Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpul aku. Kebenaran mayu duh nagi de lalai lagi disimpan aku ba dalam skrip. Jadi ke minggu tu lima itik de bantai ke kita. Besik kita hanya tadi nyorkau kau bertanya ke berita hari menua India bisa aneh rau ya. Lama minggu sitik tadi nak ampiat ya. Jadi ke minggu tu bisa sitik dulu ya kaku. Jadi kita berengkah ngolongan berita lagi. Kita nyo komplain. Ketawa ya nyo dah sejam. Kau kita lagi. Bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Hari ni leman berita kita tu. Ya hari menua Bekasi di Indonesia. Kita mansang ke Indonesia dulu. Au, rawun kin mendak pemanah menua radadian. Jadi bak menua Indonesia dan bak Bekasi di Indonesia ada peninggal. Aku dekat ngenang senentang nama Jakob kita. Jakob Nyera. Mengidam ke Jakob Melayu Nyera. Nanti sebut ke Jakob Nyera orang Indo. Orang Indo ke petubuh bisik. Bala aku soba. Ya nak keterubahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya. Tak nanti yang hari siwam bau namanya manuak goreng orangnya nyengai nak ngimainya aku pias kami tu di tu soba bahasa perainya deh hanya sikit dia nyu tiap hari orang kebu gorengnya pula yang ambil gawa nyengai nak makai manuak goreng apa tu yang berjanggut boraknya gak kai nyerah siti nyamai nyamai di giga tang siti gak bisik orang ke bisik orang Indo kok makai pelan dua. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya ke pedih nak pergi gak? Ya nyerah atau pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang Indo ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak buliah. Bisik penanggul bak anak ke dekat. Dia ada kayaknya ilah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku aku. Nyo dah bersembiang semua tadi mayu orang Arab kenya tang orang ke Arab kenya tadi sigi meruan ya bagi gak aku tanya jadi nya mentari peninga ya ngenang senentang nyerah tu mai macam ya ke udah ditemu aku tadi bisi orang Indo yang terkan siom bau taya bau taya ke baru nya gore apo nyo bekam mayu ka ke mai yang siom-siom taya dulu. Pihak megak tadi bisik orang Indo nya tadi nanti nyerah ngai nak nyerah de jail bisik ah kala aku mendak kisah tu suba ya minta ngagi laki aku tu kat de jail semalam ku ya laban nyerah kat de jail ke sekali tu nyo panyai buka cerita kita tu ngenang senentang siku Indo bernama Amy bertubuh bisik di menua Indonesia di Bekasi tu tadi ya balak benar ngasuh laki tusut undiang laki bernama Wildan tusah hati jadi solo ku bini setiap hari nama solo ku laki ya jadi nama aku tu bisik nyerah ku bini tadi Amy nya nama terdesara non solo madah mel game ku melik aku tu ku ya malu aku kat nyebut ni sebut dia mana mati malu dia aku tu ku laki ya aku tu sebenarnya kak ditanggung polis. Minta tanggung polis. Nyerah. Mengidam. Kau Jakob Melayu tadi. Dekat ditanggung polis. Di sengkidang polis. Hanya ya. Apa kau lelaki lain dah tahu. Anang lah. Anang pihak aku tu amai mereka. Aku tu. Dia tanggung polis. Uji dengan tu lah. Kau bini mana dia. Benar mayanya berfikir peningat. Jadi rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tau. Pelabak aku bakal rundi yang kita eh. Mansang me yang ngagi kedai baju tu datai ba pasal dien ngiga baju polis ya bakar-bakar baju polis deh kena tancut kasut celuam dah kena lu ngaga ada nya di polis ya bisik topi semua lu pulai ke rumah kan begitu tahu solo ko ya nunjuk ngagi bini ya namanya nak original deh ko bini ya lain gam ada nya di polis kae nya ngai ko bini ya nyok me laki tu sate peninga laki bernama Wildan tu.

Nai bekeni agi deh kue. Udah nak kak mah kau beli baju tu tadi. Tanggung ngai kan jadi ke mimin nguji ke mangka tu bisa asai. Kau laki ya ngai aku ngai aku kau bini apa ni ngai benar ngai kau deh. Ama rindu nanti udah ngai neng. Ya aman tadi berpikir tadi bah nadek kau ngau meh pukul 2:30 lemai. Sarinya megak, debaik ya bini ngagai balai polis.

ni kau tak tarik bertubuh bisik. Ya betul, aku bisik mendak dan segi bertubuh bisik membini untuk kau Inspektor Rasman. Ya tu tadi Inspektor minta tanggung polis nyak otak ke desara. Ya, aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi. Aku beli baju polis pun kan kidang ya ngai ya. Ngai nak polis sama mai originalnya. Nyo benar sida betawa menyangkut aku ujung-ujung tadi barang ya meh. Harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan apa boleh polis tu. Nuan seranonya tadi boleh dubat. Aku yang mendang lagi nak tu awak ku nak tu nama lagi peningan apa suak kami ya baju ni pun aduh kamu menahnya gap mah tu dah tuai alu dah tanggung nak yang tadi Inspektor Rasman tu kayaknya biar ke pabak aku umur-umur rara maya kita tu ya benar mah nyugu gutat nyugu guyat pelak petuang nanggung nak jumpa ya mesai ya kedua sekali nanggung dia ni ke dalam perut lagi. Nya mai tadi nyoba peluah mai induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis. Nya mai peninggal kita lekak lah ceritanya ya. Ngai ke lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi minta tanggung polis kita di tok tu sah labannya. Lain dah sararnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang tak mendiang ke leman berita nya Bell EL hanya makoku Bell Edmund Langi ya tu tadi. Jadi terima kasih yang ingin nunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya amau rindu nyera bisi mayuh macam mutai. Kita mansang ke leman berita kita kedua tu ya. Uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India ada din. Bekeni nak cerita telgi dengar kita. Genang senentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Yang nak ada ingat ku bisi siku akik tua di menua India kata tadi di Punjabi tu dikingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah dah baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bekal tayar terlentak ke lubang ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tu menyagi hidup. Nanti nyemaknya agi bisik. Agi bisik menyagi dia tu. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalan dalam rumahnya tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyok murah begau kia tadi peningat. Lu di duop Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulih nada ngeledah tu dah tuai kau ngujung kian tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datang di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datang di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi merasa oh nak ulih tu kue nada harapan tu udah nada yang kebuat nak support nak untak pun nada berfikir nada utagi udah nada yang tu nyau nada boleh itu gitu nada boleh ado tu ko dutu ada dia mah dah oh sabar mesti dah tadi benar bu nyau mende ibu nada yang mengau kami betul dia gede ibu ko balas tidak ada dia nyonya bak berbuah lu dah baik pulai mah tu itu kita ado ni bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelepon dengan orang bak sebelah dia. Dia, oh ayak, kau dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peninggal. Jadi minta kita ngatur meninggi kak kayu kena nunu ya semua ngatur. Jadi kami main bangkai ya pulai. Kau anak ya ke nyabak. Nama ada lebuah ke danjung ambulan pulai barunya tadi. Kak danjung pulai ke rumah kian. Aban kira ada terdirian kak ada sembayang kurang. Lu kak ada tunu menya. Tak nak muka-mukai, mansak bersitik jalan. Terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi. Maya terlantak ke lubang tadi. Nyo berguyat, biar nyo bakal ke gusak dalam dian sidak. Nyo terempas. Kau ngujung ke induk bernama Vinita Shukla tu tadi. Nyo terpelasit dari katil ke nul ya galik dalam ambulannya tadi. Kau ngujung ke yang tadi, mata elun celak, ya elun seput baru. Laki ya peningah. Laki ya tu bisik. Bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai. Jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla. Ya mendah ke lebuh aku medak bini ku nyak tadi benung aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi. Dia ada kami itu tadi terpantup ben kami. Nyo benar kami bergusak dalam ben. Nyak aku mendak mata tadi lu terbuka. Udah terbuka yang tadi. Ya lulun sepuat alu ngangau ke nama aku. Ko laki ya peningah. Nama deh ngujuang ke sidaknya tadi nyo begau. Nyo nikal baru ke ambulan nyak. Nikal ngagai klinik
saya kena sidang dengan juang terdedah.

Dedan dutur tetap kena yang nama tu hidup baru deh. Ku dutur nyadi datai ke dia tok meh ini kita bernama Vinita Shukla tok nada apa nada nama meruan gagang uco. Nah nyo berapa tahun umur uco ya. Nya men tadi utai ke nyadi di report ke berita NDTV madah ke ya gerai nada apa nada nama udah bekau 3 minggu berubat bas hospital. Nyadi leman berita kita tu hari muna India dikirim ke Ambrose Sumpiang. Terima kasih ngagi nuan nunggal leman berita manah ke minggu tu ya. Kita mansang ngagi leman berita ketiga sebadau kita ke belelak ke sekali tu. Aku dekat ngenang senentang utai ke nyadi di New York di Amerika dedin. Aku dekat ngenang senentang barang lenyau. Ulih ditemu baru. Tang tu telefon handphone. Handphone tu special. Aku ngai nyebut nama bangsa brand lah. Nemu kita deh. Handphone tu dah gemal. Ya sikit terbilang nama siapa-siapa orang nak sikit kak beli handphone bangsa tu. Laban antara semua handphone kebesit dijual. Bak market pedak kita ke sama-sama marga. Tuk me handphone paling nyamai dia kena. Pedias dekat dicuri orang. Nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US ditemu di mana China. Nyak me cerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya. Bisnis kena kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau. Orang akan ngempunya tadi siku lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014. Ia nyatai bisi datai ngagai tempat orang ke merindang hati. Ngagai pub atau ke bar. Ya. Datai dingirup ngebelah kaban. Oh, yang pui, yang sing. Kau sedap. Dan telepon itu tadi dengkah di atas meja handphone itu tadi telepon bincang itu tadi dengkah di atas meja maya ke sidak ke petanak-petanak rame-rame ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon yang lalu dijawil orang lalu ditaban lalu nak temu benar itu dah Matt Stopera atau bergigak ke handphone yang nak temu ya lalu berjakup dalam media sosial mandah hapu maya nak pengingat aku ngoh handphone ku nyak maya gambar aku ngoh netuai ku dalamnya maya pengingat maya video-video dio mayuh dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Mestopera nan ngamak lah nanti dah lenyau lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi di Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru gi canggih manggih gi ya kerga hanya 6-7 ribu harga eh duit kita di tau. Lepas saya kebermain telepon yang telepon dia yang mendak mayuah gambar masuk. Eh, nama gambar tu masuk. Pada saya gambar apa tu Cina siku. Lah saya. Kira umur dalam 40 lebih pihak daripada ya. Nyurungan nguam muah. Namanya lelaki Cina tu. Ya kelasak tu tadi daripada bergambar. Bergambar apapun limau. Dia kita ngira. Eh, siapa tu kuya? Anak-anak tu telepon ku kelenyau tu. Kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pada ya gambarnya mayuh gambarnya masuk tak semua gambar apa tu hanya gambar lelakinya tadi ya ya kelasa serta bergambar berpun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekejapnya tadi nyurung-ngurung gambar le bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya berpun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet ke ngujuang ke cerita itu tadi peningat lalu datai terengkah bermenua China dadin datai bermenua China bala netizen dadin lalu nulung ya ngelala kami apa tu itu lalu digigak orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya ke ngujuang ketemu sidak ya udah ditemu sidak ya tadi seduai pun berandau dengan online ngena video nya lelaki tu tadi emang dah nadai disebut nama tang Matt Stopera ngumai lelaki tu kena nama ayak limau. Lah bagi lah bergambar pun limau deh. Jadi ayak limau ko ya. Dini nuan dia tu, oh aku buat sekian-sekian dua dah time gitu aku nyuak ke nuan telepon tu. Ukai aku boleh telepon tu. Diberi bala anak buah aku tu. Beri ngagi aku. Kena aku nyak ke dia kena aku ngambil gambar tu daripada nuan. Kita menuan ngambil ya. Ko lelaki tu. Amai-amai kian, mereka ada Matt Stopera, mansang lagi menua China din, lalu mansang lagi menua laki ke ngantiknya tadi peningat. Datai bapak dan biluan, nama tak kenyadi. Belayak? Tidak. Dengar kita. Lebuah ke datai yang tadi Matt Stopera, berbaik besan ke biak sitik yang tadi. Berjalai yang tadi. Pedai orang nari tenang memayuhnya, beratus ikut orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai yang tadi. Ngelalu ke penatai ya.
Amai-amai kian mata di match topera mansang agak menua China den lalu mansang agak menua laki ke ngantiknya tadi peninggal.

dah tai ba padam biluan nama ta kenyadei. Belaya nda dinga kita. Lebuh ke dah tai nya tadi match stopira babai besan ke be site tadi. Bejalai tadi. Padai orang nadi tenang memayohnya beratus iko orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai nya tadi ngelalu ke penatai ya. Tenang memayohnya beratus iko orang. Megai banner, megai plakat, megai utai ke tambai-tambai nya tadi ngelalu ke penatai ya.

nyua rumahnya peninggal dalam tahun 2017 dia ada orang ke bama main pu rumahnya bala sida tok sebilia ke ngempu rumahnya tadi ianya sida Henry Thompson Downey sebilia sida nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat de jual orang mansang kian sida kang laban kesnya nauli laban nama ke buah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuh ke rumah kita nak kala muru orang nak ngasuh rumahnya tadi degagak ngom mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah diau berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gretos tulih ke rumahnya ha nyam tadi nah dai pelik-pelik mata orang nyen ha, ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada untuk ama tu tudah Bill Gretos udah ke rumahnya ndak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nya untung untung atas angin aja punya kurang anak-anak ngabas rumah diri kita baik kenyataan dari rumah kebun padahal lagi udah orang berima dia. Yang tadi peningat panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang kita sudah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih yang kita. Mumpuk laku ke minggu tu. Bye-bye. Yang kita peningat semua. Mumpuk laku. Bye-bye.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu dengar menyadik lagu kena merindang. Ya, bila kita ke bisa pulang dengan kami bawa FM. Ya, lagi kita nyata tai bawa penghujung penggerak pagi kita ya, pagi tu. Terima kasih untuk bila kita ke udas gula sejalan yang waku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu dahnya lagi terus gula engkau kawan kami kebukai bak Y912 YFM. Lagu kita kena berserarak bak Y bak penggerak pagi kita pagi tu lagu hari Linda Repak Panti Jalai. Lalu untuk dia kena lagi Rajai hari Alessandro. Bertemu baru bawa kebukai.

Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mat Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Kita orang apa khabar?
1: Sehat Zima.
2: Sehat. Sehat nombor satu.
1: Sampai je. Sampai je. Lebar. Senyum Zima hari tu kah?
0: Ya, ada apa-apa lebar. Kah?
2: Tangga.
1: Ada apa-apa kah?
2: Tangga tak orang. Walaupun saya aman tinggi. Saya tahu. Saya buk ada. Buk ada muka Jeff ya?
1: Oh.
2: Okey lah. Alhamdulillah.
1: Ada je. Walaupun IPU di saya aman paling tinggi.
2: Nombor satu. Nombor satu.
1: Tapi muka Zima nampak.
2: Oh. Kan? Yang penting terang.
1: Terang.
2: Sikit nak cerebu.
1: Oh, tedah dari hati kau eh.
2: Siapa lagi?
1: DS. Apa khabar sahabat? Kaban.
3: Wih, oh, baik kaban.
1: Okay. Steady kaban.
2: Ya, okey aja ke?
3: Mul Zima. Mana tu kaban tu?
1: Ya, kali tu kami dua Jai, si berdua lah bertiga. Bertiga. Jai. Yus ada sikit lagi tahun angga.
2: Ya. Macam dia dah tumbuh muka.
1: Nampak? Bertiga.
2: Dua hari lepas, nyamadahnya 7 packs. Hari tu di luar badannya ada tumbuh muka. Nak kebuah dia.
1: Kita jangan tetap Zima. Zima jangan tetap.
2: Memang teh. Buat tiga kali.
1: Ya kan? Kita tiga kali bahaya. Okey. Kita nak singgah, saya serah pada Jai lah milih. Dia nak singgah sini dulu.
2: Kita ke tempat yang IPU tinggi dulu.
1: Oh. Sebab dah nombor satu.
2: Hilang dari, sebelum nombor hilang satu. Nampak
1: nak. Oh, sebelum kita si nampak, bagus kita jampi info dulu. Silakan Jima.
4: Silakan. Baik, terima kasih Yus dan Jai. Sama. Assalamualaikum, selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan station-station kita di Sibu, di Limbang, Bintulu, Miri. Baik, itu ada tiga bahan cerita itu untuk dari Sri Aman. InsyaAllah pada pukul 11 pagi kelak ada dua program yang akan berlangsung. Pertama di Rumah Macau Nanga Kumpang Engkelili. Program segulai sejalai bersama pemimpin bersama rakyat. Pemimpinnya adalah Ahli Parlimen Lu Bok Antu yang berhormat Roy Angau Gingkoi pada hari ini pada pukul 11 pagi. Juga diadakan pada pukul 11 pagi di Balai Raya Kampung Danau Keranggas akan diadakan perasmian projek siap Balai Ringin menaik taraf Jalan Melikin yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Dato' Snowdan Lawan. Dan yang ketiga, Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim yang akan diadakan pada hari ini juga pada pukul 4.30 petang kelak di Masjid Al-Azim Debak. Anjuran Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Dun Seribas, Pejabat Daerah Debak, Pejabat Agama Islam Bahagian Betong, Tabung Batu Mal Sarawak, Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, Majlis Dakwah Negara dan juga Gabungan Dakwah Malaysia. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim tok diadakan bersempena dengan forum khas Maulidur Rasul yang akan menampilkan Setiausaha Agong Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan Damia Alia Maisara Elias Patricia Griffey, Celebrity TV Ardini Angelina Tan, dan Pesuruh Jaya Negeri Majlis Dakwah Negara Tuan Haji Nur Haza Ahmad Rizwan Abdullah sebagai moderator untuk forum khas Maulidur Rasul pada petang ini di Masjid Al-Azim Debak. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim ini akan dihadiri dengan kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Dato' Dr. Muhammad Razi Sitam. Ya, baik. Ya, adalah tiga program yang akan berlangsung hari ini. Kita kembali kepada Jai dan juga Yus di Kuching.
2: Terima kasih Azimah.
4: Sama.
1: Sejak bila nak nak bunga?
2: Bunga apa ya?
4: Bunga apa?
2: Meriah kat tudung
1: kan? Tudung lah. Bunga.
2: Minggu depan mereka muka meh. Cerita.
1: Mungkin sapi pi mah. Sapi pi mah bunga. Okey lah, terima kasih Zima. Terima kasih Zima. Terima kasih.
2: Sama.
1: Singgah sini kita tak jai.
2: Si ada kelain lah, nyai ke urutan lah.
1: Out lah.
2: Terus ke si?
1: Ke Sibu. Berada kaban saya di S.
3: Okay. Silakan. Semua ya lah tik. Apa juga bu di Sibu situ. Indeks pencemaran udaranya 160.
2: Yalah. Baru juga kan. Sebab beberapa hari tu tadi okey je cuaca okay, kan.

0: Ya tak.
1: Mendadak
0: antara
1: ni.
0: Yang yalah, perketawaan tadi antara yang membuatkan kita tu lagi dalam mood standby lah kata orang tu. Untuk SKS yang akan kita adakan.
2: Betul.
0: Tapi kita akan pergi menunggulah sebenarnya tarikh baru. Apapun di Sibu situ yang tengah berlangsung, yang agak meriah juga lah untuk pagi tu, iaitu Sibu Jaya Water Fiesta tengah berlangsung sebenarnya. Tengah main air lah sedapnya di
1: situ. Oh, tengah main air ya.
2: Pesta air ya.
1: Pesta air.
0: Oh. Okey, bertempat di Azman Hashim Community Sport Center di Sibu Jaya. Itulah 29 Ogos. Itu. Jadi pada malam tu, kepada semua yang datang ke sia, kita nasihatkan kepada sidaknya, sila patikan anak kita semua tadi lah. Kita faham juga lah. Sebenarnya untuk pagi itu memang banyaklah orang di Sibu Jaya. Tapi kita haraplah lepas habis kelak Water Fiesta tu, cepat-cepatlah pulang ke rumah. Biasalah jerebu tu lagi Belanda.
1: Bingung saya nangkap mukanya kau. Tak bingung je muka DS. DS jangan bingung lah muka DS.
0: Bukan apa, anak pun join juga tu tadi.
1: Ya kau, apa tu je bingung.
0: Bapak siapa ikut, Konti.
2: Ada wakil sihat lah.
0: Ada wakil lah. Lepasnya di Sibu tu juga akan dah diadakan kiranya hari tu juga lah berkenaan dengan Sibu Traditional Dance Festival ataupun SIDF untuk tahun tu 29 Ogos hingga 2 September dah diatur di Sibu situ tengah berlangsung sebenarnya dengan pelbagai pengisian ya, atau berkaitan seni tari tempatan dan juga antarabangsa. Jadi festival tu edisi ke-12 dianjurkan oleh salah sebuah institut tarian lah, okay, dan juga teater di penama tu tempatan di situ. Jadi bertempat di salah sebuah hotel yang ternama juga lah di Sibu situ ya. 29 Ogos itu dan akan berakhir 2 September 2026. Lepas ya di Sibu tu juga dia akan diadakan tu bulan depan tu, awal juga lah nyebut hal berapa minggu dah kira.
1: Saya sudah standby.
0: Oh, standby jo. Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ 5 September yang akan datang, dan tarikh dan lokasi berkenaan merupakan salah satu cara yang telah pun disenaraikan dalam kalender aktiviti rasmi Pustaka Negeri Sarawak ya. Jadi sebagai rujukan bolehlah melayari apa nama tu page Facebook Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ berkenaan dengan aktiviti-aktiviti akan diadakan oleh sidaknya. Okey, dan apa nama tu yang terakhir dari Sibu juga akan diadakan bulan depan 3 hingga 12 September, maafkan saya. Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu situ yang kita nanti-nantikan juga lah sebenarnya antara apa nama tu majlis ataupun orang kata tadi sambutan lah sebenarnya Borneo Cultural Festival BCF 2026 edisi ke-22 untuk tahun tu temanya Echoes of Borneo. Okey, diadakan di Sibu situ berlangsung 10 hari 3 hingga 12 September di dataran kita di Sibu situ lah, dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Tarikan utama pentas apa nama tu madah tadi pentas Dayak ya, menampilkan penama atau pelbagai persembahan kebudayaan, pertandingan tradisional, pertandingan sumpit antarabangsa dan juga untuk tahun tu percubaan untuk Malaysia Book of Records ataupun MBR menerusi acara Melambung Mi Kampua secara serentak.
1: Wow.
2: Melambung Mi Kampua. Ya, you si dapat mi dengar kampua, ya Mi Kampua.
0: Dia
2: Melambung masuk mulut.
0: Iyalah mau dipadah. Jadi silalah lambung ke mulut yang tengah-tengah.
1: Aduh.
0: Iyalah. Ngarapnya tepat lah kau.
1: Iyalah. Mau kena ke lubang hidung, pa boleh buat lah.
2: Sedut.
0: Tapi ya, yang kena diadakan.
2: Okey,
0: bersebelahan dengan top isnya bertahun-tahun. Jadi ini akan disasarkan untuk masuk Malaysia Book of Records.
1: Wow.
0: Acara melambung Mi Kampua secara serentak pada 10 September yang akan datang.
2: Melambung Mi Kampua.
1: Lepas tu akan ada lah menu baru.
0: Ada menu
1: Kampua Lambung.
2: Kampua Lambung. Kampua Lambung. Kampua Lambung. Sini San Sibu je ada.
1: San Sibu je ada. Yeah. Kampua Lambung.
2: Jadi, sekali lambung, dua kali lambung.
0: Jadi kami pun boleh juga ubah statement tu tadi. Kita namakannya sebagai Mi Kampua Lambung lah.
1: Okay. Wow.
0: Kampua Lambung tu dipilih. Jadi Mi Kampua tu sudah dipilih sebagai simbol identiti dan warisan masyarakat kita di Sibu situ. Okay. Pernyataan kebudayaan untuk tahun tu dari negara China, Indonesia, Brunei dan Sabah sekaligus tu tadi memperkukuh kedudukan Sibu tu lah. Okay. Destinasi kebudayaan dan pelancongan di Sarawak. Berita dari Sibu.
2: Ya, perkongsian dari Sibu Yus.
1: Ya, terima kasih sahabat Lulu. Saya.
0: Sahabat
1: DS. Ya, thank
2: lulus.
1: You, thank you.
2: Lulus.
0: Lulus. 10 September sama-sama kita saksikan.
2: Ya.
1: Bayangkan Mi Kampua Lambung. Mun lagi sos kicap yoke. Yang terbaru di Sibu kena tu Mi Kampua Belacan. Sini gaya mu kena ke hidung. Belacan.
2: Berangat.
1: Berangsa. Oh, berangat mah.
2: Berangsa.
0: Ya, ya kita pasal tanya geng di Bintulu Arif Fakir lah pasal apa tu.
2: Ke Bintulu kita bersama dengan Zana. Terima kasih DS.
1: Yeah, thank you. Yeah. Kita nak agak ngabas Zana lah. Oh, tedah Zana.
2: Sidap mic merah tu.
1: Pacara merah mak ngah.
2: Si berani mau order Mi Kampua Lambung eh. Takut salah lambung nak nuju ke muka.
1: Ya lah, Teh. Zana. Oh. Lalu sedut ke hidung.
2: Orang yang bola hanya lambung tu masuk mulut tu lah. You said lah. Ready nak ngangak mulut.
1: Ready nak ngangak mulut lah. Okay, apa nak dikongsikan di Bintulu? Silakan, yeah, Zana. Silakan.
2: Okey, dari Bintulu ada juga beberapa perkongsian info aktiviti yang nak Zana kongsikan. Jadi yang pertama sekali apa yang Zana nak kongsikan, semalam Lembaga Pelabuhan Bintulu telah mengadakan majlis makan malam perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di salah sebuah hotel terkemuka yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas yang merupakan Timbalan Premier Sarawak dan juga Yang Berhormat Lok Siu Fok yang merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang diadakan semalam. Dan dipahamkan Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak bermula 1 September ini, seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas semasa menyempurnakan majlis perpisahan tersebut. Berkata peralihan itu membuka lembaran baru dalam sejarah pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan majlis yang diadakan bukan sekadar sebuah perpisahan tetapi juga penghormatan kepada perjalanan 47 tahun Lembaga Pelabuhan Bintulu di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT serta penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama membina dan juga mengembangkan Pelabuhan Bintulu. Dan ini bermakna bermula 1 September 2026 Kerajaan Sarawak akan mengurus Pelabuhan Bintulu. Jadi itu satu info. Dan seterusnya pagi itu Sabtu 29 Ogos, yang mana pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin Bintulu dengan kerjasama Japen Daerah Bintulu dan juga JKK dan komuniti Kampung Asyakirin mengadakan satu program, iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka yang diadakan seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 pada hari ini. Dan untuk makluman seterusnya juga apa yang akan diadakan juga di Bintulu pada 1 September tok kelak hari Selasa minggu hadapan, Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS DUN N70 Asam Melaju akan diadakan dibuatkan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bintulu, iaitu bertempat di Ekon Sef Kidurong Bintulu bermula jam 11 pagi, yang mana majlis pelancaran sumbangan keperluan asas Sarawak Dun N70 Semelaju Tokelak juga akan turut dijadualkan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N70 Samalaju. Jadi itu antara tiga info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Ayus dan Jai di Sarawak FM.
3: Terima kasih ceritanya.
1: Terima kasih Mak Nga.
2: Sama-sama.
3: Dari Bintulu kita nak ke Miri.
1: Miri bersama dengan Mul. Minggu tu apa rasanya macam ada bike week kan Mul?
3: Oh iyalah kami nak mandah.
1: Apa dah kita saya serahkan kepada
3: Miri. Brum. Okey. Untuk di Miri memang tengah viral gini tu. Motor nang arum bulat mengare di jeraya nak. Si kisahnya besar kah, kecil kah, lebar kah, panjang kah?
1: Kisahnya motor.
3: Kisahnya motor. Arum bulat nang penuh lah jual hotel kami orang di Miri tu. Kita orang boleh tidur di masjid cak lah. Kepada yang mau datang.
1: Boleh lah. Boleh. Zimah boleh tidur di masjid. Dia biasa tidur di masjid, Zimah.
3: Aduh itulah juga malas sikit. Okey, untuk di Miri kita tu adalah ada Miri International Bike Week 2026 yang berlangsung di Boulevard pun parking lah nak di pekarangan Boulevard parking, dan juga untuk Miri International Bike Week 2026 tu berlangsung daripada 28 hingga 31 Ogos 2026. Maksudnya panjanglah hari nanti 4 hari ya, dari hari Maret kan jadi hari Maret sampai hari Senin kelak baru habis. Jadi ya, antaranya yang sedang berlangsung di Miri dan pelbagai aktiviti yang menarik ada di Sia, ada mini konsert lah, jualan lah, sidak para peniaga dan banyak lagi lah aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kepada orang Miri ataupun yang berada di sekitar benar Miri ataupun di luar Miri, orang Bunir lah terutamanya lah, kami orang pun bis kita di sebelah sana, bolehlah datang ke Miri. Sama-sama kita memeriahkan program untuk Miri Bike Week tu. Jadi selain ia jua, patutnya berlangsung hari tu adalah Miri Car Free Morning, tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan lagi lah untuk untuk satu jangka masa yang akan ditentukan kelak. Sebab ada orang Ami dah kisya tadi, tapi si tahunya ditangguhkan. Jadi tak terdah juga lah, sebab tidak majlis pendaya Miri pun si bahan ni nak mula aktiviti di luar, sebab di Miri pun boleh tahan juga dah hangat dah hidung bawah sap nak dah start nak naik, tapi alhamdulillah malam tadi hujan lebat. Okey lah sikit rasanya untuk cuaca kami orang hari tu. Ya lagi kami nak kongsikan juga selainnya adalah penganjuran kem Seringan Kesihatan Telinga Hidung dan Tekak 2026 yang mana kem Seringan Kesihatan Telinga Hidung dan Tekak Totek berlangsung di Klinik Kesihatan Bario, Pekan Bario, iaitu di Baram Miri Sarawak. Jadi tu ada juga berlangsung pada 29 iaitu hari tu bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi nak makan mi kampuai tek, kalau rasa sudah termasuk mi dong, boleh pergi ke situ kem Seringan Kesihatan. Boleh jauh perginya di Bario. Kita rempak hidung kita kesian.
1: Bayangkan
3: suasana kaca.
1: Bayangkan bawa game di Sibu, masuklah hidung pergi ke Mario.
3: Apa spesta dekat Sibu senerima ya.
1: Asalnya mu nak pergi ke Mario, asalnya mi ada keluar balit dah.
3: Aduh, okay. Lagi kami nak kongsikan. Kami nak kongsikan untuk mengenai program Demam Darah yang berlangsung di Miri tu, iaitu akan berlangsung pada 31 kelak lah, iaitu pada hari Merdeka kita kelak, di Miri Young Clan Association, iaitu di Bintang Mega Mall kelak nak atau anjuran sedianya lah akan berlangsung di Bintang Mega Mall. Jadi sedianya menyeru kepada yang selalu mendemam darah boleh pergi Sia bermula jam 9 pagi hingga hingga ke 1 petang. Okey, ya, antaranya info dari Miri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Dah ready motosikal di rumah tu.
3: Ada. Basikal anak kami di kerja di dekor kami tu.
1: Ya,
3: ya. Okey lah ya. Nak, boleh jadi motosikal.
1: Nak melawan nembiak ni ya, kaya nak viral ya.
2: Boleh tahan.
3: Apa cara?
1: Okey lah. Kita nak singgah ke Limbang lagi lah. Bersama dengan AJL. Apa perkongsian di Limbang? Silakan. My bro.
2: Bukan tu, ya kah? Sidak tentera laut tu.
1: Ne.
2: Betul kah, Jeff?
4: Ya, tentera. Tentera-tentera aja lah.
2: Oh, ya kah? Oh,
1: bukan tentera laut, bukan
4: tentera bukan, bukan.
1: Darat.
4: Tentera laut.
2: Tentera laut tak baju dipakai ya?
4: Ya, tentera yang layang sebenarnya.
2: Tentera
1: melayang.
4: Tentera melayang.
2: Okey, apa ceritanya di Limbang?
4: Okey, apa ceritanya itu? Okey, hari itu Sabtu 29 29 Ogos.
2: Cerita.
4: Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas memulakan operasi dan pemindahan Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas bermula hari ini. Jadi harap maklum kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan ataupun kecemasan kerana Jabatan Kecemasan dan Trauma ni sudah berpindah ke hospital baru bermula hari ini. Dan untuk kita dimaklumkan juga bahawa hospital baru Lawas ni akan dibuka secara rasminya pada 7 September depan yang memerlukan lebih ramai lagi. Sebenarnya petugas hospitalnya besar tapi nyempur kaki tangan ataupun stafnya si bapa kami, jadinya memang memerlukan ramai staf. Dan hospital berkenaan mampu menampung sehingga 1,014 kaki tangan, namun ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Jadi justru itu kita harapkanlah semoga mereka yang akan datang ataupun orang-orang baru nak yang dapat kerja jangan takutlah nak pergi ke Lawas. Sebab di Lawas pun okey, alhamdulillah. Macam kita banyaklah yang istimewa yang perlu kita tangga juga di Lawas, bukan hanya
1: Lawas. Lawas.
4: Kadang-kadang bila kita sebut je ke Limbang, ke Lawas, selalu takut orang. Macam ada Semandin ke apa, kasih tahulah.
1: Kenapa? Di sini ada Kerabau,
4: Bah. Ada Kerabau. Kerabaunya si pandai mati, fikir je.
1: Berpuluh-puluh tahun,
4: tahun. Ya, cuma ya, kadang-kadang nyempun warna je, bertukar je. Sebab kadang-kadangnya dah jadi tua.
1: Si berbaju
4: lah. Iyalah. Kadang-kadang si, memang si berbaju lah. Si dapat diberi baju sebab kadang-kadang nyempun badannya. Bila diberi baju, baju yang si ngam dengannya.
1: Iyalah. Macam kami orang di Kucing tu, diberi baju.
2: Pusat orang mana tukar baju.
1: Tukar baju pusat tuk, orang.
2: Betul, saya dengar bahasa di pasar, maknya pakai face mask.
1: Oh, kan? Iyalah.
4: Jadi di Kucing pun jerebu je nak. Kuat jerebu je. Di Limbang alhamdulillah setakat tu masih lagi terkawal. Jadi apapun macam yang lepas kita pun boleh rasul terpaksa dibatalkan juga. Saya dapat walaupun di situ nya okey, saya ada jerbu yang apa nama ketat gila, ada tebal gila. Tapi kita kena hormati juga lah. Yang lain semua yang lain si menyambut kita kena hormatilah untuk arahan daripada pihak atasan. Okey, yang mengenai dengan hospital 7 September nya akan dibuka hospital baru di Lawas. Sebelum tu kita nangga-nangga aja. Ramai yang tanya bila lah dia buka hospital tu. Dah siap, belum buka. Jadinya akan dibuka pada 7 September kelak. Jadi harap kita dapat kita memenuhi jawatan-jawatan yang ada di hospital Lawas, khususnya kepada remaja ataupun belia kita yang ada di sekitar kita yang kini tu kita nangga pun ramai juga dah. Remaja pun belia kita tu yang minat dengan bidang bidang kesihatan. Banyak juga yang mohon dah ketangga aku. Alhamdulillah juga lah.
1: Alhamdulillah juga lah, syukur lah kan.
4: So dengan adanya sedaknya kami lah, jadi akan lebih terisi lah jawatan-jawatan yang ada.
1: Lah pun boleh juga mohon, nak mohon juga lah.
4: Yalah, aku sama juga nak mohon
1: lah. Jadi doktor, ada kosong lah.
4: Si aku attendant ni je, attendant hospital.
1: Doktor dah
4: pembantu kosong, apa namanya kini tu? Pembantu perawatan.
2: Perawatan.
4: Pembantu perawatan.
1: Ya, betul.
4: Hanya bukan studio, bukannya attendant hospital lagi kini tu, bantu perawatan. Iyalah. Okey, sebab sedikit mengenai dengan acara yang berlangsung ataupun yang akan berlangsung di Limbang, tapi di Lawas ada acara lagi. Kita secara naik aja lah. Yang mengenai dengan Long Tengwak River Rafting Challenge Festival pada 4 hingga 5 September depan. Banyak acara-acara yang dipertandingkan selain daripada acara apa nama river rafting tu, nya ada acara-acara lain seperti karaoke murut, bola sepak terbuka, ratu pakaian tradisi, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan agafon. Tak apa agafon?
2: Apa agafon?
4: Ya, aku pun si tahu je sebenarnya. Aku nak gambar di situ. Nya mula memancing.
1: Oh, okay. Ah, kira memancing lah.
4: Memancing lah.
1: Untuk bahasa gambar tu.
4: Mungkin bahasa sida murut okolot kira.
2: Oh,
4: sebab situ kebanyakannya cidaknya yang okolot lah.
2: Okolot.
4: Okolot.
2: Okolot.
4: Satu apa nama? Etnik yang jarang kita nangga.
2: Minoritinya
4: jarang diketengahkan, tapi kini itunya banyak mendapat anugerah.
2: Oh.
4: Dari segi pakaian cidaknya. Pakaian dan tradisi daknya yang dapat banyak mendapat anugerah lah.
2: Okay.
4: Jadi pentas dunia.
1: Okay.
4: Yang mengenai dengan Long Tengwak River Rafting Challenge Festival ataupun apa disitunya Ilau Asi Simpung. Bahasanya Ilau Asi Simpung.
1: 2 minit ke Jep.
4: Okey. Oh. Ya aja.
2: Alah. Tambah sikit di aktiviti.
4: Ya aja.
2: Ya aja.
4: Ya aja.
2: Macam sengaja tarik-tarik slow.
4: Iyalah. Sengaja supayanya selama nak.
2: Bukan selama kami dua ada bahan, saya ada.
4: Oh ya, saya ada bahan. Okeylah.
2: Bahan kami dua sempat tu.
1: Gila dia. Terima kasihlah Jep.
2: Okay. Terima kasihlah tak semua.
1: Terima kasih kepada tawang semua kerana sudi berkongsi cerita itu apa aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat santai-santai. Hati-hati ya. Jerbu tu.
2: Limbang dah beku. Jaga diri semua.
1: Dah beku lah. Limbang dah beku dah.
2: Dah beku.
1: Dia akan dah
2: play
1: form.
2: Freeze dah. Kena freeze ya.
1: Terima kasih cuma.
2: Okay, jumpa lagi.
1: Terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Ya lah seketika kita bersama dengan sidaknya. Kami dua pun dah macam si sempat je kan. Untuk nyampe info yang disediakan oleh penerbit kita, Yati Jaya. Sebab masa pun si cukup.
2: Ya.
1: Jadi kami dua nak undur diri dulu insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak dengan kita orang yang sudah pun bersama kami dua Jai seawal 6 pagi tadi sampai ke 10 pagi. Yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tahu. Terima kasih yang menonton kita di cerita hari itu. Terima kasih banyak-banyak yang menonton di live Rumah Hitam. Terima kasih banyak-banyak dengan kita orang. InsyaAllah pada hari
2: ini panjangnya hari
1: hari Selasa
2: hari itu hari apa?
1: Hari Sabtu.
2: Hari Rabu.
1: Rabu kah?
2: Betul kah? Itu hari Sabtu. Minggu, Isnin, Selasa.
1: Hari Selasa.
2: Selasa. Lat dua hari lah. Macam ialah kiranya.
1: Lat dua hari. Kami doakan teman kita orang lagi. InsyaAllah. Ngundur diri dulu. Assalamualaikum. Tapi okay. Stream untuk orang. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergiat operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Pulau Asisimpong, Long Tengua River Rafting Challenge Festival yang akan berlangsung dari 4 sampai 5 September minggu depan. Minggu depan. Kita ni lihat pula apa yang akan berlangsung pada 4 dan 5. Pada 4 dan 5 September ada pertandingan bola sepak terbuka

Ada pertandingan karaoke Murut 4 September. Yang pastinya lagunya mesti lagu Murut lah.

daripada tu ada Ratu Pakaian Tradisi. Pertandingan Ratu Pakaian Tradisi. Berumur 40 tahun ke atas dan telah berkahwin. Itu syaratnya. Pakaian wajib memakai pakaian tradisi Okolot. Penyertaan, tarikh penyertaannya sudah pun ditutup 28 Ogos yang lepas. Hari ini 29 kemarin. Pertandingan pakaian tradisi. Dalam pada itu untuk 5 September jam 2 petang pertandingan memancing. Dalam pada 7 ada pertandingan menyumpit 5 September 2026. Pertandingan mewarna untuk kanak-kanak juga 5 September. Dan apa ni? Pertandingan rakit tradisional 5 September. Hari Sabtu juga. Di sampingnya tu ada pertandingan si manuk catching 5 September. Si manuk ni yang lebih dari permainan ini adalah simbol keberanian, ketangkasan dan semangat perpaduan masyarakat. Dia main melompat lah ni. Melompat ada yang diambil di atas. Di samping itu ada 5 September juga ada pertandingan Kalawon dan Babada. Pertandingan tarik tali terbuka Ilau Asi Simpung juga diadakan. Itu antara yang berlangsung sempena dengan Long Tengwa River Rafting Challenge Festival 4-5 September 2026. Nanti kami akan kongsi lagi antara aktiviti yang berlangsung sempena dengan River Rafting Challenge Festival 4-5 September 2026.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Baiklah, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satu hari ini. Kita dimulakan dengan info solat untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Marambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.21 menit tengah hari, 3.29 menit petang waktu asar, 6.26 menit petang waktu maghrib, 7.36 menit malam waktu isyak, 5.3 menit pagi esok waktu solat fardu subuh, dan syuruk 6.12 menit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas, Zuhur 12.33 menit tengah hari, asar 3.32 menit petang, maghrib 6.29 menit petang, isyak 7.39 menit malam, subuh pagi esok 5.05 menit pagi dan syuruk 6.14 menit pagi. Sekali lagi, info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas, waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.33 menit tengah hari, 3.32 menit petang waktu asar, 6.29 menit petang waktu maghrib, 7.39 menit malam waktu isyak, 5.05 menit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala 6.14 menit pagi ialah waktu syuruk untuk zon 1. Demikian info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Okey, nampaknya sampai di sini dulu kita bersama menerusi geng Sambat Radio kita ni, berteman dengan JL pagi ini. Pagi hari yang ke-241 bulan yang ke-8 tahun 2026 masih bersama dengan hari yang ke-74 bulan yang ke-3 tahun 1448 Hijrah. Sampai kita jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. 12:30 berita ringkas Sarawak FM.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracun.

0: Indonesia Poputalun Bawang Lun Daya ya papanai nan tolok ninger dan nier siaran radio Limbang lebaba live TikTok. Okay, nun bala tau live TikTok lu kuna ninger dan nier siaran radio Limbang idi setecu nak kuan tolok ninger dan nier bang live Facebook Limbang FM. Anun bala mu yo lu bang live Facebook anun bala. Kaya setecu na lu nier dan nier bang TV, ninger bang radio dan RTM klik. Okay, lima cara kena ninger nan tau ninger siaran radio Limbang ini. Lama ba tudak-tudak platform look ide bang telefon tau dan radio tau bersiaran kini o telu jam macing jam telu pulih deco dan apu tau co sini co 6 tanggal 25 bulan 8 2026. So apa kira wanita ni deco 6 kudang pekalai tau mau papu lama ba rancangan belek. Okey, tau apa belik, tau apa papuk bang segmen belik dan wim repat, taman tinang kiranak, pupuk ulun bawang lun daya, Malaysia, Brunei, Indonesia, luk bergabung dan nier siaran tau bang kerap sini. Okey, tau apa papuk bang segmen belik. Okey, nan tudak-tudak belik, luk miyaka ruatan tau bang cos ini, napa kira uningar. Di bangun kok kuyuk tahun ini, jam puluh 20 walu minit puli dejo. Okey, nan elak kerap kira uningar. Tau peteju, neju rancangan tau ini, lemaba rancangan belik. Okey, do muna dejo, do istirehat, do tudo, do mudeng, do ngenau ke keman, do kerja kuan tau idi do kuman muna dejo ini jaminan tau kuman kian lek luk mened kuman do kan kuman muna dejo kuan tau dua tinan-tinan luk masih tangikin ngelak bang dapur selamat anu nih memasak lah do retnan tina muyo nina retnan akan muna dejo bang aco sini. Keh mapapu siaran tau kini o telu jam. Kaya kena mendengar Bang Konti namo wis sebulang wipadpa dengan rum sekerja DJ Grace. Loki dipadpa dengan ku kena mendengar Bang Konti yang nakini.
1: Hai Jacob.
0: Hai.
1: Hai DJ J.I.
0: Oi J.I. ke?
1: J.I.
0: Ke mula lu ngito ni anun J.I. na?
1: Anun J.I.
0: Wih pananal kali anun J.I. na?
1: Jeruk ikan?
0: Ya nah. Nah ya. Artina jeruk ikan.
1: Jeruk ikan.
0: Ke, pengen ke mana kah?
1: Dewi?
0: Kah?
1: Pengah. Kawi ke mana?
0: Nang ikiran kah?
1: Kikid sup bibi.
0: Bibi?
1: Sup bibi? Bibi.
0: Oh, kepala ikan.
1: Ulu
0: lawin lah.
1: Berak ke berak.
0: Ulu. Okay.
1: Ulu ke ulung?
0: Ulu bibi. Okay, anu
1: tulang
0: balang.
1: Lah, tulang.
0: Yes. Hendak anu ni. Kena tahu Egi. Selamat bergabung.
1: Modong kena... dada joya. Ya. Yeah. Di kena nak tahu Daily Noel pana nomere good luk raya-raya. Lama ba apu tahu Facebook Live bang mun ada join ni. Di terima kasih mula. Kuan kena nak taman tinan luk nginulat apu tahu ani de jo enam lama baru program belek-belek. Bele
0: bura susu
1: bele
0: muyu
1: bele.
0: Okay, kuan tahu taman tina kena nak ya kuan muyu luka mula bele ya mula bele piana kongsi bele
1: ya betul.
0: Okay, tahu pernah sebetulnya mia kongsi ratna meresen na teda bele tahu di aminan si radio Limbang
1: ya.
0: So apa si segmen bele atau rancangan bele ini mia keruatan tahu ni jonam jadi bele matalu di mia keruan tahu ngaruat hipa keruan tahu maca ya ani de jonam.
1: Ya.
0: Kudang na cara anak ini kian lah kalau muyu pian se kongsi ratnan balik matalu.
1: Tau peribatun.
0: Ya.
1: Peribatun tau nekap or na ya.
0: Okay, Grace. Ya. Tau necu segmen balik tau bangat cus ini.
1: Necu balik.
0: Okay, ngimun.
1: Pantun satu.
0: Teka teki teka takut. Ningar dodo. Okay, tamat tindak enak. Ningar dodo ya. Ningar dodo. Kuan muyu luk ta tudo tupad patun telefon manid. Alright?
1: Ya. Jadi, uni balik tau kudang ini.
0: Okay.
1: Karam dah tau mecak balik datun tau pian mere terima kasih kuan kena nak tau ataupun taman tau. Luk na mere balik ini kuan tau ya.
0: Rat ni deh.
1: Balik ini bere Yama Anthony Paru rat Kampung Gaya Baru Lawas.
0: Oh.
1: Kampung Gaya Lawas.
0: Mau nasib mula na ni pakai mula balik mak paru ni lah ya.
1: Betul.
0: Tini ini.
1: Betul.
0: Cukup tudah-tudah minggu luk na pelaba balik dia maya ruatan tahun ni.
1: Minggu nalam pun ya. Kan. Minggu
0: dalam balik dia tiap.
1: Ya, betul. Jadi Intun ni parut ni dengan i kena nak tahu ibat.
0: Oh, ibat.
1: Ibat lah. Ibat rat mirip.
0: Okey, Intun ni ni rat lawas.
1: Betul.
0: Alright.
1: Okey, macam ya.
0: Boleh kena guanmu macam renan balik. Dengar duduk, kena aku dengar. Balik tahu macam sini. Guanmu you look live TikTok, live Facebook. Okay, bang TV, bang radio. Dengar duduk.
1: Okey, undi balik tahu aku dah ini. Balik kamu you. Aja kayu lubid-lubid ibu kulat dicit. Aja terbatang kuang-kuang ibu kulat alang. Balik-balik mu yo, anun ya.
0: Okay, anun ina kena dengar.
1: Macam
0: okay, ruang tau dengar do balik tau cus ni. Lum kuan mu yuluk bang live TikTok.
1: Ya.
0: Balik tau cus ni unina kudang ini. Aja kayu lubid-lubid. Okey, cek kayu ke, lubid kayu na. Okey, ipu, anu ni pa?
1: Kulat.
0: Ipu kulat dicit. Okey, ipu kulat dicit. Aca tabatang, kuang-kuang, ipu kulat alang. Balik-balik muyuh, anun ke ina.
1: Balik-balik kerana kemacet kayu lubid-lubid ipu kulat dicit.
0: Okey.
1: Aca tabatang, kuang-kuang, ipu kulat alang. Balik-balik ke matalu am, anun ya?
0: Ya. Inau ni beli tahu cus ni, luntalu.
1: Matuk.
0: Okey, ngorat nan beli tahu, kinak tahu Stanley, kinak tahu Baru Agung, Darius, kinak tahu Connie, kinak tahu Jordan, Nunis, Bennett, Ungkir, Chris, kinak tahu Elias, Isden, Johannes, Judan, Meglim, Sim, Darvis, Jonathan, kinak tahu Betty, Dia, dan Egi, kinak tahu Emmanuel, Iwi, Gary, Fedli, Agri, Sandri, Dia, Peter, Love You, Meglim, Emmanuel, okay. Yeah. Bor Ratnan belik tahu luntelu. Ini belik tahu kudang ini. Sekuat baru ini macam Ratnan belik tahu luntelu. Belik muyuluk dengar acetak kayu lubi-lubid. Okay, acetak kayu lubi-lubid. Ipu kukulat licit. Okay, acetak batang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Belik-belik mateluh anun ke inah. Inah Ratnan uni balik tau ajos sini.
1: Balik kena nak. Kau yang nutun ngor balik tau ni doi lemah ba TikTok live. Limbang FM bang muna dah join ni dok panak ia malah lemah ba Facebook.
0: Okay.
1: Dok panak ngano dawar. Kena nak miak ngano dawar. Lemah ba nombor radio tau 0852-2-246.
0: Matu.
1: Ya.
0: Okay, ngano dawar nak ini kira uningar talian tau 0852-111-246 ataupun lemah ba laman komen tau ngoratnan balik tau aco sini lun telu aco takayu lubid-lubid ipu kukulat dicit aco tebatang kuang-kuang ipu kukulat ilang alang. Okey, balik-balik muyu taman tinan pupuk kulun bawang lun daya luk mebala batagap. Okey, anun ke ina. Nun kena lun telu
1: luk mebala batagap.
0: Kalau dua anak-anak berup ini ke generasi luk mebaru. Mikat dan kapror ini cukup pelaba tutun ini bahasa bala lun bawang ini pelaba tutun naik dalam betutun. Jadi artinya dua anak baru mikat dan kap ni. We menu kuantau dua tepun ke dua taman dua tinan look mon. Mohon.
1: Orang lama lah maksudnya kan.
0: Orang lama orang orang lama. Okay. Mui menun mui kelik Ratnan uni belik tahun ni dan ngor Ratnan belik tahun ni lu telah ke aca takayu lubid-lubid. Ipu kukulat dicit. Okey, aca tabatang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Balik-balik mui taman tinan kerenak. Noninah.
1: Noniah
0: dan noninah.
1: Okey. Kerap tahu ni Ratnan uni belik ni kan. Ia memang inan bahasa luk mikat tewan tau rawe. Pengen duduknya kulat dicit. Kulat dicit ini ia selamut kulat lah. Luk mulun dun kayu.
0: Okay. Kulat dicit.
1: Kulat dicit. Kudang.
0: Kenan dah kah?
1: Kulat kecep. Kudang dah kah?
0: Kenan dah kulat dicit lah.
1: Kinan dan nilok. Nani kinan mu?
0: Inawi pernah kuman kulat dicit na. Kulat murung kenan.
1: Kulat kecep kan?
0: Kulat kecep kenan. Kulat dicit ni ina. Pernah aku nak kuman kulat dicit.
1: Dapat tu nak kuman kulat siang tu kan?
0: Kulat siang, kulat malam, pengah. Siang kulat, dan malam.
1: Kulat button.
0: Button?
1: Kulat button ke? Kulat button.
0: Tanpa sini
1: na. Eh, luk bang kadai di kom.
0: Oh, eh. Ina, ina nga dana kulat button.
1: Kulat button nga dana di
0: man. Okay. Ah. Baiklah.
1: Ina anto kulat-kulat beken ta, kulat rudap.
0: Ah, kulat rudap. Sa wakarad nan kulat-kulat guys, kulat rudap. Ah, bale-bale mo yun luk masir rudap. Kulat tau bang kerap sini lon telu.
1: Kulat tau pa. Ah. Nagini sudah pukul 22. Okay, anun pindah pelabar rudap ke kub.
0: Ah, sini ni anun ini kulat anun. Kulat alang.
1: Kulat talang, ia pernah selamud kulat. Jenis kulat teman.
0: Jenis kulat.
1: Memang jenis kulat.
0: Oh, artinya yeah. Kulat ni mula jenis.
1: Mula.
0: Rapu kulat lah. Kulat rudap.
1: Rapu kulat rudap.
0: Okay.
1: Kulat okok pun inan. Kulat okok ke kulat bebak okok?
0: Nah.
1: Kan? Nah, sedih kandan man kan?
0: Nah.
1: Tapi nanyir video komentari kan kandan dia lah. Kandan de bawang dulun.
0: Anu na?
1: Kulat deh.
0: Oh kulat.
1: Kulat kulat bebak kok dikit.
0: Okay. Yes. Oh naik kenan kan? Kenan.
1: Naik kenan tau tunge.
0: Okay.
1: Bawang dadai
0: bawang kenan. Bawang kenan.
1: Iyalah. Kudang keronggong di man.
0: Okay.
1: Kudang dah kan?
0: Mo ini.
1: Okay.
0: Ini anu ni batang ni kuang-kuang ni. Kuang-kuang ni anu?
1: Batang kuang-kuang. Batang kuang-kuang. Kuang-kuang ni maksudnya batang kayu luk pengen repuk.
0: Oh kuang-kuang.
1: Nekuang ya napaman.
0: Oke, okay. Nerepok.
1: Nerepok lah.
0: Oke, okay, artinya nerepok.
1: Artinya aja tebatang repok-repok lah.
0: Tarina.
1: Tapi okay. Tau makai bala di kuang-kuang.
0: Iya. Ni ya kena ningar bahasa bala luk pakai tau ni tetan kai dua ni bang lama balaman bele ini sebetulnya yeah. Okay. Ini kata-kata mutiara ini sebetulnya. Oke, okay, kata-kata mutiara luk meraga, oke,
1: okay, betul.
0: Mabura luk maganas. Jadi lon ningar balik tau dodo kuan miyo luk menonton bang TV ri, bang radio, bang TikTok, bang Facebook. Kau ni balik tau tadi ni. Aca ta kayu lubid-lubid.
1: Ya,
0: ipu lubid. Kukulat dicit. Ke aca ta batang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Balik-balik mu yo dua tinan anun ke ina.
1: Anun ke
0: iya. Ini ratnan balik tau sini kena uningar.
1: Terima kasih kena nak tau ni. Terima kasih kena nak tau Dragon Lovely Erickson. Terima kasih kena nak tau Usin Armol Nabil Saripa. Lagi dipadpad dengan tau bang muda dah join ni. Kena tau Priscilla Rika, kena nak tahu Effendi, kena nak tahu Munga, Munga Nathan, kena nak tahu okay. Kai, kena nak tahu Peret Belawan, kena nak tahu Faira, Domo Dadajo, Nutun Ngor Belik tahu ini, Belik London KIA.
0: Non iya. Ini Ratnan Belik tahu cu sini, kena uningar. Kai Nutun Ngor.
1: Terima kasih kena nak tahu ni, terima kasih kena nak tahu Dragon Lovely Erickson, terima kasih kena nak tahu Usin Armol Nabil, Saripa, lagi dipadpad dengan tahu Bang Munda Dadajo ini, kena nak tahu Priscilla, Rika, kena nak tahu Effendi, kena nak tahu Munga, Munga Nathan, kena nak tahu Kai, kena nak tahu Peret Belawan, kena nak tahu Faira, Domo Dadajo, Nutun Ngor Belik tahu ini, Belik, kena nak tahu Munga, Munga Nathan, kena nak tahu Kai, kena nak tahu Peret Belawan, kena nak tahu Faira, Domo Dadajo, Nutun Ngor Belik tahu ini, Belik

0: Asih persiaran lembaba program Bepalu Bawa Limbang Radio Talu Cabangnya tidi mangun ko kuyo tani gini jam 22.45 minit puli di cho. Ke foto cho sini ngarau ningar cho 6 tanggal 25 aco bulan 8 2026 pad pad dengan ku RJJI. Ini pada room sekerja DJ Grace.
1: Domuna de cho.
0: Okey domuna de cho. Okey kena ningar. Tahu mau papu bang segmen balik kurang puluh minit meru ya.
1: Ya betul.
0: Berita miak pendengaran tahu bang jam satu. Dengar dodo Ratnan balik tahu cuci sini kanau dengar. Uni balik tahu tadi ni. Dengar dodo ya. Acak kayu lubid lubid. Okey. Acak kayu lubid lubid. Ipu kukulat dicit. Acak tabatang kuang kuang. Ipu kukulat aleng. Balik balik muyu taman tinan kinanak luk dengar dan niar. Anun ke inah atau anun ke iya. Ke nutun ngorat nan balik tau ini kena uningar. Sekwa beru. Aca takayuh lubid-lubid. Ipu kukulat dicit. Aca tabatang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Balik-balik muyulun teluh. Anun ke inah. Okey. Ni uni balik tau cos ini. Kira nak tau siak. Balik-balik mu siak. Anun ke iya siak. Belek-belek mu abil anun ke orat nan belek tau. Belek-belek joven anun orat nan belek tau ni joven. Okey, natun ya. Okey, kena tau Lilian koma natun. Lanjut ngingar nani TikTok kena nak Jacob. Okey, Lilian.
1: Dodokkan. Ulai-ulaikan. Terima kasih kena nak tau Grace Isak. Lu kena berpada dengan tau bang Karamini. Dua muda dah jo. Hai ngu. Anun bala. Kena nak tau Samuel Petrus. Luka di parparingan tau bang muda dah join ni nutun ngor ratan belek tau ini ya nutun-nutun ngor belek tau bang muda dah join ni belek-belek kira nak aja te aja kayu lubid-lubid ibu kulat licit aja te batang kuang-kuang ibu kulat alang belek-belek tau anun ya belek-belek tau anun ya aja kayu lubid-lubid ibu kulat licit aja tebatang kuang-kuang ibu kulat alang balik-balik tahu anun ya
0: okey sakua perlu macaran nan balik tahu kena ningar aja tekayu lubid-lubid ibu kulat licit aja tebatang kuang-kuang ibu kulat alang balik-balik moyo taman tinang kenak anun ke ina okey nau ni balik tahu cos ini nutun ngorat nan balik tahu lu mabatalian telefon tau 0852111246
1: ya betul
0: ataupun lu mabak komen live TikTok live Facebook Limbang FM muka pantau na kini kena dengar kay nutun ngor pangau nomor yan naman pangau nomor clue kwanto
1: clue ya
0: yeah. Ina kira uningar clue pangabirena kay kalau inan nopian mutu clue berum ya
1: clue na inadi ya ina naya barang naya binawa naya harta benda naya ku pakai tau ku ayung burur
0: iya betul
1: iya iya iya ni ya kan
0: iya iya iya iya ni ya
1: iya iya ni ya okey
0: okey, tercuna. Kira nak tahu Vivian na kelas si malah 20 deco, 20 deco. Kira nak tahu Doni yap malah do siang, okey, 20 deco. Kira nak tahu Sia malah anu ini menang ke? Anu lok menang ini?
1: Menang.
0: Anu lok menang Sia.
1: Merot bul.
0: Merot bul mio dai Sia. Joven. Anu norat nan beli tahu kena uningan.
1: Kle padan, terima kasih join atau bang muda dah join ni Kenny Robert Empili. Dok muda dah jo, hai hai. Ida malah ida say hi ya nih.
0: Oh hi ya. Hi. Okay, sebetulnya kena uningar. Ani di jo 6 tau mau bapu lama bahas segmen beli.
1: Matu.
0: Okay, ruatan tau ani di jo 6. Okay. Ini kian nak kena narang muyu lupian nak kongsi ratnan beli. Miak natan beli muyu di amik nakai radio tau.
1: Yeah.
0: Beli tau miak mau bapu ani di jo 6.
1: Matu.
0: Ini kongsi ratnan beli matalu di kena uningar. Ani di jo 6.
1: Ya. Yeah. Jadi, tahu pembelarat nan, anun di program, siapa bang Udung minggu ini memang mula program lu ke Mangun lah.
0: Ya.
1: Jona
0: pekatu, pekatu ku sambutan aco kebangsaan.
1: Aco kebangsaan,
0: aco ya. Kemerdekaan, ya. Kuana negara atau Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, winier bang info program-program, acara, event, festival, carnival.
1: Betul.
0: Pengisian kuan sambutan aco kebangsaan. Kebangsaan, aco kemerdekaan ini
1: yeah.
0: Mula acara lekuruan ngatur bang tudak-tudak suinan
1: Betul.
0: Bang negara atau Malaysia rat apa ya apa mau winiar ke uh-huh. Eh kudang sibuk udong bulan ni lu telo.
1: Betul.
0: Udong minggu ni ke udong bunigo ni dan udong bulan ni ke pula kudang sibuk bang so cini. Nepa mecing so satu.
1: Ya.
0: Ku mawang niat.
1: Mawang niat ke cukup.
0: Sambutan. Ngeraya aco Malaysia.
1: Kebangsaan.
0: Yes, matu.
1: Kebangsaan aco Malaysia. Ya, jadi apabila ratna program ini hadis sebelum program lu ke Unada Ruan Ngadalan Bang Jos ini dari BEM Long Tuan ko.
0: Long Tuan.
1: Long Tuan. Ya, ini bengkel pujian dan penyembahan.
0: Bengkel.
1: Lu paling atur PPP daerah Terusan Tengah.
0: Oh, Jos ini.
1: Betul. Imun Jos ini ingin ratna alam 20 walu. Jos ini tak 25 ya.
0: Arang program ini pun aktiviti ya.
1: Arang program ini aktiviti ini program daerah ya.
0: Ya. Jos ini pun nak ya payah pemusuhinan. Mula ngatur ratnan anu ni ratnan zumba.
1: Ya betul.
0: Ratnan run. Aerobik, fun run, ya, fun walk. Kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Konvoi dan macam-macam adalah pengisian program ini nanti tamu ria.
1: Betul.
0: Tamu ria, hiburan-hiburan,
1: Tungai
0: menani,
1: Tungai Limbang. Bandar nan kini yana pesta ria Limbang.
0: Iya, winier sebur orang artis anak lama baru lah ya, Titan Titang dan lah. Meko ini tamu ria, tamu.
1: Mo mengenai persembahan pesta ria.
0: Ia in pesta ria ni, ia in celok baru-baru ane ni viral dan miak menempah ngadana
1: ane ni
0: famous lah, famous.
1: Bang Karabini ya, betul.
0: Ia nama Michael Jackson Malaysia.
1: Betul.
0: Malaysia ini Michael Jackson.
1: Malaysia, betul-betul.
0: MJ Malaysia.
1: Yes.
0: Ia seburuk titang da ame nganau persembahan.
1: Ya.
0: Hiburan malam ini kalau nak silap. Malam ini MJ Malaysia miak perform lun pentas utama anu nak tamu ria kan ini.
1: Pesta
0: ria. Okey, pesta ria.
1: PRL Limbang.
0: Oh yeah.
1: Ye inan brand sendiri.
0: Ya, yeah, betul. Dan winner ngecoko kalau ini pakai ni ke Teluk Kuak ko nanyar dan papu keburur mulun sini ni. MJ Malaysia ni.
1: MJ Malaysia.
0: Ya, Dua Kuak ni bergabar dengan ini apa?
1: Wow.
0: Dua Kuak
1: ni bergabar. Lah, ya.
0: Bergabar dengan ini dan berkenalan dengan ne, pakaian dengan ne, pernah ngirup dengan ne tak semenjak okay, dengan MJ Malaysia ni. Wah. Unik lah, unik. Ia lebih unik dan teburur-teburur mata-mata cun-cun ngam-ngam kundang style Michael Jackson. Ay, bagergan ini nani Michael Jackson.
1: Bado Gio, gergana mo.
0: Gio na pun Michael Jackson. Alay na pun na cun-cun ngam-ngam kundang Michael Jackson.
1: Sebetulnya ini adalah bakat.
0: Iya, bakat.
1: Talenta.
0: Bakat na. Ya ni rat desa ba anaknya?
1: Iya, betul. Bakat na.
0: Okey, tau lu mumpad baru kena dengar dengan belek tau. Ini telu minit baru kena dengar. Okey, berita jam 1 mia pendengaran tau. Belek-belek moyolon telu luk dengar dan niar bang live TikTok, bang live Facebook. Acat takayuh lubid-lubid. Ipu kukulat dicit. Acat tebatang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Belek-belek muyulun teluh. Anun ke ina.
1: Anun ke ina.
0: Okay, anun ke ia Bidi Lang. Anun ke ia alias Samson. Anun ke ia kenak tau Nelson. Anun orat namu Nelson. Ke ba remuat wi atun rat ina malam wi ni. Oh ya kasih ya. Okay.
1: Kanui temulud panai di padba dengan tau bang muda dan coy ni. Tau berpet kanui temulud miak ngor belek na adilah.
0: Ya. Buri'i milopeng kulat rudap ya lak dije.
1: Kulat rudap ya.
0: Mau kulat rudap. Nelson, Vivian. Okay. Inan lo keli ratnan or tau ni lo talo. Kalau inan nutun ngor nana paban ini. Kalau nam yo keli ratnan pian mutuk klu klu. Ratnan belek tau ini miak. Okay. Miak mutuk klu. Nah menjadi masalah.
1: Kebelai kenui temulud anun belek dia kan. Macam baru cakap.
0: Okay. Belek tau kudang ini kenui temulud. Dengar duduk ya. Acat kayuh. Okay. Acat kayuh lubid-lubid. Ipu kukulat dicit. Acat batang kuang-kuang. Ipu kukulat alang. Belek-belek mu kenui luk temulud. Anun ke iya. Okey, kenoi
1: anun kayu lubid-lubid ibu kulat licit aja tebatang kuang-kuang ibu kulat alang. Balik okay. Anun ya.
0: Kenak tau Vivian kelasi mala bantal guling.
1: Vivian.
0: Okay, Vivian Ngor Bantal Guling Kabalana.
1: Bantal Guling.
0: Okay, Radang Agong anun diko. Ya rada ana lega gapel. Radang Agong anun diko, Amy anun diko, Kefli ana diko. Okay, kenak to piri malana ular sawah.
1: Piri
0: menelan menelan piri piri
1: menelan
0: ya menelan kiba buri piri ya
1: buri ikanoi tamulud gudang na wi ba faham nai faham gudikum.
0: Okay, sakwa berok anu ini kinaktau sia katol katol kada
1: ah anun katol katol
0: nawi kali anun warna sia katol katol Izakan rade lawas. Hello brother Izakan. Okay, hello te ya 20 deco.
1: Reni pandak madak na faham. Na faham ku dang apa? Balalun bawang ni man.
0: Balalun bawang ini sanam. Muda mu yo na faham ku di lon
1: telu. Kayu lubid-lubid. Ibu kulat dicit. Mula kulat ke lon. Mengadi pa? Aja batang kuang-kuang ataupun batang repuk, ibu kulat alang. Pandak inan kulat lun batang na ta.
0: Kudang na. Ina kluna na. Okey, kerana mendengar tahu lebih baru-baru pengar berita jam 1. Tahu mereka kerap ini nantau dengar berita. Dan tahu lebih baru pengar berita ini apa kerana mendengar. Nekap Ratnan or Belek tahu ini lo telok. Nekap Ratnan or Belek tahu. Lebih baru pengar ini. Stay tune Malaysia.
2: Pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
2: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
3: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang ke-Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kena dieslah, bawa perubahan.
2: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
3: Bila tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang.
4: hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok berakis. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, di Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah tadbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita tulis jadi miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
2: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. MAIDA telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah 91.6 bilion ringgit. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro Air Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan, termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang, Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peranan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk

0: suka, bro. Oke, Yan, dia punya clue. Yan, oke, ini Bang Jam Tolok Kekipan, Ton, ya. Dia punya clue binatang. Kayak yapung, yapu, pung, pung, ini pung. Pung, pung, luk tutu, pung. Jadi ini clue. Ya, pung na inanyat. Mulun, pung na mulun dan inanyat. Arti na yapung. Ano clue na yan?
1: Pastor
0: Baklia tak ke belanda? Ano di Baklia? Okay,
1: terima kasih.
0: Puan kita ni kalau pada Baklia ni. Ya. Okay, kita nak tahu Yan mana di ana Manelan. Okay, Yan ngorat dan Manelan. Okay, terima kasih Yan. Okay, ni ngari uni belek tau di urok maca ya ulai-ulai kuan tau ke. Acha takayu. Acha takayu lubid-lubid. Okay. Ipu kukulat di cit. Lun kayo na ke. Ipu ina. Ipu lun kayo na kukulat di cit.
1: Mula kulat
0: na. Mula kulat lun burur kayo na ke. Mula kulat na ratpun macing. Lun diar na ke inan kulat. Ke inan kulat. Lun pung sina na inan kulat ya. Lun pung na. At sa tabatang kuang kuang. Ipu kukulat alang. Ke balik balik mo yun lun telo. Mula kulat lun pung na. Ah, anun ke iya. Ke ngorat nan belek tau cu sini kena uningar. Wif pangan nam reklu kuan mu yo. Ngacok ini anun pakai jam tan loka kipa dini pa. Jadi wif pangan mula nam reklu kuan matelu ngacok lun batangina. Lun batangina lun kayun na mula ana mula kulat lah.
1: Kira menolong gua di
0: belah. Eh mula kulat lun na pung sina lun telu. Okey, tong rimak dawar. Inan talian telepon ini. Okey. Halo.
2: Halo.
1: Dah benda dah cu.
2: Okey. Oh, kita memang tuat ni baru.
1: Okey,
2: maksud. Ah, we ngerawe di sini ya.
0: Oh, jadi apa?
2: Ma... Saya aram pa kala.
0: Oh, jadi apa ke koni nak ko puas hati ko or mo ratina di pala?
2: nak ko puas hati ke dia.
0: Ah, okey.
2: Aram to, aram di to.
0: Ngude di ko or di mila isu-isu pa maksud? Kudang na ko ni ba percaya ko or mo dok pon-pon di lah.
1: ina, ina.
0: Mila mi isu-isu tro e bang ngat ni
2: lah. Mala kana pung-pung.
0: Okey.
2: Aram banya ada kak dua ada ko pa ko.
1: Or muluk pun-pun ni nadi.
0: Menelan.
1: Pung di teman kan? Pung di teman.
2: Menerang.
0: Jadi orang mulut kekipan ni.
2: Ada apa? Ini ya. Anu dah pakai aram.
0: Okey.
2: Okey.
1: Terima kasih maksud.
0: Okey. Jadi bang mo inan pat or minaman kan maksud? Or mina inan pat naman.
1: Pat or
0: mina. Tapi nako ane tak masih keliru nako ba percaya ko or muluk telu dia. Di kau nambah di kepat bro.
1: Mereka rep kuan mau berpikir okay.
0: Dok mereka rep kuan mau berpikir tak. Bang lok pat na nate na kelik tau muna de tau pun nanti.
1: Inan lilis sal jam bro ke?
0: Okey. Terima kasih maksud.
2: Terima kasih dulu.
0: Sama-sama. Baban. Okey bye.
2: Bye.
1: Okay, terima kasih. Ina yang maksud sekuat baru. Macam lupun pun ya. Yeah. Nengor itun tau ina dia tau balik tau ina dia.
0: Okay, kita tahu Jesse Radney Bintulu mala ulat danun ni. Ulat buku ya.
1: Ulat danun?
0: Ulat buku.
1: Ulat buku?
0: Ulat buku. Salah.
1: Ulat danun?
0: Ulat bulu.
1: Ulat bulu.
0: Ulat bulu. Kita tahu Jesse mala di ulat bulu. Ya DJ, okay? Ulat bulu ya.
1: Jesse. Ulat bulu.
0: Ulat bulu. Kong dia tetadan tahu ulat bulu ah?
1: Mebulu ulat di man.
0: Oh, pasal ni ulat bulu di man.
1: Ya, nak kata ulat long mebulu na.
0: Okey, kena tahu yan mala ulat kepompong.
1: Ulat kepompong.
0: Yan mala di ulat kepompong. Kena tahu bidilang mala di kabuk ngok.
1: Okay,
0: kabuk ngok bidilang.
1: Bidi.
0: Okay, bidilang mala di kabuk ngok. Kini nak tahu Godfrey Jam mala batang talun. Batang talun.
1: Okay,
0: kini nak tahu Lin anu niko FG anu niko do puli da jo kwan muta. Kini nak tahu FG mala kulat kicap. Kicap lah, kulat kicap. Kena to pakwe mala di ular sawah. Menelan.
1: Pakwe.
0: Pakwe mala di

0: Manalan. Yan pana Maladi Manalan. Okay, yan pana. Yeah. Okay, ide bro ta. Pian ngorat nan beli to kena meningar to ina setengah jam bro. Setengah jam bro, 30 minit bro kena meningar. Ah, nutun ngorat nan beli to ni yepung, yepung. Okay.
1: Alvin madak di kayu perak. Pung.
0: Naya naya kayu, naya lok bakan-bakan, naya daun, naya war. Pengah bina bere klu ya ni klu na ya ina nah pung pung. Okay, anun gayam. Okay, kena tahu tesi peng mala anun gayam. Okay, tesi peng ningar dodo ya. Tesi peng ningar dodo. Balik balik mu tesi peng. Acata kayu lubid lubid. Ipu kukulat dicit. Acata batang kuang kuang. Ipu kukulat alang. Balik balik mu tesi peng anun kaina. Okay, orat nan kena tahu tesi peng depung.
1: Depung.
0: Yang ordi depung. Kenak tahu Elvin mana kayu para? Okay, kayu para. Kenak tahu Elvin.
1: Elvin kayu para.
0: Okay, dia berita. Dia berita. Biar ngawarat nan balik tahu kena mendengar. Aca kayu ke? Ya kayu. Aca tak kayu. Lubid lubid. Ipo kukulat di chat. Artinya lun kayu na mula kulat kira mendengar. Mula kulat rat lun na.
1: Tala.
0: Ya tala. Rat lun luyur ni na macing lun buruk buruk ni na. Mung kulat man lun na lun na lun buruk ni na kena mendengar lun kayu na ke. Aca ta batang kuang. Aca ta batang kuang kuang. Ipo kukulat alang. Artinya lun buruk na mula kulat. Balik balik matalo. Anun ke ina. Okay, senyum-senyum di jadi itu saya jawapannya kok. Okay, maksudmu je sih?
1: Balik kena nak. Aja kayu lubid-lubid ibu kulat dijit. Aja tak batang kuang-kuang ibu kulat aleng. Balik-balik tahu anunya.
0: Okay, kena tahu buat depak malam menipa defung atau depung-depung. Ke okay, buat debat malah depung kena tahu saya rat dari Singapura malah di menelan ni lakam menelan gede
1: manifa
0: menelan sim ke okay. Seman dari Singapura inan menelan ga
1: okey cakap we pian ngitun menipa okay. Dengan menelan nama pad ga
0: okey we pian ngitun nama yuruk bang TikTok ni menipa dengan menelan nama pad ga
1: cakap punah kali
0: kai lun telo Igres ngitun ya, namu yun ni
1: ya,
0: menipu dengan menelan naik mapad ga?
1: Naik mapad ga? Kalau depung kali kula depung dengan menelan naik mapad ga? Cuma depung makamuk kan? Keburit taman gini mon.
0: Main. Depung main.
1: Depung.
0: Kalau depung dengan menelan, we melu na milik depung lah.
1: Menelan ular sawah.
0: Iya, kan? Uang di warna kayak berbeza. Kalau depung naik main, ratku menelan.
1: Depung na ya nelen ka? Maksudku
0: sama kiong diwana burur diwana mapad cuma menelen ni makadang irpong na makumu
1: pad kiong diwana
0: pad kiong diwana pad te burur diwana cuma depung ni ya makamu
1: kan
0: makamu menelen ni makadang
1: ya
0: kelik dan i depung ni na pelabaraya ta kada yalengan kalau i menelen ni pelabaraya kada tipan na bisa i depung diwa dengan i irpong diwa i menelen na
1: oke
0: okay, arang depung dengan menelan ni siapa lu pian ruan mu yo nah pian ruan mu ngapal Jesse.
1: Nah menipu dengan anun keguna dia pakai.
0: Menelan.
1: Menipu dengan menelan. Oh iyalah kan, menipu dengan menelan. Menelan dengan depung memang nama pad kan.
0: Nama pad.
1: Menipu
0: ni ular. Bang bala bahasa pina menipu ni ular.
1: Ular, okay.
0: Ular menipu ni. Snack. Tanah. Cuma ngadan-ngadan dua.
1: Memang spesies ni kan?
0: Ya, ngadan-ngadan. Dan ni mabekan tatanan tahun ni.
1: Okay. Nah. Ini jawapan. Doktor ka? D.R. Akula.
0: Okay. Imana iana Sikilara. Ika. Arem.
1: Peya ular ah?
0: Arem. Kenak tau ki Klerara.
1: Clara.
0: Ika. Mala aram yelak kena.
1: Aram.
0: Okay, arams.
1: Okay, ya. Padan yayu pun mada aram.
0: Okay, kena tahu Jesse ngitun. Inan kiong ka ular na dije? Inan kiong kan? Inan.
1: Yes, yung, inan, inan. Yung pinantangkan.
0: Yeah, inan kyong ular, manipan na, Jesse, inan. Napak yung na, yapa lalid na, yapa mata ni diman, yapa tang na. Alon kyong la. Ah, memang yalon kyong manipan na. Jesse, inan kyong. Ay, Jesse, ko, kyong kunang kyong-kyong eh, Jesse. Nako kunang na, kunang kyong-kyong nga, Jesse. Swalan mini kay Jesse, kunang kyong-kyong swalan mini kay Jesse. Inan kyong manipan na, inan. Ah, napal manipan ni nan kyong. Why, why. Napal manipan ni nan kyong na, niya marimod niya na mo.
1: Kalaw yun ay nan kyong, yapatang.
0: Kalaw yun ay nan kyong kay Jesse, kunang apa yung marimod na mo, karam mo lamaba. Ah, kaya ko lumaba kay manipa kaya ano-ano siya manipa ato pa ular na kaya napi yung number yung remote gamo kaya napi ko upon 100 meter.
1: Ular siya diyan.
0: Na. Okay, Simon. Aduh. Na kiyong, kung nga pa yung kamuay-kamuay pa. Mode. Di ko mada di sama pa. Iyala, Jesse, matula kan, FG.
1: Ay, nakal, Jesse, niko.
0: Mo. Tesi peng ular berbisa. Ya, memang ular berbisa.
1: Na, di ko mada di sama pa. Ya, kan. Jika yeah. Mada sama na kan, di, Jesse.
0: Depung dan menelan, mapad barit. Ya. Yeah. Depung dan menelan, mapad barit. Ma, okay.
1: Alvin mada buaya.
0: An tesi peng. Anun depung buri Melayu. Anun depung buri Melayu Grace.
1: Oi. Nakalik ko si Naman.
0: Pakwe depung main masak ka kari chili pedas.
1: Anun?
0: Pakwe depung? Mala ka depung ruan masak ya anun ni masak kari chili pedas main ngeri.
1: Ya, makanan eksotik kalau ya wan ngikit dengan melada mm-hmm. Yang cukup anu dia rempah-rempah na memang ya men.
0: Buri iya
1: buat lun lah.
0: Mo kebalai buat depa ke depung lebih sem darat ku menelan.
1: Ide mada?
0: Iya na buat depa. Depung and sem darat ku menelan.
1: Oh.
0: Lun telu na na sebelang beza na tak ya antara
1: inan kiong. Kred ta ya inan.
0: Ya kred. Antara kiong i depung dengan kiong i menelan. I depung ni and sem sesuatu darat ku kiong menelan ni lun telu. Ensam sesot, totoo na ensam. Ensam yung depong ni Ratko kiyong manalan. Kaya mo yun niyar kaya, di ko nga kam kay manalan, di ko nga kam kay depong, di ko nga rang kadiwan na munang eh, arang, arang diwa. Di ko niyar kiyong diwa. Ensam kiyong i depong ni Ratko manalan. Ya, mato na buwan na pa. Wipon, pernawin niyar kiyong i depong na, ya malun ensam Ratko manalan. Na ako di, doa nakadi ni asal pa po kay manalan, hoy, 100 meter punya awaropon dah. Menad, momong ruan menad, ican ruan menad, la mulun pun ruan da menad. Miak otomatik macing luna po. Okay, kenak to padan ya yu, aram.
1: Buro lah kan, buro awar-awar. Yeah.
0: Kenak to padan maladi
1: selamatkan
0: aram.
1: Diri.
0: Aram.
1: Aram.
0: Padan ya yu.
1: Padan ya yu.
0: Okay. Okay. Doktor akula, manipa yelak. Okay, manipa.
1: Manipa?
0: Kenak to doktor akula. Okay. Kenak to klera maladi tanggiling. Ya, atau aram lah, tanggiling aram lah kan.
1: Ide sih lah.
0: Klerara, Ika. Kaya selama ini, kita tahu Simon maladi menipa keseluruhannya jenis ular man. Iya, memang ular. Elvin malah buaya.
1: Elvin?
0: Elvin malah buaya dan okay. Kedayu.
1: Kedayu.
0: Buaya dengan kedayu. An beza buaya dengan kedayu ni, lho. Kedayu dengan buaya ni kayak. Ya, okay, ewi nan itu, ewi nan itu nwe namu negres. Buaya, kedayu dengan kedaratnya, an beza ini.
1: Buaya, buaya is buaya lah, buaya.
0: Okay, kan? Kedayu dengan kedaratnya, anu di mana?
1: Ngedan man, ngedan berbeza. Ay kelik kutu, kedayu dengan kedarat napa kub? Nako nan lok negom.
0: Tutu deh, kedarat nanun, kedayu nanun.
1: Kedarat kedarat lah, kedayu kedayu lah.
0: Oh ya kan, nadi mana mapad kan?
1: Mapad man.
0: Oh mapad. Kaya ke darat dengan kedayu guys. Naik mapad kan?
1: Mapad. Ejaan sejak nama mapad. Kan, kan, kan, kan, Jesse. Linung. Ide sini. Dan. Linung ke belana.
0: Buaya na kalau dar, anu ni, buaya na kalau dar, darat sayang. Okay. Iya. Buaya na kalau di darat sayang ke belana. Sama kiong na kan, DJ? Sama. Sama
1: ide,
0: kiong
1: ide
0: mapad.
1: Ide ngitun luk sama kiong.
0: Iya, Jesse.
1: Ngitun kiong anun.
0: Anu ni sepupu di mana Jesse? sama kiong dia warna sepupu dia warna dengan nak ding kanit ke ding kanit cousin ding cousin dia warna aja sih
1: enam satu keturunan
0: I ke darat dia warna ni ke dayu ni dia warna cousin mazan
1: lun mon ke darat inan cerita nak luk inan berero dah F
0: lalong singa
1: semen asal ko merajin wan mau type cerita deh. Beza buaya, buaya sombong sesu teratnan kedayu. Oh ya, buaya sombong sesu
0: teratnan. Anun buaya, sombong sesu teratnan kedayu.
1: Okay, tau lun bawang ni kan? Tau lun daya, lun bawang, lun lod, lun tau lah, lun tau. Tau ni makai ngadan puung man.
0: Matu.
1: Puung. Buaya mula. Ya mau ke darat atau ke dayu na lun pakai ngadan kan?
0: Nam. Jarang win dengar ngadan nemulun ni ngadan nemulun.
1: Ngadan.
0: Oh ke dayu, nainan.
1: Nainan kan?
0: Jarang.
1: Buaya inan.
0: Okay, buaya mula.
1: Artinya buaya melun.
0: Okay, ngadan lemulun. Tahu lun bawang lah, lun bawang lun dayu ni kan? Mula tahu ni makai ngadan buaya. Buaya padai, buaya patung, buaya bangpa, buaya lun tanak lun.
1: Matu.
0: Jadi mula anang ngadan-ngadan tahu lun bawang ini tetenan buaya. Ya mau mengadan tolong bawang lun daya ke di kon neten ngadani kedayu atau ke darat jarang tau makai ngadan sina
1: jarang kan
0: jarang
1: aloh ede
0: jarang tau makai ngadan sina oke okay, wip yang itu nemu arang kedayu ke darat dengan buaya nanti ke siapa lok melayak ketap
1: melayak ketap itu lok momo kudang kabuk ngone kabuk
0: oke buaya kaya tunge pandai Besa pergi buaya. Kedai. Oh, Jesse.
1: Inan buaya kaya tunge tak buaya kaya tunge mila macam ayat lagi.
0: Oh, woi boleh tahan ya?
1: Kan mila macam ayat lagi. Oh,
0: hey, mila ku pelayan ya?
1: Pelayan ni men.
0: Jesse, inan dikah buaya tunge nak Jesse, mek ku pelayan lagi, bukan lagi mek kedai, mek ku pelayan. Kau bayangkan, kau main-main kan? Kaya Surya pagi, kabuk pun kudang nakah. Kabuk pun mula nga taulun bawang ngadang kabuk.
1: Francia ever evangelista.
0: Okay.
1: Ba anun bala muah dua bro DJ. Okay.
0: Balado.
1: Okay. Balado Francia.
0: Balado, anun balado, mu, balado.
1: Anun balarat namu buaya jadi-jadian. Matu.
0: Ya Kevin, Kevin win. Ada juga ke darat-darat
1: buaya tu. Buaya lukdo sana.
0: Sepupu ke darat na ke dayu na ka ko. Ya sepupu di mana FJ? Di mana dengan anak di mana? Dengan anak di mana dengan kanit di mana ta? Ke darat dengan ke dayu na.
1: Okey, macam belik di berukum.
0: Okey, belik tau ningar duduk ke kerawang ningar. Oh, belik tau ni mabut pa 20 minit bro.
1: Baru pad-pad dengan
0: tau. Okey, 20 minit bro. Belik muyu bang live TikTok, bang live Facebook, bang TV, bang radio. Okey, ningar belik tau do. Belik muyu luk ningar dan niar bang karabini. Acha takayu lubid-lubid, ipu kukulat dicit. Acha tabatang kuang-kuang, ipu kukulat alang. Balik-balik muyu luk menonton, anun ke ina.
1: Anun, ya.
0: Ke wi pengen mereklu nanti pung. Lun kayu na mula kulat. Lun kayu na kayak mula kulat. Rat pun macam dia udung kulat lun na kayu na. Ataupun lun batang na, mumong kulat na, kulat alang. Ratpun, macing papad. Kulat-kulat, Mina. Kulat sabakar mila. Ratnan kulat ina, daniko sebulang ta, kulat rudap. Okay. Okay. Naya.
1: Kinatau Lili, terutung.
0: Kinatau Lili, okay, terutung.
1: Lili,
0: terutung. Yohana Mala, selamat siang dari JKT. JKT, oh, Jakarta. Ya, Yohana. Hai, Yohana.
1: Bang Muda Dejo. Terima kasih. Pad-pad dengan tahu Bang Muda Dejo ini. Ya, nak tahu Yohana.
0: Anun balamu yu dek Jakarta ni, Yohana.
1: Ya, kurapa Jo tau dek Muda Dejo ini.
0: Kudang apa bawang tau Jakarta ni? Kudang bawang tau Malaysia, tia kah, Yohana?
1: Ay, Jakarta kan kota raya.
0: Kota?
1: Kudang Kuala Lumpur di man.
0: Oke.
1: Mia kawan kita bayangkan kan?
0: Kudang
1: Kuala Lumpur.
0: Oke, lalu singa. Happy weekend. Doodong minggu kuan mo takirang layong. Nah, lalong. Waya yeah. jadi-jadian ni lak DJ. Okay, kena ningar tau ina 20 minit berapa masagat matulul lah. Ngorat nan balik tau ni, malik tau ni mabud pa.
1: Nutun ngor balik tau ni.
0: Kurang 20 minit berapa? Malik tau ni mabud pa.
1: Aca kayu lubid-lubid ibu kulat dicit. Aca tebatang kuang-kuang ibu kulat aleng.
0: Pukul 2 tau ni mabud.
1: Balik mu Jacob. Ano niya? Nak okay. ngor na kini ya?
0: Baka.
1: Baka.
0: Kenak tau John Mala Baka. Kade.
1: John?
0: Baka, John Believer, ngorat nan baka, baladorat na kaya tugay. Musim kemarau sangat panas. Okay, Johanna, kunang apa pulong muyo dari Jakarta? Okay ka, Johanna? Pulong muyo dari Jakarta, okay, nai nasab kan, Johanna?
1: Ida Kalimantan lok nasab di kan?
0: Iyalah, Jakarta dahi lah nih. Naam ka?
1: Jakarta kan pulau dahi, pulau Jawa dahi.
0: Nganih, bang bawang Kalimantan bulan Jakarta ni lho. Kan, Johanna, bang bawang Kalimantan, Jakarta ni kah? Ay, yola Jakarta bang bawang Kalimantan lah ya nak kan?
1: Nam, na yung bang pulau sina?
0: Roni.
1: Kalimantan kan bang Borneo.
0: Nale? Roni buaya yelah kan? Okay, kenapa okay, Roni?
1: Roni buaya.
0: Buaya. Nah kali ko ya pa DJ sakit kepala cari jawapan lah Jesse. Okay, kena aku dengar halok dengar Daniel siara radio Limbang Jesse. Bang Mecos ini. Matulah kudang bala muyu di luntaluh muyu pun maya tuluh apalagi kai dua lok maca ni. Kai dua sendiri pun maya tuluh maca ratnan belik tau cos ni.
1: Apal na kai dua maya tuluh nakap jawapan tapi merortang maca kai dua mak.
0: Betul. Ya. Wipan maya tu. Wipan maya tu lok ini ngerau. Maya tuluh niar kada niu ni. Luntaluh wi maya tuluh niar kamu yun ni. Ko de tutua de wi ni maya tuluh niar kamu yun ni. Ngecoko okay. muyo paning apa lagi weh
1: Frankie kebelana masalahna nakini ke nah kali kai kulat lapung bicit ta kulat lapung bicit kulat anun nadi
0: okey kena dengar tadi kulat murung kulat dicit kulat alang kulat anun ta
1: kulat rudap.
0: Oke, okay, kulat murung, kulat dicit, kulat alang, kulat rudap. Oke, okay, lun batang na ke, penuh kukulat ni na lun talo.
1: Ya, yeah, betul.
0: Lun batang na, lun kayo na, lun buror na, mula kulat, penuh kukulat ni na. Anun mo jenis kulat-kulat ke, rapu kulat rudap, lun buror ni na. Penuh kukulat rat lun ulo, macing papadyor. Jadi dengan ini na kena undingar, iya. Penuh kokulat. Jadi jenis-jenis kulat idi malun burur nina. Balik-balik mo yulun teluh, burur batang ni penuh kokulat. Balik-balik mo yu, anun kena. Sudah mo wim re clue, dia kena dengar. 15 minit bro. Kena mo yu masusah niat. Kulat sos.
1: Masuk kol ni cakap.
0: Kulat sos. Macam bang niat ya. Medua meror. Jesse, queer. Okay, gumitoy malah queer. Frankie Chan, masalahnya begini ke, nak kali kai kulat. Oh, ini pengambil acak enak ya.
1: Ide long madak di queer na dia.
0: Queer kena tahu na. Apa malah queer na di pam? Queer. Oh, gumitoy.
1: Gumi.
0: Gami toy.
1: Ah, anu nga dana?
0: Gami.
1: Kami.
0: Gumi ka gami. Tanya lah. Ya, Frankie Chan, ma paya ma kulat pam mayu tia? Ya. Okay.
1: Mulun ya,
0: kaya Frankie. Ya, mulun. Pung luk mulun ini, lun telur. Pung luk mulun. Jadi, lun pung na panu kukulat.
1: Kano ita mulun ngitun ko, inan kukud pung di ka?
0: Inan.
1: Inan kukud.
0: Inan kukud pung na, inan ticuk pung na. Okay, yay nan ticu, yay nan kukud. Jadi, lun burur kupung na penuh kukulat. Jadi, anun-anun mo kulat lokali mo yu palun tanah ni mo, mong dua kulat na idi malun burur pung na dan rapu kulat rudap. Ya, yay nan kukud ya. Jawapan na kayu talun. Kena tahu Surya pagi
1: yang ada anu ni.
0: Kayu talun. Kudang apa kau malah di kayu talun kayu pa kena surya pagi. Sudah wi mada keluar na pung ina apa di kau nama kayu talun teman-teman. Pung ya naya kayu kaku naman surya pung.
1: Terodnya kayak kebalana inan narar ka?
0: Na, miyak yaruan narar. Eh, inan, inan. Inanti di yaruan narar. Miyak yaruan narar.
1: Miyak yaruan ko narar ka?
0: Miyak, miyak. Miyak yaruan ko narar. Roni Selangoy, manalan ya pelak. Kaya Roni maladi Selangoy atau manalan lah. Kaya Selangoy atau manalan. Eh, Selangoy dengan manalan ni nampak ka? Ano yung Selangoy na? Selangoy anon, luntalo. Selangoy anon.
1: Selangoy, nani yung ular ka?
0: Selangoy na nun, manalan na nun. Sala. Selangoy na nun, manipan na nun.
1: Yeah.
0: Ah, ina, uwi, iton mo ni. Perbezaan arang selangoy dengan ni manipah. Anon lun talo? Nadiwa na mapahad ka?
1: Frankie, tuda buat tijuk na DJ.
0: Ano ni nipah? Atau tang atau buwan? Buang, buang.
1: Ba specific lawan ng iton kaya tuda buat tijuk na nakalik mula? Nawi pernah nanyer nam pernah wi nanyer pernah wi nanyer pung ne pernah wi nakalip pung di yang mo nawi nakalip palad na lah nawi nakalip palad naman nawi nakalip
0: okay
1: cu buat kukun na
0: nawi nang yap lon telo okay buat cu na nawi nang yap wi cuma
1: ya kalau ye kudang ngabat balami di kan kalau ye ande kalau ye lal buat tijuk na buat kukun na apat kan ya kalau ia look ni ni pa awi kali lah nawi nanyar kancana kukun na ataupun palad na
0: wi pana nawi nanyar kukun di depan palad na cuma wi ni ragana
1: Nyeragana ko.
0: Nyeragana mo yung talo. Nawin niyar buat ito na nawin ang yap buat kukod ni na kaya. Chumawin na niyar ragana mo.
1: Ilong na pisuan lang ini kan.
0: Ruan maswe balian ni na ta. Oy, maragay na. Wi chuma niya raga.
1: Panga. Bintang.
0: Okay. Gumitoy aram. Okay. Aram buri gumitoy.
1: The road mada ba? Susak baka. Okay.
0: Frankie Chan mala mapiya maraga pa maram niya. Aram.
1: Kupinan copan.
0: Okay, anon.
1: Selangoy is ular tedong.
0: Okay.
1: Manalan is ular sawah. Olak ka naman. O pantay lang kita dua ni paman.
0: Nam, maksud ko kunang ni. Is selangoy dengan
1: menipah.
0: Yeah. Kaya selangoy dengan menipah anun beza na lun telo. Kaya lun bawang lun daya selangoy dengan menipah an beza is selangoy anun beza menipah. Cuba mayo komen dia benanim anun selangoy na anun menipah na. Kudeng apa kiong selangoy dengan kudeng apa kiong menipah na.
1: Kaburi Jesse kaya mau kukud na ha.
0: Okay, suria pagi. Tang atau buang.
1: Kanoy ta mulud using.
0: Okay, Diana Yana Aram Roni Selangoy paya raya Makadang. Menipa suot niya. Oh ya karuni.
1: Oh.
0: Okay, Selangoy raya Makadang dan menipa pia suot niya.
1: Oh, jadi look
0: suot
1: look,
0: dengan raya biasa.
1: Look di di look lawe-lawe dari rumah tahun dah look di mebang parek na menipa lah.
0: Menipa.
1: Oh, okay.
0: Jadi kalau ya Selangoy ni pa raya Makadang. Oi, Selangoy raya ko.
1: Na manalan na dang kali ko manalan raya.
0: Ya, yeah, selangoy na. Ya, lebih kepada la, ana la, look.
1: Selangoy na, look confused.
0: Look raya ni, look raya. Karaya tipan, karaya beti. Ka.
1: Tapi inan lun ngadan selangoy?
0: Inan, mula.
1: Ah, mula ka?
0: Mula, ngadan talun bawang. Ngadan talun bawang ni, mula ngadan selangoy.
1: Sebulang mana kali ko?
0: Tapi bang ngadan talun bawang, look ngadan manalan na inan.
1: Oh, yalah kan.
0: Jarang lun makai ngadan menelan. Bang ngadan talun bawang. Kalau ini selangui mula.
1: Nah, lok makai ngadan selangui. Nah, kerja sedih doang. Menelan ya, man.
0: Mo. Kalau menelan, nainan. Nah, lun makai ngadan sinabang bala talun bawang. Selangui mula.
1: Tapi buaya mula lah kan.
0: Buaya paling mula. Menipah pun nainan lun makai ngadan
1: buaya,
0: menipah.
1: Buaya, labo.
0: Labo kitan. Labo kitan menam.
1: Labo.
0: Labo inan. Mula labo. Ngadan labo talun bawang ni. Yeah. Kalau ya labo kitan, nainan. Labo mula. Okay, mula ide ni kanoi using. Okay, mak pia meraga apa maram niya, Frankie, gumitoy aram, Jesse puluk kokod na, the road bakan manifa, bakan dafong, bakan manalan, faka. Nawi kini sinapa road anun bakan manifa na, bakan dafong dengan bakan manalan.
1: Daron mada nakali kay Selangoy, Selangor makali.
0: Asal inan kukod paya queer niya. Okay, Simon, queer. Selangoy ular tedong. Okay, Selangor ular tedung, manalan ular sawah. Ya, Selangor ini orang kobra lah, kobra, ular tedung, kobra.
1: Okay.
0: Ba susah baka bang fulong kaini fa mangudi ro dadun masusa ulad farel mala ulad dayana binatang aram
1: oh kobra sang ini
0: kenoi tamulud mala harimau bintang Frankie out udadi John ni tamakar ni pom ke John mala tamakar using buluh telu
1: inan 22 kukud ban ano ni 22 kukud
0: Okay guys, 6 minit bro. Okay, 6 minit bro lang talo. 6 minit bro. Okay, gunawan do pulih deco. Ampal. Anun bala idol? Bala do ampal do pulih deco. Aku diberkati selamat bergabung. An bala ratnamu ampal. Darod na kalikai selangoin na. Selangor mo kalikai. Okay, Surya. Rang atau buan? Reng. Rang. Rang ka reng? Reng ka?
1: Ya, kalau ya buan gak ada namanya kan? Reng lah na, reng.
0: Oh, reng bukan atau buan.
1: Oh, dokter Akula. Akula. Seruang ular tedung. Seruang. Nah, layu selangui. Ular tedung kan kobra, kan?
0: Dengan, bawing itu kami yo. Anun beza selangui dengan ni seruang.
1: Ular tedung is seruang.
0: Ya, lon telo. An beza islangoy dengan iseruang. Ke seruang nanun, islangoy nanun. Cuba komen.
1: Rasa selangoy ni ular sawah lah kali.
0: Nam.
1: Oh, nam. Ular sawah menelan kan?
0: Iya. Yeah.
1: Oh,
0: selangoy dengan nanadih. Anu pakai?
1: Seruang.
0: Seruang. Okay, selangoy dengan seruang. An beza di mana? Selangoy dengan seruang lu telo. Cuba komen.
1: Inan lu jawab dengan metu apa?
0: Nam tak? Inan kah? Inan lu jawab dengan metu apa? Kenui temulud setakat ni nato. Nalo keli kota kenui temulud.
1: Keburi ejekab nalo keli nak kah?
0: Seruang
1: dia warna hitam.
0: Seruang dia berwarna hitam. Oh, ya kayan. Okay, seruang warna hitam. Jadi, selangui warna nunyan.
1: Ya, terjawab sudah. Dengan nak di dua cuma warna mau beza.
0: Oke.
1: Okay. Oh.
0: Kenapa yang ngeliat talian hayat?
1: Mungkin kobra yang tu kali. Kobra look ke belang-belang deh. Warna kuning hitam.
0: Anun?
1: Kejana, selangui na.
0: Oh, ya kan?
1: Mungkin. Nah, kali ku.
0: Inan look, iya. Inan kobra.
1: Idina.
0: Tidak pernah dengar
1: cita,
0: kalau selangoy. Iya, foto pasti rubat nih cowok sini lak. Dai miri kenoi.
1: Natalie, cita.
0: Cita. Atime, inang, 20 rico selang. Okay, Frankie Chan mana selangoy makai kuyuk mabarit, seruang makai kuyuk hitam. Okay. Selangoy makai kuyuk lok mabarit.
1: Oh, look nene paman.
0: Jadi seruang ni kuyuk hitam. Yeah. Seruang ni yang hitam umong na, jenis kobra, tapi hitam. Dan selangoy ini kuyuk non buron ini celok.
1: Bebelang
0: ni lah. Yeah. Look yang nambarit
1: barit. Terjawab barit sudah kali kayak dua apa?
0: Okay, terima kasih Frankie Chan. Ya, kena dengar 3 minit baru. Ini sekarang nak tertawa na. Mada keputusan Ratna na beli tahu banget cos ini. Rat kena iamak paru. Antini paru.
1: Ya,
0: rat kampung gayak baru lawas. Ya, wan. Ya, lukwan na beli ni. Telu na ini beli kai dua. Jadi, munad biya lukruan muyungor. Salah pa lukruan muyungor. Napa muyupuas niat. Namu yupuas hati. Ratna na or beli ni. Namu yung ngadalo na kai dua. Anam yung mayat niyat ka na kadawa ni. Ngacho ko bali ni Ratki Yama Antini Baru. Okay, Antini Paru, yeah, Rat Kampung Gaya. Jadi, ram yung nga dalo, kadawa ko. Ini bali Yama Antini Paru ni. Okay, jadi terima kasih kuan muyo, taman tina kinanak, luk ninger danier, bang live TikTok, bang live Facebook, bang TV, bang radio, bang RTM Click. Okay, po to ni da jonem, papu bang segmen bali ini. Jadi taniah kuan teluk nangor dengan metu dan taniah ta kuan meteluk nangor dengan metu. Jadi lemaba apo ta bang segmen ini kira ninger pegayam Ratna anu ni menelan seruang anu ta dua ular menipa ni menerang Dan ini ngukab mangun ku ilmu lah, ilmu pengetahuan.
1: Betul.
0: Okey, inantang ngukab terwe tahu lah kena ningar ngadang-ngadan puang, ngadang-ngadan menelan, ngadang-ngadan ular lok udang bala matelu ni, mula ngadang-ngadan dan ni lok tetenan tahu lun bawang lun daya. Jadi ini inantau belajar. Okey, belajar pad-pad. Okay, tahu apa pun baru kita dengar bang lama balik segmen balik minggu baru, conam.
1: Dua minit baru kan?
0: Okay, dua minit baru sekarang nanti na. Okay, guys.
1: Tanya.
0: Mereka kerabatun lah kuan or balik tahu bang Tosri.
1: Okay.
0: Okay, juara.
1: Okay, tahu nyer ide kalau dengar dengan metu. Or tahu bang, aduh di balik tahu bang pulin majojo sini. Di mula tau lu ke nengor lah. Mula lu metu man Jacob.
0: Mula kah?
1: Eh, mula.
0: Mula lu metu?
1: Mula lu nengor dengan metu.
0: Okay.
1: Or balik tau bang muda de join ni.
0: Alright.
1: Di ide-ide lu nengor or ne... Awal macam balik datun lah kan?
0: Okay, macam balik datun.
1: Balik-balik kena nak. Aja kayu lubid-lubid ibu kulat licit. Aja tebatang kuang-kuang ibu kulat aleng. Balik-balik kamu yuk anun ya. Orna ialah arah. Okey, orna aram. Luk nengor dengan metu, ya maksud.
0: Mula.
1: Ya maksud nengor metu. Clara, Padan Yayu, Frankie, Diana.
0: Aram, aram.
1: Aram, aram.
0: Aram.
1: Aram. Tenggiling ya?
0: Ya, pengen mereka keluar nama telur nak kerana orang dengar. Mui pengen mereka keluar ini.
1: Ya.
0: Ngadan kulat-kulat ke. Mumung jenis kulat ke ini malat lorun burur ini. Nah, kulat murung ke, kulat cap ke, kulat rudap ke.
1: Ya, sebetulnya kerja. Per, anu di pembayang.
0: Pembayangan. Bayangan.
1: Pembayang ngecukup ya inan rara. Inan rara. Rara ke? Inan sisik na kan.
0: Yes.
1: Inan lok tau madak di kulat. Inan kulat.
0: Sisik. Bang bala tau sisik. Jadi lok na
1: rara
0: di,
1: kom.
0: Ra, mo. Bala tau rara.
1: Betul.
0: Jadi soalan na di pa ya bayangan. Pembayangan.
1: Pembayang na.
0: Sakai dua malah di rara ataupun sisik. Kali mu yawar na pam.
1: Betul.
0: Kan? Pecara siar. Kali mu yawar na. Jadi kayu inetan di dua kulat ni pa, kulat kecap ka, kulat anak ka, dicet ka, kulat alang ka.
1: Nanon di meraruh sesuut lah kan.
0: Kali terawih mu yu meraruh. supaya mu yu pun meraruh. Mikat na ka pun.
1: Ya mok na kai dua menyeleweng ka.
0: Ya. Lutap takai dua maya ratnan soalan.
1: Betul.
0: Lok pengabire.
1: Kehendak soalan.
0: Yes. Okay.
1: Okay, terima kasih mula. Mepapu baru bang Jojo Lupatun. Terima kasih taniah kuan kena nak lu nengor dengan metu. Jadi metu dok kudang tau meburak bala, meburak uto, salak luk rinwa tau bang muna dan joini kai malam metu dok ya. Mepapu baru.
0: Okay.
1: Jadi petang jumpan pada dengan radio tau.
0: Taniah kuan muyo. Arem or acosni.

20 de cho yani kai ngacing salibrita lokilap kai rat seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Berita pusat nangaki 30 juta ringgit inan ngikit tari padang kapal temulud stall spot Long Banga idi ba kelalan. Tara menteri Taten Nguit Dato Hasbi Habibullah namala dua tol spot ina manid-manidna inaki 15 juta ringgit. Arangna lokruan mudut ia ina ngikit tari terminal idi ngakadang padang ina. Aki ini inang letap pale stall pot ina miak inan isu lok mabaru idi tinodo lok melundo. Selaba ina projek ngikit tari padang kapal temulud miri dengan kos 400 juta ringgit inan tetak reka bentuk. Ia namala kurang ina pengaya pad-pad ngecing bang program pembaruan teksi madani nasional nan tetak bawang Sarawak dai Kuching. RM6 juta inaki inan mudut adalan nangah kapuk dai lubuk antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Ai Datuk Malcolm Musin Imoh namala projek ina inan dalan alun-alun luk melundo kuan lun tebawang bang kawasan luar bandar. Ini ngegalak komitmen Perita Bawang inan ngikit tari ulun kuan rakyat. Ia namala kudang ina bang program padpa dengan komuniti Batang Ai dai lubuk antu. Datuk Malcolm mutu nelun penguyut masyarakat pele ngedalan bepat deh dengan melun aktif inan ngaju kawasan deh manid-manid. Anid isu idi keperluan komuniti patut pemeran siar idi ekang patut lapan.

Prita ngemo inan Nina Aki kuan Ilaun anak sekolah form 6 bang bajet 2022 lukruan ngelesat bang bulan puluh ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nemala putut kekipad inan iap ina Sinia Ratnan anak sekolah inan tetakna bang ngerima anun-anun Ilaun. Selaba ina dengan kuan anak-anak sekolah primary Meching Secondary idih nan tetak universiti Pengah Inan. Agan panak kudang ina aki kuan ulakna na te ginala ngecekuh ia pucang inan tinodo usin berita. Meching ya ni salin berita meco sini berita miak pendengaran tau baru meco nepa. Tabi Malaysia Madani.

Okey, kalau dengar ini ya janani luk tetenan tau mada neku Tuhan. Okey, bangun kongkong tuan ini jam 2.32 minit pulih dan joy. Di tecu nak kena dengar tau kongsi ratna na atur program ataupun aktiviti irau, okey? Irau. Irau atau ilau. Luk tetenan tau ilau asi simpung long tengwa. Okey, irau al long tengwa, pesta long tengwa, festival long tengwa. So, apa kita dengar ilau asi simpung long tengwa, River Rafting Challenges Festival, miak mangun udung minggu baru kita dengar, okey? Udung minggu baru yang na tanggal 4, ini 5 aco bulan September 2026. Ngimun rat aco 5 dan aco 6 minggu baru. Okey? Natang na tau Taman Tinan Kinanak, Limbang Lawas, Labuan, Radai Sabah, Radai Brunei, Radai Miri, Radai apa-apa mula kita dengar Sarawak, Sabah, dan Brunei, miak macing pad-pad, ramai-ramai tau macing kita dengar. Ame dari Kampung Long Tengwa, ini niar ratna pesta ataupun irau ini. Kaya kita dengar tau niar ratnan jadual pengesian program ya. Lemaba tanggal 4 aco bulan September, co lima minggu baru kita mendengar. Jam liwa pekak pertandingan bola sepak terbuka Piala Datuk Henry Sum Agong 2026 miak ngimun aco lima minggu baru. Ia ina tanggal 4 aco bulan September. Ia ina pertandingan bola sepak Rod Bull Kukud Mukab Piala Datuk Henry Sum Agong 2026. Dan sepengina jam 10 pekak pertandingan ngeput. Okey, pertandingan ngeput menyumpit kira uningan saringan. Miak ngimun jam 10 pekak aco lima. Tajuna muna de coy nan cabutan tiket bertuah. Okey, cabutan tiket bertuah pukul 20 de coy pertandingan karaoke. Okey, pertandingan karaoke saringan Nani Murut. Okey, Nani Murut. Iko lun bawang, iko kina, iko anu siya bangsa-bangsa mu kena uningar namu kuda miak. Miak semuat bang pertandingan karaoke ini. Ya mo nani harus ya nani bang bala murut. Okay, nani murut karaoke kena uningar, okey? Biarpun wilun bawang, pian semuat bang karaoke, mayak karaoke na, tapi harus nguit nani murut kena uningar, okey? Nguit nani murut. Miak. Pertandingan karaoke, saringan ya. Pertandingan terjunnya pukul 20 deco, pertandingan bola sepak muka Piala Datuk Henry Sumagung Ruan deco baru kira meninggal jam 20 deco. Dan pukul 4 ina raptai kuan prasmian ya. Long Tengwa River Rafting Challenges Festival 2026. Pukul 4 puli deco dan pukul 5 cabutan tiket berdua. Ini terjunnya pa medejam, okay? Medejam aco 5 4 aco bulan September jam tuduk kena meninggal. Okey, jam tuduk medecam. Okey, jam 6:30 ina cabutan tiket bertuah. Ini tercuna perasmian ratnan aktiviti ini miak ruan ngukap rasmi kena meninggal pa medecam aco 5. Yen ketibaan tetamu kehormat tau yen yang berhormat Dato' Henry Sumagung. Ini persembahan Alai Aluan dari Ratnan Persatuan Tagal Okolod Sarawak. Persembahan tarian Ratnan Murut Murut Nabai. Pertandingan pakaian tradisi Akolod Final. Persembahan tarian Ratnan Murut Kalimantan Indonesia. Oke, okay, Ratdai Kalimantan. Ini miak macing kena uningar Ratdai Indonesia ya. Dari Kalimantan Murut lah Murut. Kalimantan Indonesia. Ini miak macing pad-pad. Nganau persembahan Alai Bang Karabina. Dan persembahan Ratnan Artis Murut. Oke, okay, nah Bang Malam Aco 5. Persembahan Ratna Artis Murut Murut telah kena uningar. Dan pengena pengumuman kuan pemenang-pemenang sukan ataupun pakaian tradisi Okolod. Okey, tercuna kena uningar tahun ni Ratna tour program kuan pekak Aco 6. Okey, pekak Aco 6 jam puluk pekak perasmian, okey, perasmian Ratna majlis perasmian miak rongatur Aco 6 kira dengar dengan ruang ukap dengan persembahan Ratna Murut Nabai Sabah pengadi ucapan aluan Ratna Pengerusi Persatuan Tagal Okolod Sarawak ucapan perasmian Ratna yang berhormat Dato Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Timbanan Premier 2 Merakap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak 2 di setejunnya gimmick perasmian Long Tengwa River Rafting Challenges Festival
Persembahan Alai Ratna Persatuan Lun Bawang Sarawak, Persembahan Ratnan Tarian Ratnan Murut Kalimantan Indonesia, Persembahan Ratnan Persatuan Tagal Okolor Sarawak. Ini tetamu kehormat nalan lah bang pengen lah kena ulingan ida lawe-lawe dari tapak perasmian ataupun tapak irau. Oke, okay, setuju nak kena ulingan pertandingan rakit. Oke, okay, miak ngimun sepengena pertandingan rakit ataupun river rafting challenges pengah perasmian tecu ngimun, oke? Okay? Pertandingan rakit ataupun river rafting challenges festival yang gematan, gantung long tengwa, miak ngimun. Rat day long tengwa nak ligu, macing dekade terusan lak. Ina kina doa nak kina uninga ratna na pertandingan perbuai lun right ataupun rakit. Oke, okay, tercuna tahun niar pa puli deco arang program pa puli deco co enam lima bulan. Pukul 1, okay? Pukul 1 pertandingan menyumpit, pertandingan menangkap si manuk, pertandingan bul kukud, okay, terbuka Piala Dato' Henry Sumagung, final pengadi pertandingan Perwid Kalat, pertandingan karaoke Murut, final pertandingan Agafon. Agafon ni yang pertandingan ngeluit kira kira, okay? Agafon pertandingan memancing joran. Agafon ngeluit. Dan Papli Deco cabutan tiket bertuah. Ina pengisian program kuan aco 6 pa macing malam lagi nak dengar, okey. Tercuna pa medecam. Malam final, malam kekipad. Co 6 tanggal 5 September. Jam tuduk Tomiak Imun dengan persembahan Alai Ratnan Persatuan Tagal Okolot Sarawak. Pengadi ucapan penangguhan Ratnan tetamu kehormat. Ini pertandingan berbada. Pertandingan berbada dan Kalawon ini pertandingan Ruanulung pada Liu Burung ini kena dengar. Okey, Kalawon dan berbada ini ialah pertandingan Ruanulung pada Liu Burung ya. Okey, persembahan artis Murut. Okey, persembahan Ratnan artis Murut. Penyampaian hadiah kuan pemenang. Pul Kukud terbuka Piala Dato' Henry Sumagung. Kuan pertandingan Simanuk, kuan pertandingan Tarik Tali dan pertandingan Long Tengwa River Rafting Challenges atau berakit. Ini penyampaian hadiah. Dasar terjuna pengumuman kuan pemenang Babada ataupun dan Kalawon 2026 atau Babada ini dan Kalawon ini yang Ruan Ulung dan Padali Burung lah kita dengar pertandingan Ratu Cantik dan kunang inah Ratnan pengisian dan program aktiviti tahu lah kita dengar macam ngeco 6. Okey, dan kakipad co minggu jam liwak pekak yang kebaktian gabungan Long Tengwa River Rafting Challenges Festival 2026. Okey, Ruan Ngitak dengan tabu pun gabungan. Co minggu tanggal 6 maco bulan September. Okey, kurang ni lah kena uningan Ratnan jadual aktiviti Irau Long Tengwa, Irau Ilau Asi Simpung. Ini pernah peluba rakit, peluba ride, rafting challenges. Pad-pad Ruan Ngatur dari Kampung Talong Tengwa. Jadi merapat taman tinang kena nak pupuk lun bawang lun dayah lun tau. Ya apa apa mau Sarawak Sabah Brunei rat Indonesia netang ramai-ramai ngecok mula rat Kalimantan miak macing ngirau ningar. Kerat de mensalong. Kerat de mensalong rat de Malinau miak macing. Okey rat de Indonesia panak mula macing murut lah murut. Okey miak macing ambil ku program ini napa nah. Jadi netang netau luk munang ini pada Umado ramai-ramai tau kalau tau ni gergan mengalai kena dengar madak tutu eh kalau muyu gergan ngalai na muyu nyasal me ko irau sini ni irau dai long tengwa ngecuk muda ngalai ngecuk ngalai berjam-jam kena dengar ngalai sumansau sumazau ngalai pad pad tua berjam-jam paham de cem ini paham de cem ngalai berjam-jam telu jam, 4 jam, 5 jam inan ngalai mina kena dengar macing melepuh. Jadi nak aku menyesal ambil aku irau sini ni kalau muyu metuah ngalai semasau. Jadi dengan ini macing tau ramai-ramai ambil aku irau dari Kampung Long Tengwa tanggal 4 dan 5 bulan September ujung minggu baru yang nama kena co 5 dan co 6. Okay, bangun kau kita tahan ini jam 2.42 minit pulih dah co jam telu pulih dah co nak pernah tahu yang ngakipad apu tahu bang program radio tahu lutap mo bang niat. Okay, kalau dengar tahu kita co rokong ramai dengan Dani tahu serta co di nah dengan Nani lo tetanan kope di petila radio tahu.

Okay, kena mendengar. Dengan ini, macam ini, mau atun napuk tau lah mabah program bapak bawa limbang radio tau lah mau sebulan lu tambah banyak tapuk tau cok sini udung minggu cok 6 tanggal 25 cok bulan waluh 2026. Terima kasih kawan tau luka mayak siaran tau bang live TikTok. Terima kasih TikTok. Bang live Facebook. Terima kasih Facebook. Bang TV. Terima kasih kawan tau luka dengar bang TV. Kawan tau luka dengar bang radio. Terima kasih kawan tau luka dengar bang radio. Dan kawan tau luka dengar bang RTM klik penak. Terima kasih mula kawan. Tahu, okay, lo tap layar, say, comment, repost, di pana follow Limbang FM. Terima kasih mula kawan tahu lontelo. Okay, dengan ini macam ni mo, apa tahu bang program tahu cok sini dan tahu yang mampu baru nepa palparingan room sa kerja lo bekan. Okay, do cuti dong minggu, do tu dong minggu dan nama kelupaan tak kena mendengar. Do ngeraya aco kebangsaan Malaysia merdeka, merdeka, merdeka. Udung cok satu. Okey, cok satu. Udung bulan ini lah kena dengar. Okey, mau papu bro. Dodo kerja, kuantar lo kerja. Dodo lawe, kuantar lo bang lawe. Dodo tudo, kuantar lo tudo. Dan wipana pengai ini, cuti muli amek lawas. Jadi, mau papu bro. Tuhan ngaperwan. Bye-bye, Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Riuh Merdeka kembali ke Putrajaya buat kali kedua selama dua hari bermula esok dengan mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan kreativiti masyarakat di tapak parkir Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pengurus Pemasaran dan Promosi Riuh, Falik Effendi berkata, edisi kali ini telah menampilkan penglibatan komuniti orang asli menerusi permainan tradisional kercang dan alat muzik pansol. Katanya wakil dari kampung orang asli telah mengendalikan bengkel kreatif aktif bagi berkongsi kemahiran serta warisan budaya mereka dengan pengunjung. Esok program berlangsung dari 2 petang hingga 4 pagi sebelum disambung selepas perarakan Hari Kebangsaan sehingga 2 petang pada 31 Ogos. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka di Dataran 1 Malaysia Klebang tahun ini dijangka lebih meriah apabila rakyat berpeluang menyaksikan pelbagai aset dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, rakyat juga berpeluang menyaksikan 3 aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melakukan lintasan di ruang udara Melaka. Selain itu, terdapat juga 6 aset kapal perang yang disediakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk dikunjungi orang ramai sebagai peluang pembelajaran dan mengenali dengan lebih dekat keupayaan pasukan pertahanan negara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menerusi hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 221 setakat jam 9 pagi ini. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan 28 kawasan lain terus merekodkan tahap tidak sihat, manakala 39 kawasan berada pada tahap sederhana. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jati. 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Yang menjadi sewa dah jangan masuk lima jati bertemu lagi untuk bertemu siang dengan dua jati ada tiada nom dua jam dua bulan balut 2026 yang bos tukar lagi jati akan bersama lama rancangan suara terberpat puncak prestasi untuk segmen tersakyo timur Sabah yang sendiri laku kawan sekali jaja sibil. Pukul 8 begitu atas 5 FM, pukul begitu nyambung ke dosi akan dengan dua jati berindang bersama. Lama rancangan lagu-lagu ngendang sebab pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur jam yang ketalu jam yang keturi jati bersama berindang lama rancangan dendang 56. Ino jamu sulit jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada tiada nom 20 jam dah belum balut 2026 yang berarti sudah pukul talu siang minit saya padau.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku, Abby.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Okey, Jam Muslim dan Titik Jati bersama dalam rancangan Talu Pendapat Jami Suka seperti yang janji Jati Kemal. Jadi, suara-suara muka saya Timur Munyon yang Agus sejak mempost juga live Facebook Limbang FM lemah saya teh. Untuk nak tahu sejak dalam rancangan Talu Pendapat Jami Suka. Jadi, suara-suara muka saya Timur Munyon yang setia tadi Limbang FM domai. Munyon akan tahu bersama my personality Jati ataupun Dudun Jati tak ada teh. You know bercerita tentang Madi Miani Biula.

0: Okay, Jam Maslid. Jadi seorang-seorang makasih itu momen yang agus saja bersama juga salam dan saya. Pindah momen kita akan bersama dalam rancangan Talu Pendapat Jam Isoka. Okay, seperti janji jati kumai dalam rancangan Talu Pendapat jati aku tetamu ataupun personality yang ombo jati bersama saya Encik Tonik ataupun yang Tonik jati untuk sebab datang dalam dudung jati dalam rancangan Talu Pendapat Jam Isoka. Jadi nolakan berita sebab datang
1: muncul saya pada beto muncul lah.
0: Jadi sanjo bagi jati ngomolo ante rancangan jati terlalu pendapat teh. Boleh tak dulu perkenalkan diri isaikah yang atu nik tumai.
1: Terima kasih nak nakon sibil lah. Karena sudi jemput temo pi ante rancangan lam RTM.
0: Ya.
1: Aku tunik anak ya balah asal kampung Kalimadang.
0: Okey, jadi an ante diusahakan Mas Ete. Ane kau ngajak Mas Ete.
1: Mas Ete kajak biasa-biasa lah.
0: Yeah.
1: Jadi aku ngal-ngal pertukangan tangan. Macam biola.
0: Biola
1: ataupun ngal angkap madi, ulu madi lah
0: macam ini. Angkapnya ulu madi lah. Jadi an buat sudah aktif ataupun terlibat kerangket dalam bidang pertukangan terkemai.
1: Kalau dikira memang buai sudahlah. Cuma macam jami dia mai awal masa, awal jelema yang berguna, yang nyungal, jami akan ngalah.
0: Cemino lah.
1: Ya order cembo jelema yang ngoda bang-bang cemino lah.
0: Pokok tahun sudah ngal tu mai. Biula mai angkap madi tu mai.
1: Ngal biula te ngal angkap madi te kalau ngira labi lah. Puluhan tahun ni.
0: Puluhan tahun ni lah. Lebih tak 20 tahun lah. Tak lupa tahun macam mana lah.
1: Kurang lebih macam ini lah.
0: Memang buat sudah. Jadi, macam bukan awal cerita no, yang kata kangkit dalam bidang bertukang teh.
1: Bidang bertukang.
0: Macam bukan memulau cerita no lah.
1: Memulau cerita te, kira-kira cerita masa lampau lah. Jadi, yang macam itu pun nak kena sungulun
0: bertukang ni.
1: Walaupun yo nak kena je paro kena kerja kampung lah.
0: Yeah.
1: Memang yo minat no ngal biola. Angkap madi, madi ataupun ngal gambus an segala pertukangan tangan alat-alat pan deh.
0: Music tu mai.
1: Saya lah. Alat music macam madi ni mai untuk kegunaan jalan pun aku nyungal di sini lah. Mulai yang makku lain lah.
0: Ino lah, minat no mai.
1: Minat ino mungkin tersendiri lah yang tahu timopi anak lah macam aku
0: kita,
1: lah.
0: Kita lah. Ada-ada sudah kita yang ngal kan?
1: Ada-ada, tadiok sudah.
0: Tadiok. Memang tadugulo sudah lah. Okey, bercerita pasal mea craft tangan itu mai. Jadi macam bu gaya no proses. Sinan lah cerita gulo, macam bu gaya proses ngal angkap madi itu mai.
1: Ngal angkap madi. Jadi macam nyugut selera jelema yang ampun madi lah. Jadi antara madi no cemti kaju no cemo size ka madi dia awal suang cara lah. Cara jadi nakin kadang-kadang awal jelema nakin suka ayo
0: terbalik.
1: Yang suka macam itu macam
0: musibah.
1: Jadi
0: mato no musibah.
1: Yang suka macam terbalik lah. Jadi nanti mesti nyugut ni lah. Selera disyo ceng biar ulu kah. Macam itu kajurna. Jadi nyugut ni lah. An kapal no nipis. Nyugut biasa semadi.
0: Jadi
1: penting cara yo nakin yo lah yang harus itu.
0: Selamat ke daklana. Jadi ya macam ke proses madi angka madi tu mai bagium bahan atau kemai. Han jenis kayu yang kau ngana. Angka madi mai ulu madi nok mai.
1: Kadang-kadang aku jelema yang nyu tu kemai, yo ngibit kayu no sendiri lah.
0: Awak ni sudah tenggelam.
1: Jadi pun bagium kadang-kadang jep mudah lah bagium kayu yang lawa-lawa nak kenawan kurat nanti.
0: Kuat nok mai.
1: Mau gium kayu yang muncul lah.
0: Muncul. Sendiri gium kah ataupun mali tad dalam lagi nak?
1: Kalau na macam jati yang berguna untuk ngal sendiri, jati gium sendiri lah. Kadang kalau jelema yang nyok pun yo kadang yo ngipit kayu nu sendiri lagi muncul lah.
0: Lagi muncul lagi sanang lah. Nanti saya pakai gium sudah. Jadi kalau yang pandai ngal cerita kan, cembukan aku mesin ke ataupun pakai longon tu mai.
1: Pekakas untuk ngal ti memang kalau jami yang ngal kalau tu gulu tu tolaid.
0: Ya.
1: Memang yang pakai madi sajalah.
0: Oh ya. Nah,
1: jadi oleh karena sudah nak kena zaman sudah modern. Jami aku katam, aku grinder, aku nega drill kan untuk inilah. Untuk lemilah kita yang kena si show show
0: cinso cinso
1: cinso leli show lagi leli
0: oh show lagi
1: untuk lemilah
0: jigso nama yang halus lagi nak kau
1: jigso
0: inilah. Jadi kalau cerita sama dia kan pokok ogoh nak ke cas kong nak mulai angkap maya kan tu ulu madik nama
1: mintong dia size lah kalau macam itu tiga lah dalam empat ngepon timo 60 ringgit macam mana?
0: Seset mai ulu madi lah.
1: Seset mai ulu madi lah. So paham-paham lah kalau ngalbang te kalau nyuk cukup barang pun memangnya kurang lah.
0: Benar-benar. Ino cas untuk kau ngal sajalah. Lain lagi kalau kau nyedio antai yang kalau yang nyedio kayu nato mai?
1: Kayu-kayu ino mungkin aku tambah lagi lah yo mpun na ogo macam mana.
0: Asal
1: kalau jadi mana bagi kayu tu memang aku susah ke dia lah.
0: Jadi anbuai nak kalau no kayu no jepo selajau-selajau kau ngalap kayu selajau kau antai nuka ngal jadi angkap no mai kan? Anbuai gitu aku kau ngadau lagi po ngadau lagi ngalak lagi.
1: Mencai selalu no dan ngadau tu dulu lah supaya lebih mencai. Kita yo kalah cukup kalah no jadi aku bertukang nak kayu jadi lah. Memulakan cembo proses ngal no. Kalau yo masa-masa mungkin yo jepa apa mencai mah jadi kalah nak main cukup kalah nah baru boleh ngal
0: tahan lagi lah. Okey kalau kayu an me kayu ranggu tu mai kan
1: kayu ranggu
0: jembo saja kalap kayu tu
1: kayu ranggu tu kalau kira kadang-kadang kalau nasib pitana jati sendiri lebih mencai lah kalau pitana jelama mestilah nak kena jati memang kayu no kayu yang awal kualiti bah mungkin babali lah babaya
0: babakai lah nah mali lah no mai kayu no mai
1: mali
0: okey saya kata mai biula de gitu mai biula no sama ni ka kayu kanggu tu mai ataupun aku kayu lain lagi
1: biula tu ke mai sebenarnya no kalau kan ngana kayu kanggu pun boleh ha cuma yang pun kono kaping no gayo kan jadi yang jami tu mai untuk lebih senang ngedok lah ngena kayu yang
0: pelet lah mai kayu pelet tu kan
1: pelet ka yang moncoy yang punya penol han batik-batik nah
0: itu ngal biola tu kan ngena mesin ka cuma kan nah
1: mesti ngena mesin kalau ngena longan yo kurang
0: sebab biola teh lagi halus lagi kerajaan noh tukang noh jadi inan no kau mulai tengalan ka bukan noh
1: di tengalan lah
0: tengalan yang lain lah
1: ya. Cuma kalau kadang-kadang ulu ni te aku jelma yang pandai ni siapa sama jamil lah jadi nyu yo ngal ulu ataupun boleh ngal terus saja macam inilah
0: macam sinan bila te an buai kau mengoso
1: kalau kerja full time lah mesti mau kerja halus mungkin sampo inilah kalau mungkin dalam
0: sebulan dua bulan
1: kan sebulan lah macam
0: kan sebulan ino kira laju sedana lah
1: paham lah yo bang te handmade te kena hasil ke tangan
0: halus lagi kena halus
1: ono supaya lebih mencai
0: kalau biola te pokok go kira no kau pebali
1: kalau pebali te nak kena kadang-kadang aku jalan membali yo berketakan ogo lah kalau yo pandai cembo cara jati jamilah yang ngal-ngal biula te macam kemudahan no mencembo cara ngal jep senang lah
0: jep senang
1: memang kalau jati mali pi kadai pun memang ogo ni bawa pasal ti lengka mesin bah kalau yo mesin yo sintesa size no sintesa
0: sama
1: kau mulai sama yang ti kap tangan ogo dalam 500
0: macam mana lah musawat lah you know, Hugo standard ke ano? Hugo standard 500
1: nama. Pun kira murah sudahlah nah. Oleh karena aku jelema yang berminat bahwa yang ngintong ya jelema teh ni aku yang berminat alun ngantong saja. Aku yang berminat masaiti aku ingat kurang lah jelema yang pandai yang teh.
0: Jadi perasan sajalah.
1: Perasan yang ngantong nanti ubon tamu
0: jadi cerita pasal bila tekan ke salurna jelama yang pandai ngal bila tekan pandai ni ngisil bila
1: mana tu nak nyuku anu pasti lah tu yang aku pandai kalau memang bila memangnya pandai ngisil lah emakku
0: tapi kejun mu
1: aku ngal aku pandai ngayam karena bagaimana ti memang
0: tadulu sudah
1: tadulu jadi indo ya emakku tadulu pun memang pandai ngal bila sama aku pandai ngal bila pandai ngisi bila itu aku pandai banding kalau aku nyusi lap dalam RTM itu pun aku yuk recording dulu anding yuk
0: anding namanya kan record tangan rekaman
1: lagu asal
0: ya. Jadi kalau ketemu kesal tadamu ke belajar atau mai belajar tengalan ke ataupun ngintong tad tad jelama lain itu emang bukan no?
1: Ngal-ngal itu kumai beli karena ya mak aku dulu aku kekal diok lah no. Yo pun tandai ngal bang te nak no jadi te aku te memang ajin lah suka ngintong pertama-tama kali ya mak aku dulu kalau yo pungo ke ajak pekabun lah ngintong memang yo aku nyengkau ngalulu madi ngalangkep madi ngalbi lah jadi aku memang minat lah tadnya walaupun ae saboy pungo macam paham lah tolai dah
0: jadi
1: lain jepokakan anak kadang-kadang lempung kis ataupun lempung biasa iyo anak lengkap macam yang jame ngal teh lah yang masa moden iyo ngal anak madi yuwong lah halus bang teh mai pakai madi jepako cuma gergaji lah gergaji
0: maya keke.
1: Madi keke
0: keke
1: kayu jadi hasil lo kemarin pun memang ya jadi, tapi hasilnya
0: nyepak. Nyep sebab halus lah.
1: Nyep sebab halus lah. Yang aku masih itu lah.
0: Tu masih itu aku misin. Kertas pasir lagi. Wono. jadi Ansong sudah kira-kira no. Sebuah kau tad dulu sebab itu Ansong sudah kau ngal madi. Angkat madi no kemai. Meni bila tu mai.
1: Angkat madi te memang ulu madi memang suang lah. Kali lebih ini beratus kali pasal yo suka kadang-kadang jelema yo napit mandi meulu jadi angkap yo nyepau sidi yo nyungal taus lah mandi meulu angkap
0: gimana jadi jelema eno mai pelanggan teko mai ngedapit mandi mandi kusung nono aja nyepau angkap nyepau no jadi kalau yo request ate tak ngal angkap mea anteng ulu madi itu mai. Jadi cuma sinan sejak kau nganak kayu lah tu mai. Kayu kanggo naja.
1: Kalau ngintong ya kayu lah kalau aku lagi kadang-kadang aku yang kayu no kayu malam ya. Ini lagi pun muncul ni. Tapi kadang-kadang masih ti susah lah kalau kayu
0: sama. Paya gentok sudah.
1: Pun memang aku tapi kosan jelema lah.
0: Kosan tanah jelamak no mai.
1: Kosan tanah jelamak.
0: Payah dok no. Kalau buli kalau pembali no mai. Buli ni kan.
1: Buli ni. Buli bulion, buli mali.
0: Buli mali.
1: Jadi lain dah ogo no kan.
0: Lain mana? Nakon lagi ogo no.
1: Angkap lagi ogo. Lain kak ya. Jadi pembali ngalau mai. Aku jalan mah mengai ogo yang kono.
0: Mana?
1: Kiraan ni. Berembo kalap kayu macam ini
0: kos no kos lain aja ya kon je kita sebenarnya
1: cuma yang kita sudah mandi sudah pongo
0: yang sudah pongo sudah ya kon je pandai yang tad mulo ngelap tad mulo belentalun tanah jelama lagi mali lagi kayu ino memang susah benar jadi cembok kan yang kata mai pebali hasil tukang tu mai
1: pebali hasil tukang tu mai ngintong ya tempahan jelama lah kadang pagun nak kena pagun abai sebelah bonai sini pun memang awal jelma yang nyuan ni lah jelma yang sudah biasa yo pandai kan ngintong hasil diri ayo nyungal ngal di angkap madi meulu madi ngal saja lah
0: selain tad kawan-kawan tu mai kan aku bicara lain lagi ke kau promosi itu mai angkap madi meulu tu mai
1: cara lain
0: lah cara kau pebali itu mai
1: Untuk kawan-kawanan ni lah.
0: Kawan-kawan saja ni.
1: Kawan-kawan.
0: Pos-pos ni pawal lagi mas saya telah.
1: Jadi ni bawa pos-pos lah. Mungkin aku tapi nyuku penuh nyuku pasti lah.
0: Nyuku pasti lah ngino. Okey.
1: Tunjuk ngepos lah.
0: Okey ngah. Selain tada bila mah angkap madi tu kan, jadi an lagi yang kau pandai betukang tu mai ngal betukang tu mai.
1: Tukang-tukang deh. Tukang kalau biasalah jam-jam itu kan suang activity.
0: Ya, bono.
1: Kalau saya itu sentiasa aku masa berbulang aku jadi kan jangan program yang bot kalau
0: remote control lah.
1: Remote control bot. Jadi ya, aku pun aku ngalah ni mutu ino lah.
0: Ngal motobot tengok mai.
1: Motobot control.
0: Control tengok mai. Ngal meni ngayam ke ataupun ngal saja.
1: Ngal meni ngayam meni. Kalau kunci silap lah, yang aku yang sudah ngayam buat kontrol itu memang sudah buai lah.
0: Buai ni.
1: Awal slow kedok lah. Sibuk kan.
0: Iya benar.
1: Jadi aku ni anak-anak jadi bisa pun aku pandai ngal ni.
0: Pandai ngal ni. Sama ni ke cara ngal loh bukan?
1: Tentang kayak pattern lah, pattern lah.
0: Pattern
1: lah. Pattern sungguh-sungguh lah.
0: Tadamu ke kau cara yang ngal bot tu kemai? Buat remote control tu kemai? Nyugut dalam gambar ke? Yo sebab yo sinan-sinan nomai, kaping-kaping nomai. Bukan nomai?
1: Kadang kalau kau sudah ane paham sudah kita buat ino kemai, kalau punya dalam gambar, jadi boleh nyugut bah. Lagi-lagi kalau kau aku sebuah lah. Sebuah sinan jenis ternyo kau boleh nyukat.
0: Sampel lo aku sudah.
1: Sampel aku. Aku po jenis, empat jenis lah. Boleh.
0: Masa memulau nama buat yang memulau nama mali ke ataupun sudah ngal tengalan nama?
1: Yang memulau memang aku belajar jauh lah mali.
0: Mali lah mah. Kayak sampel nama.
1: Sampel. Memang mali.
0: Selain terbuat nama ini aku lagi kecam ngal. Angan nanti mai kajian yang ramai gambus mai aku ni
1: gambus pun aku ni ngan ni lah kalau cuma gambus anak jebapa ane aku jebapa kan lah aku minat di mobil lah nanti dari terlampau suang nanti
0: bila yang kemadi itu kemai yang ya, pandai saja memang aku ni lah ngal gambus tu mai.
1: Gambus ni memang pandai ngal ni lah. Gambus ya pertama-tama macam gambus cetik lain lah.
0: Ya.
1: Soalnya mak aku dulu pun yo memang pakar ngal gambus ni lah. Gambus pun boleh.
0: Beda lah aku lah yang original lah.
1: Yang original yang tebal mulai mak aku dulu lah.
0: Kakak lagi aku hasil lah. Cembu kan? Sama kah gambus mai gambus lain tu mai ataupun jati aku trademark tu mai gambus tu mai.
1: Gambus kalau gambus jati gambus jati jep sama mai gambus yang ante Arabic yang orang yang biasa-biasa kalau
0: macam
1: gambus jati. Yang gambus yang kalau gambus lain dia lain pattern lah.
0: Lain pattern lah. Jep sama mai yang agutel lah.
1: Sama yang jenis agutel.
0: Tapi
1: katab memang sama.
0: Sama. Ya corak no saja lain no.
1: Corak
0: no
1: saja lain.
0: Bentuk no.
1: Bentuk.
0: Okey. Jadi selain itu no kan pebali madi mete. Aku lagi jelama ataupun pelangganmu tad kosan lain selain tad buku na itu mai. Aku lagi.
1: Mungkin yang orang yang alap no mai. Aku yang pos ni bah. Madi itu mai.
0: Terkawan lah.
1: Terkawan tu kami mungkin yo saboi timo li kawasan Sabah.
0: Sadu sudah nama dia nak angkap madi nak kami.
1: Timo kawasan Sabah. Kalau nyuku silap lah, aku yang marah macam ini. Madi belum madi tu kami kalau sudah pongo. Timo sino kalau kawasan aku selalu kan. Sino memang aku sudah lah teh. Bang teh.
0: Ya, saboi sudah. Saboi sudah bisa bahas no. Okey, jadi selalu no kan jelama mali teh aku ke masa ramai-ramai masa macam berbulang, macam aktiviti lah pi saya sino kan ataupun ada biasa pun aku ni jelama mali ataupun nguda ngal angkap madi ataupun bila tu mai.
1: Jadi ti kalau masa ada ramai-ramai aku nje pabalilah. Aku pun kita awal jelma pabalian ni. Jadi yang aku tu mai kira personal saja lah.
0: Menghalap oda personal saja.
1: Oda personal saya yang nempah aku ngal saja.
0: Nak kajen baik kan diam-diam saja lah no. tapi memang suang lah sudah lama no. Pandai sudah has cemboge hasil no. Okey. Okey nga macam bagaimana cara no kau pebali ataupun promosi barang mu teh. Aku cara lain lagi kah?
1: Cara lain jelema yang pandai yo memang mano nyu lah.
0: Cam kosan limbang tu lah pandai. Aku tad banca lain aku ni kah?
1: Memang aku bangsa lain ni. Selalu nanti nak kerja nanti bayar-bayar no lah.
0: Nah, sebab yo aku terpakai gaya nong intong corak-corak kayu kanggo nong mai kena. Sebab lawak tetawat nong sebenarnya. No. Okey, jadi cerita pasal angkap madi, meani bila tekan an cabaran utama no. Bila kau betukangal do benda tu lah.
1: Cabaran no memang nak kena masa meani mau hati-hati lah. Pasal yang lain jeting aja nak mai madi tu ah, jeting anak mesin lah.
0: Ya benar.
1: Anak mesin. Kalau jetingnya mau hati-hati, ujung-ujung longon
0: nak makan lah.
1: Ujung balakum.
0: Ino saja, ino saja cabarannya lah.
1: Mau hati-hati lah. Memang kajati, memang halus lah.
0: Halus benar-benar.
1: Memang halus.
0: Ke tatano macam tu kan yo senang mali senang macam tu kan
1: sudah yo
0: pomo yo finishing no mai okey tapi yo konjo pandai an buai proses no ngal bila meni angkap no mandi no mai kan
1: pertama kalau jeti ngintai gam no kudau lah
0: ya
1: aku ngena gam de yo po pakai ngena yang talu minit teh jap aku ngena gam yang alan
0: memang khas
1: bais ngintai yo saboi sengadau sentong macam mana agu muka
0: semokot bono sudah
1: semokot lah.
0: Jadi sebenarnya njep kita sebenarnya teh pandai kalau nutup gam no mai kan
1: temuan
0: no okey subat cerita ulung pengalamanmu sebuah kau ngal angkap meni bila tu mai pengalamanmu ta tugul-tugul lah cembo kan no cerita lah
1: pengalaman lah jadi nak kena kau njep hidup taba macam-macam kan masalah.
0: Yeah.
1: Kalau ngal teh tentu ramuan-ramuannya yang penting lah.
0: Nah, bagi ramuan no.
1: Bagi ramuannya no. Ti ngabila teh memang terdiok sudah aku kita lah. Jami.
0: Okay, kalau macam yang saya tahu memang aku benda atau ramuan memang import kah? Tadbila tu memang.
1: Nyepo import lah kalau
0: negara kayu no.
1: Itu memang jeti malian.
0: Malia. Ya.
1: Jadi kayu itu memang kayu yang jeti penemu kelap lah, yang muncul corak lah memang import.
0: Kalau memang import lah yang muncul corak no mai.
1: Memang ti kayu ti top China berarti kalau ina.
0: Kayu
1: wangan, kayu jati kajen jeti lah, kayu jeti.
0: Kalau kayu jati lah no. Oh jadi kayu memang tak kayu tan lah tuh mai.
1: Tan lah memang tan kalau tan sayang ni kan.
0: Iya benar.
1: Kayu bangti memang jenis kayu yang mencair lah pilihan.
0: Jadi cerita pasal pengalaman tuh kan. Bila mulu mu kakal gigi kanau kah bukan no?
1: Bila mulu sudah rusak lah pasal kayu no injap sama kayu yang.
0: Injap tan lah no.
1: Bila yang nombor 2 lah.
0: Ah, tenu bila nombor 2.
1: Memang buai sudah.
0: Memang buai sudah mai kau lah tu mai. Pokok tahun sudah no gagak no bila teh.
1: Bila teh memang
0: macam agu gitu.
1: Puluhan tahun sudah lah.
0: Oh iya. Macam agu.
1: Yo dijaga dengan muncir lah.
0: Pano. Jadi kalau tapi lama dari bahasa nunjuk kita sebenarnya nombor gak corak nanti kemai mai ni. Tata untuk kemai. Kalau ngintong live tio kan memang macam agu. Aku ngumah pun macam agu setahun dua tahun.
1: Enggak setahun dua tahun. Memang puluhan tahun.
0: Puluhan tahun sudah.
1: Memang ia terjaga. Memang jaga memang muncul lah.
0: Finishing nana, ano, mengena barnis kan bukan nana? Mengena
1: barnis
0: saja.
1: Barnis yang clear. Kamu pun mengena macam menunjuk pengena warna-warna lah.
0: Menunjuk untuk ngalan tau tetau wat nono
1: menjawab. Yo kalau yo memang
0: Bernis dah.
1: Bernis memang
0: leman tau lah wat nono.
1: Wat memang leman tau. Lawa lah
0: macam. Ya lah macam itu pun aku hitung memang muncul sini. Anka perancanganmu untuk masa itu meni masa-masa akan ikut dalam bidang betukang teh.
1: Oh, masa akan ikut masa itu harap yang anak-anak bawa gute galap nak kena kau buli
0: nyambung lah.
1: Nyambung sama-sama lah sama-sama apa supaya pertukangan jati tu kami dia pau pupus macam itu lah. Macam itu ni ngal biula ngal mandi kah. Jadi nak kena kau nyep senang ni ngal ni. You know, jelema-jelema saja yang sanggup lah.
0: Bono.
1: Ini karena bang-bang, you know, tak? Bang, kalau jadi kamu, kadang-kadang masa. Macam aku, walaupun aku kerja, memang kalau aku kenal bang, you know, jep ngada masalah, sentiasa, ngejangka umum sini, ngejangka umum itu, memang.
0: Uli mak kerja namai, ngejangka sekejap sekejap lah.
1: Ya, memang aku ngejangka, ngangkap mandi kah, nyambung lah nyambung yang kau udah jelema biola kau ngambil macam mana lah
0: memang masa lapang depan pinio ni pinio ni okay jadi ketua sekali aku nasihat ka ataupun bilin ka hasno timo anak wabagu ataupun panak-panak agu yang kan boleh berminat dalam bidang itu
1: untuk anak-anak wabagu yang aku masa nyepogi lah kalau mion cem nak kena ko belajar betukang anan saja barang lah walaupun lain daripada bila kalau ko penandai ngal saja kadang nak kena ko suang pikir lah pertama-tama kali kalau yang pandai lagi kalau ko jalan ngal bila macam jami itu yang sudah nak kena lanjut usia muntah sudah mungkin dia pandai lah yang akan mikot. Entah, awak kan lagi yang
0: betukang. Pandai betukang dong, Mai.
1: Oleh karena ayam tiba macam-macam kan pupus.
0: Ya, Pak Ungulun sejak pandai betukang ngal kraft tangan bisa ya, tahu kan? Macam cerita muda kemarin kan, kalau panak-panak aku kan beliau temiru nama, temiru tadi kau tu Mai. Bukan, buli kan ini Jepang.
1: Kalau yang meminat silakan lah.
0: Silakan saja.
1: Anjep kaget tani sebenarnya kalau kan niu bah asal jama ni
0: rajin
1: niu rajin asal rajin saja ayo bang tiri kasus kau ni macam negara kau bah memang mau risi ni memang aku waris biasa yang kan beliau temiku macam ngambil lah ngalbadi memang lah ngambil lah tema ngambil lah kalau kau pandai ngambil lah memang pandai ngisil
0: ngisil macam itu lah. Jadi aku lagi ketua tadi jengah.
1: Tui sekali.
0: Ya.
1: Dari kuen lah, angin lah. Dari kelemuan si hasil kerap tangan kalau yang pandai angal saja. Adang angin lah. Adang mati lah. Sudah nyambung.
0: Ya.
1: Inilah yang mencai. Okay. Lepas di pupus.
0: Anjir posau lagi tada saman dengan mai. Mamai yang pandai tukang agu-agu je pau mali pun tak jalan lain. Okeylah sangsang terima kasih timo yang tunik bersama sudi sebenarnya mikot timo konti itu untuk berkongsi pengalaman tentang ngal angkap madi meni biula. Jadi harapan tadi dijamin supaya ante sukses dalam bidang betukang terimae ngal angkap madi meni ngal biula. Serta ni timo muyun yang di bawah sini yang kan beliau ngal nyungal madi di main udah madi ataupun ngal melibu lah ada main buli manau ataupun kumat pidi timo yang ngatu nik tu main untuk ante urusan status no untuk cara ante ngal angkap madi sebab memang ada utek kita untuk angkap madi no anjogi pengawas kaju no tapi kita sudah ante wat kayu ranggu no main ketua sekali jadi kan ngau isil bila tada yang ngatu nik jadi.

0: Ilagaw limo, adaunom, adaw minggu. Pukul talu sepadaw, salu pukul apat sepadaw. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Muncul-muncul drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Muncul-muncul drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Hai, aku Elisa Eni, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyuk moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Mencari sebadan Malaysia Malaysia Madani bersama lagi Susi Jura Lamali Baito Talabau Baito RTM Kuching. Pelabuhan Bintulu secara asmi akan melalui pentadbiran Tat Perintah Federal Timur Perintah Pagun Sarawak Lam Sengadau ada bulan siang mete. Gapit Premier Dato Amar Douglas Uga Umbas Mara bersambi pentadbiran akannya dia peluang agu pengusia 40 tahun pelabuhan ino seribat pentadbiran Perintah Federal. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siufuk sudah nyain untuk ngeranti kuat kuasa Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu serta ia akan berkuat kuasa dalam telung pun miso ada bulan balu ite. Bila mana ino pengusia mikot dalam acara perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB dan Perintah Federal dalam Bintulu muntung kumai. Sementara ino Anthony Luke mara Lembaga Pelabuhan Bintulu ite mempos dalam era agu bersama Perintah Pagun Sarawak serta legasi yang nal tat muloino palualan taus melera. Bersambi pentadbiran ani akan agu lagi tanggungjawab pelabuhan Bintulu sebagai aset yang strategik Pagun Sarawak serta hub maritim industri met logistik. Pesta Asajaya 2026 nyedio peluang sosioekonomi timur labi tat tungupan ngulun usahawan tempatan yang ala bagian lam pesta ino. Gapit Menteri Kemajuan Desa Met Wilayah Datuk Rubia Wang Mara ngatur pesta ino lain kasaja untuk nagu perpaduan masyarakat ia nikalap nyedio peluang timur usahawan untuk ngaluas peluang perdagangan. Pesta sebuah telung adau ino ngemolo kiniap genari lam kompleks Sukan Asajaya. Ia natur laku upis Dera Asajaya bersama upis Menteri Bahagian Temului Industri Kreatif Meseni Persembahan. Popo aktiviti au genari memposno Asajaya Idol pertandingan ngelopot burasak, memanah, mintal tali, maya Asajaya Kitchen. Kemuncak pesta lam adau minggu ite, ino konsert Ambang Merdeka dekat di hati bersama Simfoni Orkestra Pagun Sarawak serta artis jemputan sunjub lagi penelangan bunga api. Persiapan pegawai perhubungan awam lam nemo krisis Palu Balanigod untuk nantu bilang isu kalapalan ngusai melingkas tokono serata berhasil. Gapit Menteri lam upis Premier Sarawak hal-hal korporat meukas Dato' Abdullah Sedol Mara yoro nenggari tanggungjawab yang gayo lam ngusai isu serata pengurusan krisis. Bila menambah pegawai perhubungan awam Palu sentiasa bersedia bergium fakta nyedio ketangan mek ngomo bahagian pengurusan untuk ngal keputusan yang lingkas. Bila makneno lam acara penangguhan workshop strategic communication and media management advisory for government leaders lam Kuching. Kaji mula lagi tindakan awal Palu untuk nantu ketangan yang senaboy timur masyarakat lurus serta tarang serta usno kala penakut lagi keyakinan timur perintah. Mencuba untuk ngibit secara ensusut bang-bang terkawal met runcit yang bogo RM102,000 timur Indonesia berja tenan lam kuasan serikin bau soro pada Okinawa. Nyugut ketangan Division Pertama Infantry Malaysia, sebuah lori au tenan laku pasukan operasi Batalion Ketalu Regimen Ranger Diraja ke kira 200 meter tak sempadan negara. Lurino nibit laku menai tempatan serta ngibit barang-barang unjuk bawa dokumen penawan atau pengesahan muatan yang sah. Barang-barang yang nampas ino gula, umah masak, mi, biskut, minuman khas, handphone serta usin tunai mata usin di bandagara. Menai ino bersama barang-barang yang nampas pengino tenak timur indu upis polis di Abau untuk tindakan seterusno. Jelama kongosli, Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Inasya Boito, Muncoy Sebadau.

0: Adau Moncoy Jatik bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio Jatik Moncoy Sabah Adau Nom Timur Pemion Jok Nyakadu Bersiaran Tema Lepkong Dalam Alan Kajak Lam Mentukai Yang Berbuah Darab. Terima kasih suang-suang boleh jadi awal yang ngau-ngau siaran radio Jatik Masai Tepi Kadai. Tolong barak tukik kadai tu. Terima kasih sok sebab pemasang radio Jatik. Dia harap mau rezeki ni. Jam yang kedua, rancangan lagu-lagu ngendang siaran radio Jatik pertemuan Adau Nom 20 jam 12 balut 2026 kumai bersama lama rancangan suara terdapat puncak prestasi untuk segmen Tan Sayo Timur Sabah yang senilai laku kawan sekajak JCB dan Jenitik bersama DJ Yi. Sebab pada itu seminggu itu JCB bersotek macam berehat ya bro, kena ngongong siaran radio Jatik dan sudah berpukul 4.5 minit Sabah Adau. Pertemuan siaran radio Jati Adau itu. Nombor ini Jati Pengendang, tahu sepengendang. Pengendang nombor yun.
1: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turut ngopot meter tat mantuka timur. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai penyugut limit laju yang tenatap. Daik derai lam masa keadaan mita. Mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin Itetat Radio Jati.
2: Berindang rapuh serentak lagu bersama Radio Jati Sederhan Tuno Lam Genau.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: usulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang rasa cinta dan setia Timur Negara Jati dalam kempen IPA Jalur Gemilang. Jalur Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, ini sebuah lagu Tan Amir Masdi, Berhenti Mencinta. Ini menjadi pukul 8:42. Saya berada. Mujur saya berada untuk punya lagu saja bersama dalam siang Nairu Jati. Lama 4 sabar 5 dah bulan siang Mita Kelano Jermau Selidakan Aro Ilau Asi Simpung Long Teng Wa Eno River Rafting Challenge Festival. Ino aktiviti yang akan dalam nak memanau lampun bulan Mita Kelano. Akan dalam dengan dalam lawas. Hadiah pun cukup muncul. Minit kenau. Aku pertandingan nak bergapo nani dalam 5 bulan sebab adau 5 adau pon 5 bulan adau nom eh. Aku pertandingan bergapon, aku pertandingan nyapuk kalau dalam bahasa lun bawang no pertandingan agafon. Ngoi no pertandingan nyapuk acafuk eh pon. Suang aktiviti no eh. Ani aku pertandingan ratu pakaian tradisi dalam ada 5-4 bulan. Untuk anak-anak pun aku ani aktiviti no pertandingan ngawana untuk anak-anak yang akan dalam memanau dalam ada 6-5 bulan. Aktiviti lain aku pertandingan karaoke murut. Hati no pertandingan karaoke lagu-lagu lun bawang tu lagu-lagu murut. Aku pertandingan ngambul terbuka sebuah dong ada 4 bulan ni 5 bulan dan 5 bulan ada 6. Aku pertandingan rakit tradisional. Pertandingan bangkar. Pengenau aku pertandingan si manuk kecing. Ante. Oh. Yang ngakop lengka manuk teh sebenarnya. Sembono makan wa. Amun kan pandai anino pertandingan si manuk kecing teh. Mungkin aku info tada lokasi kalau no, I don't know. Angkah in angkah hati nah pertandingan kalawan me babada itu pertandingan itu aku no labi timu pakaian tradisi ongkolot. Oh punya pandai ni macam mana malap kuatan deh. Mereka ni tentu no sudah terdengar masa itu pertandingan nak tarik tali terbuka ilau asi simpong berkaitan maya River Rafting Challenge Festival 2026. Sangat nonjok buli dengan aksut. Ini info untuk korang jati bersama. Aktiviti yang akan nalan nak nengari lam long tengok lawas. Sebuah dong ada 4 maya 5 bulan siam itu kelana.

0: usulan kebangsaan Sumno jadi sama-sama ngalang roso cinta mesetia imo negara jadi dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jadi yang tercinta.
1: Nongkoro jadi palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mirat kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi, sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo jadi buli masang Jalur Gemilang. Jadi buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jadi aro sebagai cinta imo negara jati Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ni ba jan lur kami lang ako no sala sinan tsaka jati untuk nol nalang eh nalang koso busukur no jati sayang no jati timo negara jati Malaysia. Walaupun ako kapus agama, kapus kaum, kapus adat. Tetapi jati kalapia ulam kedan yang muncul ulam kedan yang aman me ani harmoni. No yang patut dalam jati koso busukur. Aku tanggungjawab jati bersama untuk menjaga keadaan ini supaya bertahan sebuai-buai. Terima kasih sahabat pemilik siaran Hidup Jati, jadi homo, jadi pengendang, masih tunjuk nyerahlah dombo siaran ini malam kongon dalam alam alam kerajaan yang berbuah darah mencuba-cuba darah timur pemion sadu semua tujuan panawan lam saya bahagia itu sentiasa ingat untuk jaga keselamatan darah nyugut peraturan nyugut undang-undang lompos sembilan simpang di kelompok nak signal siapa yang kulikut dekila membombos mumpas simpang. Pengen atau sebagian dang radio jati surat tentu dalam kenang.
1: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
2: Inilah masanya untuk upgrade diri anda 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
3: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
4: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
5: Boindang hapus serentak lagu. Bersama Hidup Jati, Sudah Tantuno, Lam Hingga.

Sebab lagu tu ada Jennifer Wong yang bergalang senginan dengan diharap ni non ni lah. Alam kenal mion. Enggak no senginan dengan radio jati. Jadi pengendang mion. Bilang adau. Ni boy pun terlalu jam sejak sang adau. Untuk jati bersama. Kenalah peluang ini mencoy-mencoy. Bawa pandai jati nyupakan pandai. Ada yang akan terjadi suap. Terlalu jam yang akan mengikut. Pun dia tunjuk pandai. Apa yang akan terjadi kan? Alik ada suap. Era tuntut. Terima kasih Timur Pemion yang bersama siaran Radio Jati. Jaga kesihatan, jaga diri ya, untuk Mion yang sadu-sadu sini. Ada masa itu kakak lagi nyoba Pak Steady. Kakak lagi dalam keadaan ngelisun. Jadi jaga kesihatan masing-masing. Terus bersama Radio Jati pukul 5 begitu National International FM kelompokan Malapungun.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Berindang, hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Namun Genau.
4: Dedang Limo Ono.

Sibuk selalu lagu tada Henry pengantin ngendang jati suara dati boleh nama sama-sama rancangan dendang limono. Terima kasih sebab kakak lagi pinio. Jamal Selit, keamanan meani hubungan muncul Malaysia-Indonesia perlu alan dengan jaga untuk jaminan kestabilan serta kemakmuran sekawasan. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mengingat masyarakat supaya mogo keamanan hasil tan perjanjian damai Malaysia-Indonesia podjam onom podnom yang titik cukup onom pod tahun umur. Perjanjian ini ngaranti konfrontasi meani muka peluang agu hubungan Malaysia-Indonesia yang umbo bepun timur hubungan kawan serta kerjasama. Yang mu bila makna ino lah masa nak tuntut berkaitan maya ulang tahun ke onomopod perjanjian damai Malaysia-Indonesia. Pujam onomopod nomor yang kena dalam kucing entongan. Sudah mau buka lalimo talupon miso minit sopadong.

0: Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang roso cinta dan setia Timur Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, jemaah kaum, agama, maya latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon mengosok sawat genau sebagai anak Malaysia, lan diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekula, upis, niat dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan. Di mana

0: mencederai jaga kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Kelvina Amanda.
4: Hai, aku Gloria Alexa.
3: Tawus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Okey, sebuah lagu tarifa munjab kunyang ka jati sudah pun sampai lama untuk pertemuan siang kan radio jati ada titik. Terima kasih suang-suang gayo kapan selita kena kenau talu jam jati bersama ada itu. Mani di kelemuan bersama lagi suabno mak kawan sekaja yang lain. Ada itu enggak no sampai betul awak demo awak kesempatan bertemu lagi jati lam lain pertemuan lam lain siaran doa-doakan jamaah selid. Mani seperti biasa ketua kita dijit bilin untuk selid ingatan untuk jati bersama mun sayang. Jaga lah muncul-muncul kenal jerama yang jati sayang. Sebab pun jumpa dah-dah jati akan kita diorang. Jumpa kan semua orang yang jati kalah bersama diorang. Muncul jati pertama lagi. Muncul berehat lah muntuh minggu itu. Yang boleh muncul selalu. Selamat salam damai untuk selid.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Lembang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jago peransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajak pan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul, tinggi nang tinggi, tau ke burung layang, timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabut ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajak pan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut, cakup timunya itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang seminak 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu kedai baik Marilyn Billy, lagu kedai bernama Bakar Tunggu Angus, kena ngepun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Bukit yang udah gulai dengan kita bakalan 3 jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Taya ba segmen sada lemai kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, maka selama megak peninga dan ada penangguh lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya, maka aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami by email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi, endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai. Kita bisik temuai ke malam tu about program 6 biak amin. Ya, siapa nak temuai tau kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kepih lagi about live program 6 biak amin. Ya, jadi aku terus minang kita dulu ngau lagu

Lagu kudah ditusun, dipilih merindang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau maka tu ni taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi bak luar dia ni bak luar dia ni lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ni balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita besar dalam mic sekali itu lagu ke dibai

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Ya peninggal mayu beri selamat kali hari selamat tahun baru begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu peninggal kalai aku muka bisa temui ke dekat begulai ngaw kita namanya berkenang ke Siti Topik ke debaik sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Bersama ngalah hari tuan.
3: Selamat ngalah hari ni je.
2: Okey, awak kena masal awak kita ke sekelet tuan. Kita terus beranau ke Topik.

0: kita dekat di baik tuan. Yang yang berkawal dengan perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
1: Ya. Betul betul.
0: Okey. Keterubah tu tuan, tanya aku ngambil kenuan nerang ngagai peningan mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kitai Malaysia tu tuan.
1: Okay. Menua kitai Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumbai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 ubah. Tujuh PGM tu ianya keterubah ya. Awak ke mantau ngelempuang ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
0: Ya ya ne. Awak nama tu kebuat sida berjalan ke tu. Jadi tu mengatuan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu lah.
1: Okey DJ. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kitai batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkawam elawan insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
0: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benar diterit ke tau ke diperjalai ke dia tu ni tuan?
1: Jadi perintah gaji minimum di benung diteriat ke atau ke di pejalai dia tahu ianya dikumbai kita perintah gaji minimum 2024 di udah di pejalai ke atau ke diteriat ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
0: Ya ya. Jadi ya tu kat nama gak ni tuan berapa penyampau gaji minimum yang kredit ditetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
1: Okey, barulah perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya nak tau kurang hari 1700 sebulan token ti gaji hari RM65.38 sehari.
0: Oh ya, 1700 ni tuan. Okey, nama kini ni empas perkara tu makni duk bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
1: Bapak penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengaja pengawak baluadin ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu ngaunya dia merek awak ngagai sidak ngetu belelek serta bisa awak begulai ngau diri sebilia pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Kelai tu uliah merek empas ngagai bala indai keberanian nyak belelek dulu hari kengerja pengawal. Pemisi penit, paterniti 7 hari bergaji bisa mega diberi ngagai sidak ke laki pengudah bini beranian. Atur tu ngambil ke merek awek ngagai sidak ngurus rutan mantu bini sidak tip baru beranian.
0: Ya, mana mayuh pemanah empas ya ni tuan. Tu mega nanya nuan tuan. Nama kini perkara ti dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tau ke sebana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak yang nak nitih katu tau ke pindaan ke udah digagak hari upis kita sebelah tu tuan.
1: Jadi pegawai atau ke pemasai hari upis kami dekat datai mansiak perkara tu lalu nanti nyemak ditemu dan itiah katur ke udah ditetap ke dia majikan atau ke pengaji tu dikena kompaun atau ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
0: Ya, aw, nyak ya. Utai ke mereka patut diperhati. Bisa lagi kini jangka pesan tuan tuan jangkanya dekat mengingat ke ngagai pekerja tak ke orang ke ngaji maka ngah perintah gaji minimum 2024 sebelah tu ngelekak kerana tu ke sekali tu.
1: Okey, jangka lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pengawak bak luar dia. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya tau datai ngagai upis tau ke telepon ngagai kami ianya 084-796-430 Siti Dage kita mega tau email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@mohsa.gov.my kita tau natai ke sebenar kita dia lah anda ngirau daban maklumat kita sikit di pelalai ke kami sikit narai madah yang kita tahu ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyajak ada aku.
0: Okey, terima kasih Tuan Greg kau sudah mulai kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Hanya yang peningkat mayu haran nau tak ke topik ke baik kita ke sekali itu. Terima kasih. Boleh baru angga DJ ke kau di YFM di Kuching.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku selanya bising anjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ni udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya bah segmen Sada Lemai lebih lagi indor aku natai ke pesan berat ke bisik di terima kami bah YFM. Jadi tu pesan ke bisik terima kami ianya pesan ngeta sulit datai Ari Prida anak majeng. Kalai madah ke pengawak ngeta sulit niang indaya ianya Miri anak lugum. Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai. Jadi pengawak ngeta sulit tu peninga dekat di adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026. Jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan ketibas kaum belayan banangan tawai ketibas pian mega kaum belayan banangan padi kawan belayan bak kebiau ulu kebiau ngau kebiau ilik jalai takan ketibas suang kawan belayan bak rumah po anak agroma di nangal lajan ngau kawan belayan di ulu lajan suang serta kawan belayan di Seriaman ngau kawan belayan kebukai kenalah di selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nangal kebiau jalai takan ketiba suang laban deka ngintu pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang Miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketas sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya. Jadi kita ke ngelala niang Miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketibas suang nya tadi pesan ke terubah jadi tu pesan kedua ianya pesan pemati datai ari senia anak itum tahu ke tau ke Mikul, tak ke inai Ana, tak ke inai Entuni, ari rumah Matthew Maja, rantau Panjai, Bataigan Sibu, madah ke pemidang laki ya, ianya Luna anak Kenawang, tau kapai Entuni, tau kapai Ana, kuda nadai malam 28 bulan 8, 2026 ianya ke mari jadi dekat di Anjung atau dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam layan ke diauba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau kampung baru piamaga kabam layan ba batu borak penasu awup tutus sebedia ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilik nanga tebalung uyak terumah lesia nanga alat, terumah rantai eskuau ke pembelayan di dangih, di kuak belengian bayan tasik muka, rumah ungai jalai DJ, api megak ke pembelayan di Bintulu, Long Ajoy Lapo, rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Jula Kenawit Serian, Julau, Kenawit, Serian, Kucing serta kawan belayan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak Kenawang, Luna anak Kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Jadi ia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nada dipadah ke dinindur nyenggai tu neh. Jadi penerang kesilia kita tahu betelipun ngagai nomor asusan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak Kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang kesila lagi tau keberita keterang lagi kelebih lagi berkawa ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 tau ke Julia anak Luna 016-861-4741 tau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Ya tadi titik-titik nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik lagi perkawang ngau penusah rabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi lagi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kena terima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungai ke diau ba lemanak engkelili. Jadi kita tau bertelipun ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badito madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau kapai Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Dituk Mega nama ini Charles ianya jutih. Jadi orang ke digiga bala menjadi apai tau ke petunga ke diau di lemana engkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelipun ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Dituk ya madah ke Asal tau ke tembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi orang ke digiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke diau di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor teleponnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapuka sagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di Kuciang ke kutuk ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peningah tajak bakal kami ke dalam konti terpen boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput ne halaban ti kita pansut na lama pun kita nya udah senat seput laban udah ke lalu balat enti di peda aku jam ke adiato ne. Jadi aku agi nampuang sekedar pesan berat kebisi diterima kami. Jadi tu pesan keterima kami Ari Susila Punga anak Guntur kala yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya maya 31 bulan 8 tu ilak di bala jauh atau ke semak dipintak datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Punga anak Guntur kalai ya nesau semua kabar melayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur anak Runtur kita dipintak datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipintak datai tumu maya 30 hari bulannya. Jadi yang tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke bukai. Hanya di itu pesan ngetah sulit lalu nyuak ke tabalu. Keterima kami Ari Umban anak Tawau tau ke Inai Bui. Kalau yang madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke tabalu niang laki ya. Inyak Pita anak Ikuh tau kapai Bui. Inyak ngetah sulit lalu nyuak ke tabalu. Inyak 30/8/2026 hari Minggu. Pukul 9 malam. Berumah nyerapung nanga kalai ulu mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadik di Sebakuang di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Atamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Rumah Jun Brian, Anthony Sebiliak, Dalat, Anak Bau, Sebiliak di Miri, Inga, Anak Mempati, Sebiliak di Miri, Ilam anak masing sebiliak di Limbang, bala di Budu Seratu, Tupang anak Kiai sebiliak di Bintangur. Jadi berita kesila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Umban anak Tawau hanya bini ya berumur 019-469-4299 tahu ke Albert anak Pita 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak ke tebalu niang Pita anak Ikuah tau ke apai Bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nanga kalai ulu mukah Selangau kita kenglala nang dipinta datai ngau pengawak ngetas sulit alu muai ke tebalu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai Umban anak Tawau ianya bini niang bak numur ya 019-469-42 99 atau ke Albert Anak Pita 0111 98 97 933. Yang tadi pesan ngetas ulit alu nyuak ke antu balu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Aribika anak Arit kalai madah ke laki ya Samad anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kamblayan ke diau Baruma Ili Kampung Sabu Tebaruang 3 Baruma Tabut 2 Baruma Memaloi Batu 8 Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk dua berumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan di Tawai Sungai Semilang Eskraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijuk Batang Aik Ngau semua kemelayan kenulih disebut di tu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 minyak malam tu hari 6 berumah Yempu minyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 minyak hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang keudah nadai kemari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 yang malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kuliah ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke sitik tu ianya pesan rabat mega. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Atik madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh baru meliap anak Ngindang Meribuang Padih Betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 Meribuang Padih. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan di Sungai Engkabang Lawing Jelau Atas Buluh Hantu nanga buai Bakas Sibuti 4 berumah Buai Melanjan Pematuh Enteban Ulu Remabuang Keruh Batu Lintang Layar Lubau Ngau Lubau Baru nanga Jelau Anggia Be Serian Ulu Dabuak Geraji Atas Pedanum Gensurai Matup Pasar Atas Setambak Ilik Ngau Setambak Ulu Terumah Nanga Bran Bengang Sediak Ruban biar megak dituju ke ngakai kabar belayan kenal hadirintai ditu kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah Rabat tu atau ke pengawal Rabat tu. Jadi berita keterang ngagi berkawal ngau penusah Rabat tu, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati tahu ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5 28 bulan 8 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah liap anak Ngindang meribuang padih betuang ianya maya hari Minggu tu 30 bulan 8 2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1 31 bulan 8 2026 ngagai pendam pendampat meribuang padih. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
2: Culiak tau kena liat tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu kedebai Lin, siku penyanyi cerita kenyalang sebenarnya. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajah. Jadi lagi nampung pesan berat ke seratu pesan ke di terima kami ngena email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari Iduat Anak Libi tau ke Kinong dari Kampung Sampun Gerunggang Asajaya. Kalau yang madah kapaya Libi Anak Apin udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari Kampung Sampun Gerunggang, Sampun Jugo, Sampun Engklili, Kampung Mawang Semunjan, Kampung Merdang Lumut, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Empit, Kampung Rembus, Kampung Entingan, Kampung Sabang, pemega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya Sarito berumah Yempu ianya Libi Anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur Sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya ianya Alisa ba nomor 0194693259 tau ke nomor Iduat Anak Libi itu buat nombor ya 0113 1869 755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi Anak Apin kau dah nadai ke mari 28 bulan 8 2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran ni 2026 berumah Yempu ianya Libi Anak Apin berumah Sidak Yempu. Jadi ni yang dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 ianya Pegila pukul 8 pagi bak pendam Sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi berkawan dengan penusah Rabatu kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya ianya Alisa 0194693259 tahu ke bak nombor Iduat Anak Libi nombor ya 0113 1869 755. Ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester Anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai ya, Kijun Anak Muli tau ke Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28 bulan 8. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Megak 28 bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung 30 bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik Penasuk Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sebedia Tutus Bawang Asan Tutus Sibu Awup Sibu Julau Kau Melayan di Julau Pakan Bururu Pakan Nanga Kuta Pakan Nanga Nyalak Pakan Bukit Tinggi Pakan Mandiang Pakan Kelutun Entabai Kau Melayan di Awas Kerian Kelutun Pemegak Kau Melayan di Nanga Senuang Kapit serta Bala Kau Melayan di Batarajang Kapit Ngawia Kenglala Kijun Anak Muli atau ke Apai Jo. Jadi ia dekat di Sengai Berengkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik nombor 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia penerang kesilap lagi kita tak bertanya ngagai anak ya ianya Winchester Kijun ya, bak nombor ya 0165252822 tau ke Desmond Kijun nombor ya tau ke apa nantai tu nombor ya 0194441729 tau ke Jupiter Kijun inya Jo 0198218394 tau ke Inai Itun inya
nkijon 019-879-5340. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kijon anak muli atau kapai jo ke udah nadai kemari lalu dekat di sengai bak engkalat inya rumah adian anak jawa bak bilik nombor 47 bilik kijon anak muli jadi ya dekat di anjung pagi hari minggu 30/8/2026 jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelipur ngagai Winchester kijon inya anan atau kapai abil tu bak nomor ya 016-525-2822 tau ke Desmond takapai nantai 019-444-1729 hanya tadi pesan ke bisi di pratikaku jadi peninggal kita nanti ke nganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega pada ke mayani renya nadai mayani ya di sengai mayani dianjung serta di sengai bak dini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne panda serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta kengau nombor telefon kuliah tak kenyamai norangi ke kita ni nya pesan ke bisik di terima kami lebih lagi ba sadar mai tu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

Lagu Kedibai May Franklin, Kunci Hati. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepala kita ke lemai tu keseluruhan segulai sejalai dengan kami. Jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisik temuai bergulai dengan Aunty Min buat program Nembia Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembia Min, kita ada kap gulai dengan Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sidak ada kat Datai bisik 5 ikut, sidak ada kat Mantai ke Pengelandi sidak ya ungkup ke minggu tu buat program Nembia Min. Selalu kita ini dengan bala Nembia Amir tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain mimit ni nama nak penglandia ke bisi dekat di bantai ke Nembia Amir kita hari SK Nanga Julau, SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching harap ke kita nyaga pengerai naik peninga laban gaya hari tapi yang baga sebun kita jam ke dia tok tok asap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tok nanti boleh anang kelalu lama pansut keluar. Tau ke bebaik korang tuai pihak mega bala Nembiak Mian. Kita berperinang bahasa dalam mai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu Kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah Malu Malu Tekuyong.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 6/29/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyang kaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih ando berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambi Amit berumur 5 tahun berbadi nyawa di gelar ayaknya di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penanggulnya oleh dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetuju ke nyak yang kaum pengawak ti ngambil semua orang ke gawa ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak timutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks oleh diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikeman sangka nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia mansut ke jakut tu di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besar. 1,000 itik tabak tinyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching amadah ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur, Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah tidak dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di Selampur, Malaysia. Penglikun ngau pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan di tanka kena nyaga penegap ngau pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mega minta mensia mayuah semampai ngetan ke penglikun ti diuliah ke dengah sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngau ulang tahun ke-60 sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakutuk ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawa antara Sarawak ngau Indonesia megak udah majak tegap ke tegati sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak Desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak Desa Senadin 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agih-diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu keterubah atau minggu kedua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu Bak Desa Senadian Megak sama dekat diadu ke dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalannya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenemuai ngabas projeknya di Miri. Kita datuk menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Pesta Aid Sibu Jaya meruanya di Pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program Ungkup Bala Nembiak serta pengawak Lumba ngau main di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka lumba ngau main serta pengawak pengelantang hati Ba'ai oleh nyaup ngerapit ke kaul antara mensia mayuh kelimpah hari ti nariat Bala Temuai Datai. Program Dagang Temuai Komuniti Tindak Ngetu Diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibu Jaya 2026 bapalan lumba ngomain Komuniti Azman Hashim di Sibu Jaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara tip berurun serta meruan. Menteri Penyeraku Bansa Dato' Aaron Ago Dagang madaka kenawit ngembuan mayuh potensi tip nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tu sebengkah hari dua itik peminta ke bisik dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumbuk Pediau ngak wilayah kelimpah hari peminta tingasua numbuh kepalan komuniti Tumbuk Pediau PKD di Kenawit. Datuk Aaron tik lalunya di kaban parlimen sitak Kenawit madaka PKD oleh yang digagak nyadi palan pematih, palan pemansang orang dagang, palan aktiviti nembiak, palan ngelati ke orang induk ngak palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu berpengawak nasihat tanah buat projek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit Fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Spital Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zaina Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kestu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedak barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuak keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngenak seksyen 302 Penal Code. Mensia mayo megak sudah dilalau ngau Jakut tidak ngasuh sida ngerembai ke berita keselebubu ngapak serta meri awak ndo polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat endak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak portal upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya Serikai ngerekod ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerekod ke 166. Bintulu Ngau Kapit sama ngerekod ke IPU 156 lalu sama laju ngerekod ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong lati ke strategi nguliah ke Mido Mas bak pengrami para Sukma Selangor 2026. Sapi jurulatih
Muhammad Zulfakar Abu Bakar madah ke program pematih penglamak sebulan ungkup 12 ikut atlet Mahotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, timpuh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru megak sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikena mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak meda. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematihannya diharap ke ulih nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta ulih mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Mit berumur 5 tahun berbadi nyawa dikelar ayah-ayah di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aljauya Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okay, lagu ke dibaik Syasha Julia dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang mai jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningat. Kita dekat bergulai ngau temuai. Nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sidak ya dah tamat ke konti. Lagi kita ya dekat live bar Facebook YFM Iban. Buka 8 malam tu lagi bergulai dengan Nubi Ari SK Nanga Jambu Julau. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku basada lemai kita lagu ke Dubai Anderson Ngalai Menawa Lapar.

0: Yeay. Okey, ha, bertemu baru ngau Aunty Min bawa program nem biak miet kita ke ha malam tu. Ah, jadi ha bakal selama maga ne. Bawa program nem biak miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sidak tu ne hanya ari SK nanga jambu di julau jauh penatai sidak nembiak miat tu ne sidak udah bokeng kak datai ngagai program nembiak miat gulai ngan temian pe megak gulai ngabala peninga kita ba luar pe megak bala nembiak miat kita ba luar jam ke dia tu anti min ngarap ke bala nembiak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngagai hari kita sangat jam ke dia tu serta bersebun ne. Ngarap ke bala peningan ambil ambil kita nyaga pengerai, nyaga pengelikun. Nanti uliah anang guai bermain ba luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke anti mian pemega bisik datai ke konti mua sidak ya apu kiut mana sidak itu hari SK nanga jambu julau bisi 5 ikut sidak ya. Bisi 5 ikut ne. 1 2 3 4 5. Nyak mua sidak ya ne. Kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sidak 5 ya ne. Okey, kita berkelala ngau siko ari kibak Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai,
0: Aunty Min. Selamat lemai. Nyak bunyi nyawa ini. Siapa nama, Mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nambiak pemberian nama hari SK dengan Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak Ngadan hari SK dengan Jambu. Apa pemberian nama, ne? Okey. Nama kesal, Kang? Sate. Anak kesal. Rilek aja kita ini. Okey. Saya ke berandau ngomak kini baru mah. Saya ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mian ngangau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak mang ajak meh nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya mit aja induk tane. Nama ya Cindy Chong
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nah nyebut apa nama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne. Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main timin pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiat mat gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah hanti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak ne ari julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan uraulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini uraulu?
3: Ini ke uraulu.
0: Ini uraulu. Ini ngada kinai tau kapai. Spe inai, spe mami. Spe
3: inai.
0: Oh, spe inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita mit aja ayo belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Suak ngoyanya mang. Mikrofonnya suak ngoyanya ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datai hari SK nengah jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti mian tu tadi ngumanya mang. Devren Paul Kliang. Ni salah sebut. Minta ampun ne. Devren Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi. Laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit. Ayo pemberi lima nyak pen kumai anti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu. Okey duduk dulu jang nah. Okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita neh. Gilvin Ngabung anak gawang. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gawang tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi ne. Buat program yang nembia mit Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy anti mien ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang manah nama pun cukup manah ne Keliang anti mien ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama ne. Okey, baka ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya begulai ngau kita buat program nembiak mit baka di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ne. Jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making ngau Doria Nani anak awang tu adeka nusuak leka Maria tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne. Sida ya tu dekat betul suak ke leka Maria serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngau sida ya. Jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak mien ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu. Jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau Kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratu sebedau sida mantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka mariak kita mang nah. Tak mumpuk ni. Bisiknya tadi ngaga okey, mang Madeline. Mang Madeline. Nuan ngaga leka mariak tu siapa ngajar nun? Madelina. Mang Madelina. Siapa ngajar nun nang?
1: Ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ni. Okey, berumah deh. Bisik mak kini ngajar abak menyadik kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida ya begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu nanti nang agak tu mang. Kejual tak ke kena derempu gini?
1: Bisik kejual, bisik ke kena.
0: Bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari bertusuk ke lekam area tu.
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ini. Wala kebisik medak buat live Facebook kita ini. Nya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpah di gelang nama gi oleh gaga non mang
3: Maria
0: oleh haga ne Maria ke kena non pu tau ke jual kini
3: kena
0: ko. Kena drempo tanto sarito kira kena suak gelang ne au tau tusuak dia meng ne okey kita yang nanya Cindy hello kumang cumia Cindy non lan dia ngagak nama
2: kitchen
0: oh ngagak kitchen oh kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung man ti mian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung man ti mian ne. Bisik bonus anti mian pakai kemalam tu ne. Okey,

0: Boleh bantai ke? Kita anti mien ke meda ni. Bantai ni. Anti mien ke meda. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan eh. Penakan Cina ni. Hari julau. Nua nang asal ya hari julau. Julau nuan mang.
1: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat dini? Badi ni?
1: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
1: Au,
0: ba Bukit Serai dia ne. Julau ne. Okey, jadi Madalina tadi berjulau badi ni?
1: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Kayaknya ia mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kat medak dulu site. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandi enam biak mit ke bisi datang ke konti WFM. Sidak tu kai semina landi bejako, ukai semina landi bercerita. Kita megak oleh medak penglandi sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias sendiri ko kita ini. Pedak kita WFM tu. Kitchen YFM pada kita live. Mana haman apa tu anti mien jangan pu tu ngai anti mien mari malam YFM ne. Okey, bisa megak gelang, gelang ke digaga Madalina tu ne. Tu ngai anti mien mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura, siti gelang ya bisi mansa-mansau, bisi semai ge gantung badia nya. Mana haman nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mo sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk ke mari nama nyipat ke mari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandi ngagak tau ke nusuk le ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti mien udah nya kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke penglandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nya Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah, kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari ni.
1: Bario.
0: Bario. Oh, kelabit bario. Mak orang kelabit. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
1: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lekam ariak kan ne. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
1: Ini ko.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai
0: belajar. Tangkap belajar kan ne. Tangkap belajar ni. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ni. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu. Lagi benung bermain, benung mancan tu ni tiah ke pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu bertusuk aku tai tu. Nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi ba utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai utai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega ba pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka Maria bergagak ke gelang, bergagak ke Maria ngau pengias utai ke bukai mana. Okey, hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nembiak miat kita. Ya. Jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita. Biar mega dekat ninggal ya belagu lagi ne ngau ngajat. Kita nanya Mang Doria. Jadi Maya nua lepas tau ke Maya nuan ada pengawak. Kelimpah hari ngau ini nuan, ngau mak nuan ngagak

0: kamari atau nama lagi pengawak di kerinduk kenuan kumang? Nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah? Rinduk berapi kini atau ke rindu anggereja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam anyam tikai bisik gane bisik gane mendak orang agak teh beranyam ne bakal main asal kebukai deh main asal kebukai bakal orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gane yeah. Malu-malu ya kebenaran mak tanya tadi me laban sidak tu nang dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup stidi bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita segi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ayo leh besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ayo tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih di patih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia ke mayari neh. Okey, nya sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak le kemari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita uleh berdiri timin rindu mendak berdiri laban ni min semak ge ketengah ge jang nang awak sigi bakal bujang keliang kita timin kak nanya nuan semak ge pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadi sida ya ne. Okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik. Nak ke?
1: Nak.
0: Nama-nama pengawak rindu ke kanuan di rumah ni? Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Berapa ikut nun diri menyadik?
1: Dua
0: ikut. Nak anak ke berapa?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya. Berapa umur?
1: Nak ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya. Ke nombor dua hari ingat?
1: Nya,
0: nak kau
1: gitu ingat?
0: Oh, ingat. Nuan SK Jambu, dia apa budiang kah? Bisa budiang kita?
1: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia apa budiang hari umur berapa?
1: Pemeri 4.
0: Pemeri 4, dah dia apa budiang. Dia tu pemeri 5, tak ya nak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia apa budiang?
1: Nyamai.
0: Laban bisa cigo bisi bala pengajar mayuh bala bakih ne siapa bakih ke salo mak betawi yang ngonan
1: yo
0: yeah. Oh, given nama ya salo betawi salo belagu mesti dua ada siko ngajar siko belagu
1: sama-sama belagu
0: oh to anti minmu to mesti to landia belagu nah. Nah, dengar kita peningan. Nanti ya landia bercakap, ya, tentu landia belagu. Nanti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai.
1: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah. Selalu boleh nombor berapa deh?
1: Nada boleh.
0: Yang main ke udah, nada boleh. Tang puas hati ke nak?
1: Puas
0: hati ne. Lapan sigi adat ne, nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya, SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne.
1: Mimit
0: aja. Tang rindu ne dia babudiang kebenai. Laban nanti min nemu. Bukan nama. Laban nanti kita dia babudiang kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayuh lemainya pukul berapa kita makai deh?
1: Pukul 6.
0: Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
1: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
1: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm. Okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne.
1: Oh.
0: Ah, leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Hmm, rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
2: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia ba asrama oh. Gane. Mhm. Nak dia ba rumah.
2: No.
0: Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
2: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kati berumah panjai de Berimai?
2: Oh, Berimai.
0: Berimai magang.
2: Oh.
0: Oh, kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ama tu ne.
2: Oh.
0: Mhm, dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
2: Hari hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang?
2: Oh.
0: Hmm. Kumahan timian hari rumah mata de ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
2: Nantu jauh agak.
0: Nantu jauh ah. Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
2: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menya ne. Kau aku menya kuantimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne.
2: Oh.
0: Mhm. Kati pemeri 6 lah. Agi kadia babudiang enggak?
2: Agik dia berbudiang.
0: Agik dia berbudiang ne. Ah, mana ne. Laban dia berbudiang tu kira kematih drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napi ya?
2: Oh.
0: Mhm. Okey, mai lepas nama pengawak ke kerinduk kenuan deh.
2: Belagu.
0: Belagu.
2: Oh.
0: Denyak nyaja.
2: Oh.
0: Oh, bisa ati kan jadi penyanyi tu ya? Hah? Bisa ati. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa ya ampun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
2: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
2: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
2: Laki.
0: Laki megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
2: Nanti officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Mhm, awnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menya ne. Mana. Nyak me laban nyak ari pengerinduknya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngan lagu ku dah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida akan ngasuh Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilbert. Gilbert belagu udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta ni biari SK Nanga Jambu Julau kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dubai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida nanti jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai ta nanti pai di pelakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita. Ba atur jam kita. Nanti kita dia ba budiang kebenar. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita. PPM matih kita bekeni ngadu ke garik. PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar itu di pelajar kita nanti kita dia ba budiang anya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino enya lagu apa empo dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya dekat mic lagu Sino nanti min nambah dulu ne okey
2: dia nuan
0: gaya ambil ke ready kak belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin atau ke Gleven. Gleven belagu. Lagu ke dibaik yang lagu Sino. Yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandi atau kira ke disebut kita bisik potensi tu kak nyadi senanyi ni. Uleh atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu dian siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ka mic sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uli
0: aja, uli aja, kene. Kita okay seminat given aja nemu belagu tang siku agi bisik nemu belagu. Ya belalai belalai, ya belakangnya ne. Ya malu malu. Okay, tanti mian dekat nanya given dulu ke malam tu ne. Okay given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisik PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu ke madah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngenak mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah?
1: Tumu pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemai udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemai garik ke direk? Nyemai garik ke direk ni. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Kasut sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Udahnya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Cuci. Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, me. Angkanya atur ke nang patut dititiah kaku tu tadi. Hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tahu nak mana? Ni siti lagi nanti minta kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngau nuan ne. Kira kita nang bergulai hari miet banyak ne?
1: Bergulai hari miet.
0: Hari miet datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching pedak antimin ne nakak ke Sarito kini kita udah berjalai
1: tadi agai kampung budaya
0: tadi ne
1: agai museum
0: kini agai duit indonya ko udah ada lawak kita ne
1: buat YFM tu.
0: Oh, lalu terus agai YFM. Bisik ke agai YFM baru kini pergi lah lusak. Nanti dah berlagu Badito Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita ikat nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau beranda ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kau nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama mayan ke dikerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ne? Kumpidan boleh main bola tampa. Oh, ama salut mak nanti min mendak dia ne. Semak lagi jang. Semak lagi bajak ne. Okey. Kelimpah hari bola tampa. Nama lagi? Mayan ke dikerindu nuan bersekolah? Membuo.
2: Membo nak?
3: Membo,
2: Mimit. Mimit? Oh, nantu rindu membo. Oh. Badminton deh. Nak ke?
3: Nyo. Jarang laban main bola tanpa belama.
2: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Oh. Jadi nanti baka tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawak sukan nya tadi baka nuan ke dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau kat pulai. Lelengau ketega nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini.
3: Ke pulai.
2: Oh, laban ka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Udah nyak lagi ia nyedia ke diri, ya ka ngajat. Au kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi Bai Aryan, aku dekat New Lut sama begak bakan biar SK nangga jambu dekat New Lut. Tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat kita iban eh. Kita udah nyedia kia, ya pun dah sedia dekat ngajat. Udah sedia nuan eh. Okey berdiri diajak eh.

Okey, nyak tadi ajat ari ya bujang keliang kita ya ba program enam bia amit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam bia kena mau ngajat ba ketuk ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Ni bung nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu rino umat antimin medak sikut pandai ngajat pandai mega nusuk lekamariak ni nanti kita medak bertusuk ke lekamariak ngagak gelang ngagak kitchen udahnya pandai berlagu pandai ngajat dini kita kak ngiga agi ni apa ngelandia ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenar yang timin percaya mayuh nebiak kita bak luar dia landia bayak hanya pengelandia jari kini berlagu kini tau ke pengok-pengok kebukai kemayari dia tu tau bantai ke ni hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai begulai ngau antimien ba program nembia amit sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia amit tu boleh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngansiang ke nyawa ya kak ninga ya belagu boleh kini ne ngambil peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu ulih sedoi belagu ne antimien sudah berdiri tu tahu kan antimien kak belagu kan antimien kak belagu ta antimien kak ngumai bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tu nyelai lagi nah laban kita kak medak sedoi atau belagu lagu nama kak baik sedoi sebut aja. Lagu nama kak baik seduai. Lagu nama? Koros aja. Madah Bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama kak baik nuan. No, mai lagu Madah Bahela. Avin mai lagu Siti. Koros aja. Uliah? Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang keliang mai lagu nama? Madah Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintak sebut? Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Abin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koros ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau me. Lagu nama?
1: Lagu Gerimis Mengguna Uji.
0: Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaki dengan mic. Okey, bimbit je korang. 1, 2, 3.
2: Bukan.

0: Senang pernah kau ucapkan.
1: Okey, nyajau. Tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemegak bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miat gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miat bertemu baru kita buat minggu ke bukai, minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miat hari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye. Bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Dia faham ni. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahu? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Han nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat tu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sembelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke pantai timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara, orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu,

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
7: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
8: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
9: Penglepas sungai kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
10: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
7: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
8: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
9: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, mulung kengelusuk. Sapa kepintar,

0: Sapa kekayaan nulung ke mensena, sapa ke pemisih nulung ke merisa, sapa kepandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
1: sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas ensiang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, gambe kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, gambe ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

bawang.

Ya, lagu kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenal kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6 29 2008 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi dibai ya ke konti baka ke malam tu peninga bak program nembiak mit lalu nangkan ke tu peninga kita bergulai ngaku Imerda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita buat jam keterubah tu lalu buat jam kedua lagi peninggal pukul 10 malam dia nu kami nabur ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10.30 dia kita ada kemendeng ke tanduk program carta siapa juara buat tusun tik ke 33 atau ke buat minggu tik ke 33 bergulai ngau Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke 12.30 malam tu lagi peninga ya jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bela peninga ya kagi mengkang segala secara ngau kami ba YFM kita di Bandaraya Kuching boleh mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya ngalap ke berita kita mana magang malam tu peninga tajak pen gaya hari kita di luar din agi balak bersebun ngarap ke semua kita sama bela nyaga pengerai diri empu ok jadi ngenang pasal bersebun tu peninga lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi ngau kita berita berkawan ngau sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke dibai Florence Law tu peninga ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa do minyak tu ay. Ngai bado bado batu.
1: Nyakmi, nadai nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nadai hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nadai ngira pengerai orang bukai, ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitih ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis di berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu enti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngeluik RM500,000 tau ke jail nak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

Ya, pendengar, yang tadi lagu ke Dibai Erilang, Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit. Udah lepas pukul 9 malam. Meri semak malam sekali lagi dengan guys semua pendengar YFM. Ya, kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu. Ya, terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey, jadi ngenang pasal sebun tu pendengar. Dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balang. Nak manah ke pengerai urung ya pukul 3 ngali hari tadi ya, jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba poter upis rampak menua dia Seriaman ngerikut ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 ti ditangkan ke Serian ke ngerikut IPU 223 ya, jadi berbak nganyak mengkap peningal Serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibung rekod ke 166 ya, jadi Bintulu Ngau Kapit sama rekod ke IPU 156 lalu sama laju rekod ke 129 ya, jadi ngarap ke semua kita sama belanja ke pengerai di rimpun tidak ada kebuah kita dekat minah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai di rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rimpu. Okey, ngau gaya ke gayari ke beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau kenuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama bela nyaga pengerai ngau mega penglikun di rimpu ngau diri sebilih nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita berdiam ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya ke ditabu terus Adi Konti YFM Iban di Kuching tuk lagu ke Dibai Fazira Dum Serarai Api Pemencik merenang kita semua berawak pemerindang malam.

Tabi Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Selamat malam, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Joni. Bah berita malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga, ngujung ke angin bak sekedak kena menua di Malaysia, majak kamar. Dalam penerang ia sehari itu tadi, Sapit Direktur General bagi Perkara Pemansang bak Upis Rampak Menua, Azuri Azizah madah ke 1,738 kanandua ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya sitik di Sabah, ngelima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau tejapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti Tabak di Sepawah udah dituku ke dekandu ngagak palan andu munuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padan bilun pandak tau ke stopot berbuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar Asia ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke Asia aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke Asianya uliah dibelah serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang Asia ari pengawak libat urus, bergulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6 ari bulan 8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengka injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngau keraban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitih ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau enda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisi nyedia ke peluang endo mensia mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngaunya bantuk kebulih RM1.085 juta. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari, 39 ikut orang ke ngereja pengawak bertanam bisa nerima bantuk kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemendal ke hari baru langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri diriput ke angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Riput hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan rima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 pagi. Penusah angus tu nada diriput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketau nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

0: pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu begulai baru kita buat program Carta Siapa Juara. Begulai ngaku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Siapa Juara dengan Mega ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita sudah datai buat tusun 33 tahun 2026 program Carta Siapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah, program Carta Siapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemadu baru berkawal dengan City Program tindang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban. Ianya anugerah Carta Siapa Juara ACSJ 39 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final, aram kita mulai ke pengingat minggu yang kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Siapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
0: Recap seminggu yang kemarin 10

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap Carta Sampa Juara tu suntik ke 32 minggu nyen kemari. Lalu kesekali tu kita udah manggai bak tusun 33 bak program Carta Sampa Juara Nintian Minggu. Siti program tu nang boleh dipendiang ke kita Nintian Ngari 5 berkari pukul 1 ngale hari, lalu tanduk program boleh didinga ke kita pukul 10:30 malam Nintian Ngari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga. Minggu tu lagu tu tau dikumai, tau ke disebut kita lama maka udah ba Carta Sampa Juara tajak pen penduduk ke 10. Jadi lagu tu 10 minggu udah ba Carta Sampa Juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penduduk ke 7 minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launas Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tumpu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Di lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu ke diberi nama penyayang tua tu lagu Air Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penduduk ke 10 penyayang tua Launas Empire. Sebelum kita ingat ke ni bagi lagu nangkan kutu lagi Pak Penduduk 39 10

0: Spotify atau stream itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, benung, ninga, carta, siapa juara. Carta, siapa juara. 9,

Inyak main lagu bak penduduk tika sembilan kebaru didinga kita istik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, tajapan penduduk yang tak berubah agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin penduduk tika sembilan.

producer lagu akan ngempuh di company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngotion lagu lumur 9 tu tadi kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menyekter aku tadi, nak berubah agi tetap bab nuduk tika 9 seminggu tu, lalu udah 2 minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kereka ngundi lagu tidak kerinduk kita dekat ngangkat ke lagu di di asai ke kita nang tahu nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikena kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara. Kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program inti hari 5. Kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60%. Lalu 30% diambil hari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita megak bisik cara ngambil undi tau ke markah hari lagu ke di pedak benung viral jam kedai tu, tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta bak radio stesen radio YFM Iban. Jadinya merik markah 10%. Nanga tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisik apangkak ya kelebih lagi bak markah siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu kelebih lagi lagu kenang diasai ke kita patut niki anggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi banyak mega info bukai kedikunsi kaku buat program Carta Siapa Juara kita ke sekali tu nyonya nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penduduk tika 8 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk tika 8 ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama Ferdeline Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu lumur 9 tadi endak beginsir agi ngenan ke penduduk lumur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak Carta Siapa Juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak Ensiban. Lagu bak penduduk 38 terus kita ningak ke lagu tu sebedau kita ningak ke lagu penduduk 37 nangkan ketuk lagi. 8.

0: Datuk Benong Ninga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Aram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
0: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa.

Ianya lagu bab nodai ketujuh, bab nodai tiga tujuh. Lagu ke udah kalah jadi juara sepenglama dua minggu sepeda tu. Lagu tu dibaik Nick Ravinsky. Tahu dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotion lagu tu digagak. Bisa fryer, siko penengkebang ngau, siko penengkebang lagu ngau megap penengkebang leka lagu ke udah di temu mayuah dalam industri muzik kita Iban udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu ceritan. Jadi bisa fryer ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerindu endak datai baadan. Kadi asuh ya baik Nick Ravinsky. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglama 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali tu tang tu main lagu ke pemadu lama dalam carta. Minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara. Jadinya lagu penduduk 37 Nick Ravinsky pengerindu endak datai ba ada nenak berasai kita udah datai ba 4 itik penduduk lagu hari lumur 10 9 8 engau megap 7 nya laya endak masa jam kita terus ngagi lagu ke ba penduduk 36 ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita ke lebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penduduk 36 lagu ba penduduk 36 ke sekali tu lagu tu dibaik siko penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebedau tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibaik Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi. Tion yang digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu endak berubah, endak berginsit hari penduduk tik ke 6 minggu yang kemarin. Hari penduduk tik ke 6 minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Penduduk tik ke 6 minggu pun ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ni nak penduduk lagu tu nanti nomor 6 penukai Heli. Artinya Heli bak 5 penduduk ke pemadu atas. Jadi terus ingat ke lagu penduduk tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penduduk tiga 5 nangkan kita lagi 6

0: 5 pukul 1 ngale hari.
1: Anang dah kena tali kledal tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kledal termeka uleh ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledal tajak perpenyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, uduk berjaya orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
4: Begulai sejalan. 5.

Hanya ya lumur 5 lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu tau di kumbai kita mayuh di kerinduk korang mega di ketika madah ne tau ngasuh orang tu tadi nanti dipasang lagu tu. Lalu sida ya belagu ni tiah ke lagu tu. Nyanak si lagu kadigagak Lucy M. Lagu tu lekang ngau tu lagu digagak Lucy M disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nian kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu. Udah terus manggai ke diri. Bak penuh dua tiga lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat. Abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau megak sekedar hari bala kita kendang suah komen bak sebelah Facebook YFM Iban minta pemain ke lagu tu, tinggi cuang ke lagu tu tau merkah ya tinggi bak cara undi kelimpah hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 itik menuduk lagu, tinggal 4 itik lagi. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu bak penuduk tik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal ngau SSJ. Jadi ya nanti bila kita mesti berhati ke berita 2-3 hari tu bak siti press media tau ke siti hari pengawal mantai ke berita berkawal ngau SSJ. Tapi si diatur di bagi menua betung bedau lama tu tadi yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke berita berkawal ngau SSJ 39. Laban mayu bala ke bisi nanya ke maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di sepawah betung. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di betung. Jadi madah ke berita pemadu manah gembala kita ACSJ 39 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6. Hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betung tang semina ukai di spa betung. Jadi ya program terkat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan betung di pasar betung. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu au. Jadi ya laban bisi penanggul ba dewan atau kepalan ke dekat di nur ngatur SSJ tu di sepawah betung. Laban lagi beda tembok innovation tau ke pengawal nangkir pengawal ngatur ba dalam dewan nya alai palannya beda ulih dikena. Lalu hari randau berkulai ngau penaung utama SSJ inya Datuk Amar Douglas Ugambas. Hari program tu dibaik ngagai pasar betung inya palan sebab tu ba dewan Datuk Amar Stephen Kalong nginkan di betung. Ya lah kita ke kala ngagai dewan tu sebedau tu nemu dinin luar dewan tu kita ke kala medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima. Tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia bah hotel tang mega mayu homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke boleh duit kita dia untuknya mak ke hotel bak pasar betung yang tadi udah penuh hau laban ini dia ke info hotel kesuah luar kami dia yang tadi nang udah penuh tamayo hotel bukai ke bisik di pasar betung lalu untuknya mak ke hotel di pasar betung ke bukainya mega udah nada lagi tau udah penuh kita tahu mega homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjang ngomega
tau nga guys, Sepawah. Sepawah mga mayuah homestay Ndor kita diau. Laban dia tu udah bisik jambatan Sepawah kedah tembuk. 9.15 minit aja hari pasar betul nga guys. Pasar Sepawah. Oh, jadi dia nyak siti ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di betul nga mga di Sepawah. Dajapan program SSJ ke setel itu anda diatur di Sepawah di betul tang tak salah sama ngangkat ke kawasan tau kepalan penawang utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke 9 berengat final ke dekat diatur. Jadi kita dekat ninga ke lagu bang ruti keempat ngau ke tiga udah tu lagi lalu menangkan ke lagu tu. Aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru berkawan gau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngage lagu penurut tiga empat ke sekali tu. Jadi lagu penurut tiga empat ke sekali tu penanyi tu si Kuari finalist ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara sekali tu mega ya gi bisik nyabuang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah dua kali tau ke dua minggu jadi juara tang ke minggu tu lagu tu bab penduduk tiga empat enyak meh Dunia Lang ngau lagu penawar pengubat ati leka ngau tion lagu tu digagak Dunia Lang empu lagu tu agi bertan bab penduduk tiga empat bab tusun tiga tiga puluh tiga ke sekali tu 14 minggu dalam carta dia terus ninga kesadaran nyawa Dunia Lang penduduk tiga empat penawar pengubat ati sebedau kita ninga ke bagi lagu bab penduduk tiga tiga nangkan ketuk lagi 4

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita dah vote ke bedau lagu bak Carta Sapa Juara.
4: Nanti bedau, vote dia tu bak Facebook Carta Sapa Juara.
5: YFM.

kata pejuah. Lagu ke di bayi Esnanala, lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penuduk tika tiga sama ngap penuduk yang minggu jen kemarin. Baru sebulan sudah bergelengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nak nuduk tiga-tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngomong ke Dayana Shini. Sekali ke Dayana Shini agi buat nuduk tiga dua atau keulih ngerampas penuduk kelemayang band ke minggu tu. Tau ke kelemayang band agi berdau kamerik penuduk juara yang agai Dayana Shini. Lagi kita ninggalkan leban aku dekat mic ke situ di berita ke pemadu baru berkawal dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah carta sepejuara SSJ 39 renggat final. Dan sekali itu aku dekat mic kita berita berkawal dengan kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah bak kategori. Jadi kebenar ya sekali itu hari komen tahun yang kemarin enggau tahun-tahun sebelah untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban siti kategori baru dekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang siti lagu nur kita ngegak juara bak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabong lagu bak panggau atas panggau inya SSJ baka kita meda paket lagu AGL tang paket lagu tu inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu yang tadi aw semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira ya nak ngira lagu jadi ya ba SSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujuang kiatu tadi juara hari tusun lagu hari tion lagu melodi lagu alun lagunya tadi ngau bisik megak dicampur ngau vokal laban vokal tu ndak uliah di kelari ke tajak pan lagunya mana semua tangtik vokal yang nak mana yang megak ndak uliah diberi juara jadinya bisik bida ya tadi au nyaklah ya dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerinduk kurang ukai semua lagu tadi melodi tau ke tion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana jadinya bida ya nyaklah ya menyuah bala kita sebedau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana lagu yang mana bedau temu reti tusun lagu tau ke cara nusun lagu tadi ngau melodi tion lagunya mana atau harinya mecara kami mida ke juara lagu ke dekat mic pulai juara trofi-trofi 10,000 yang tadi

rupana. Lagu temayo di kerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu, orang manjuang, rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu manah gi aris kedak ari lagu buka ke di paket kabak SCJ. Jadinya bida ya, nyalai kami mai tau ke ngagak sitik kategori baru ba SCJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SCJ. Terbilang tau ke kategori lagu SCJ ke pemadu popular au. Okeynya bekaul ngau kategori baru ba Cata SCJ atau Kanugrah Cata Safa Juara. Kita terus angin lagu bab nurut tika 2 ngau 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tika 2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu, lagu tika 2 ngambil kita nemu entinya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata Safa Juara tu tika 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tika 2 ke sekali tu. 2

Jalan. Statistik mandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dah mujur juara, Diana Shini isi artikel Siko Ali finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Tiun, Paulus Morris Begulai Gautin Aladdin. Lagu tu nikit sedikit nak tangga hari penduduk tiga dua minggu jen kemarin, 7 minggu dalam carta, baru seminggu jadi juara. Meri pengagak arti ngagai Diana Shini gau lagu isi artikel yang megak merik pagati ngagaya penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladdin. Akhirnya okay, dia lagu nomor 2 ke udah diingat kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band ke diberi nama Nuan Berulah. Siti lagu ke tahu dikumbai kita jam ke ditok manyo megak peminat ya. Leka ngotion lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta, lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuduk dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu. Kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu kerja pihak kita agi bisi peluang nanti minggu. Kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tik di sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor hamper ngagai pemenang undi arus telefon nanti minggu program carta sepa juara Siti Ari produk ke dia keluar ke orang dagang bangsa kita Iban ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu ngagai bala kita ia ke dekat ngundi megak bangujo program kelebih lagi dekat lagu kita nikik lagu kita boleh mujur juara tentu ya kita bisik muka arus telefon datang lagi tang sebenarnya sebenarnya tentu ya kita bisik lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim entik nyemak ke nadai lagu di pansut kali carta dulu nyala kita minga ke lagu di pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan penyayau tua nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta semina oleh begulai ngau kita sepenglama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tidik gagak Lawness Empire. Leka ngotion lagu tidik gagak Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagai lagu penyayau tua Ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke dipasuk ke dalam carta setiap lagu baru ke dekat tahu berengkat di undi kita nangkan ketuk lagi
1: lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu ke baru dipasuk ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita. Sekali lagi mai kita berhati ke penuduk 10 ti lagu. Nomor 1 isi atiku Dayana Shini. Nomor 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Nomor 3 Terpejuah Isna Nala. Nomor 4 Penawar Pengubat Arti Doni Lang. Nomor 5 Badu Kiro Heli. Nomor 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nomor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba Adan Nick Refinsi. Nomor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nomor 9 Berubah Enya Masha. Lagu ke dibaik Masha Evanis. Jadi ya lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita tusun ke 33 nya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam ke sama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima engau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, dajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adi kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YB.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mayoriti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbaksa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngia bala urang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9.
1: Minta ampun ku
0: kan. Dayang Bintang, Mawar, Lekang Gautiun, Maxwell Franklin

ambil puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final KCFJ ke 9. Sekali lagi mari pengagati ngau tabik puji ngagai sidak ke mujur masuk ngagai final KCFJ ke 9.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YR.

0: sebagai semua bala peningah. Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Lata lapai te mentas kenyaga keng mata kami mensa, terima kasih kare kuda oka bagitu kami dikeriang kenono kami taja. Engkau bisa penuh saya kena disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan Raja ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kemai kita ini ngak kebaca Injil, kita mengkunya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ia nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintah ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari ketiga. Peter lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi, utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi batnuan. Tan Yesus nguyang lo berjakuk ngagi Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berunding ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah. Ngagai sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku. Awak ke badu agak berunding ke diri empu. Ngesan regangnya lalu nitiah ke aku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku. Dekat tetemu kenya. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri tu kena mau tai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ia dekat datai dalam mulia apa ya lalu ngupah gena mai ku orang nitiah ku tai tu dah dikerja sidak siko-siko. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Sama pagi bala menyadi. Jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar tu kengingat kita Yesus mesti tu kena tahu ndak merinsa mati tahu danya angkat hidup baru. Nya utai ke ndak disetuju ke Peter. Nya maya madah Allah Ta'ala ndak nyagi utanya nyadi Tuhan. Utainya ndak tahu sekali-sekali nyadi batnuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi ndak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar yang nyawut Peter ku ya. Rari ya riaku sitan. Nuan mempang jalai ku laban nuan. Berundang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita nemu mega penguji tu tadi. Nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat. Yesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia ke satu. Badu agi berundang ke diri empu. Kedua, ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerintsa atau ke penaluk kita, lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan Yesus. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih ke ianya kita berjalai dalam pejalai Yesus ianya penaluk ngau penyerah. Nyamai yang madah tadi, laban nama penguntung orang. Nanti ia bempu semua dunia. Tanggal nyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus. Sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku ku ya. Badu agi berundian ke diri empu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kinai kita. Tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Yesus. Maria ti kudus, inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mudah berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana rimba. Tuk ke bulan 3, jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau, anang kita talengak. Nebang ke anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menjadi sama ngau wakak. Mantap ke kita jimat, anang kaki kena. Nebang ke kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang, mantap. Kayu ke demak, kayu ke udah rebah dan tahu redak. Kayu menyuh galumu redak oleh kita. Batang bisik melintang, sarak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai, gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang, ilah umai mata. Tunung benda angus jerak tahun coba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, kawak kita pergilah.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Gerak Pagi. Jam nyagai 9 pagi.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu hati. Laban lebuh ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik nyari pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Ana sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website ras.

M, mai kita sama-sama nyaga pengerai. 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30/8/2026 bergelang aku dengan Stephen Basaiman, pengarah pagi. Kita ke pagi tu. Pagi hari Minggu tu. Pagi kita ke balat bersebun, laban sebunnya tadi, laban sebun asap meh, laban dari penusa angus ke bisanya di ba menua kaban kita ba spenya again. Jadi ba hari ke sebun tu nada jako tangkat bukai kita nemu, aku penemu anang pansut ari rumah, dan ti kita nya tadi bisi pansut ari rumah dah lah nak beli meh sengka buang hidung, tau kekena meh sengka buang hidung ga muang, face mask megapan patut keman. Ini face mask N95, bakal kita ke subah-subah meh ya, bakal kena terlebak ke kita ni. Ok, Daniel Stephen bukan lagu kita jentuh dengan pukul 9 pagi. Kalau bak pagi ke terubah, jam ke terubah tu merindah kita dengan lagu-lagu rohani bersemang dengan serta hari Minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

0: Jadi katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ya nya hari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10/11
2: pukul 5. Pesan ya kena lah di hari taik ni tu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, lagi merina kita YFM gal lagu-lagu rohani berseriman gal hari Minggu berseriman gal kita akan turun ke gereja Benung Begari Mayato atau kau dah ba dalam kereta. Kita ke dekat kereta ke pesan berat, kereta ke pesan berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam pesan berat kita. Nanti kita berdua nemu, kita boleh kereta ke pesan berat kita ba email ngam bega WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. So, kita bega WhatsApp 0138628422. Okey, ingat nombornya 0138628422. Okey, itu berkunci ke penerang berkawal dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat di lembah tu bisa gaduh-gaduh tak untuk ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah artian tidak tiba mirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke amat nak mana ke pengerai. Semarahan 288 sama mega batikas oren amat amat nak mana ke pengerai. Ya ke pemadu balat Serian 350 amat amat amat nak mana ke pengerai. Hazardous ditulis dia. Oren tu very unhealthy. Udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren. Kebukai kuning magang nak mana ke pengerai. Bakal di Sibu 186, Serikai 195, Mokah 169. Dengan lama tu Kapit gadung lama dan Kapit ngerikut 159. Tikas nak mana ke pengerai. Bintulu 175. Udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke pengerai. Miri 153. Serta mega Limbang mana ke pengerai ke benar ya 84 Limbang. Miri ngau ILP Miri itu ke mana ke pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135, Semelaju 168, nak mana ke pengerai. Semua nak mana ke pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ia ke pemadu balat amat. Ianya tikas oren ngau tikas mirah nak amat amat nak mana ke pengerai ngau amat amat amat nak mana ke pengerai. Beli face mask ye kengkeman kita ke nak tahu nak pansut face mask N95 atau ke N95 ngelamat tu pan kita kalah kenanya atau gigabak farmasi atau ke kedai buka ya ke bisi berjual. Okey, lagu-lagu rohani merindang kita semua ba pagi hari Minggu tu Deli Amira Atiku Ahmad Gagah.

0: ba pejalai penghidup kitai Mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kita kaki tangagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kena lagi hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: po ang pasan ka BCD kanata ka kita nga gay YFM kalay pasan
1: ka sa kalito pasan pamati lagi sa kalikubo kena pagi 10 hari bulan 11 pasan ka
2: kababayan ya kenalah di hari tayo kalito kelebagi rumah ya so.
3: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mark anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya abah anak Lisa. Abah anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian, Nangadab, Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin di Dengawuah, Olowuah, kawan melayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan melayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan melayan di Kenawin, Miri Bidulu Sibu Kucing, ngau semua kawan melayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi niang abah anak Lisa dekat di Senggai ba rumah Mak anak Lisa rantau di Lang Kenawin. Lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke Dito dan yang tu aku melabak ke dekat di Senggai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke abah anak Lisa, abah anak Lisa tau ke di Kangau Mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Panjai Mark anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di padah kemayan yang gai dan ni yang tu di Anjung pergilah artinya ni yang tu dekat di Senggai Sarito. Pemuga pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Atik. Jadi pesan madah ke Binji anak Melina, Binji anak Melina udah nadai kena hari 5 28 2026. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Liap anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat dikubur kena 31 hari bulan 8. Ianya pergilah ba pendampat Meribuang Padiah. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan, ke lebih lagi kawan melayan ke Sepemaka Rabat, bakal kawan melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Bulu Hantu, Nangga Buai, bakas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kapal belayan ke Bukai. Jadi, kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi. Telepon ngagai 013-776-9410. Tau ke 013-770-4655.

9. Kena nui si berita pesan madah ke binji anak Melina. Binji anak Melina udah nandai kena 28/8/2026. Lalu dekat di Senggai kena 30/8. Baru mah liap anak Ngindang meribung padih betung. Ni yang dekat di Anjung Pegilak 31/8/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tahu ke kisian anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit. Ni yang Lipa anak jaga serta muain terbalu kena 1/9/2026 ini hari 2 pukul 10 pagi. Baru rumah Babra sedarat di Mawang Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau Ulu Gau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, Semui, Sebeliau, Kabang Belayan di Kelampu, Sepalau Gau Kabang Belayan Kebukai di Naleh di Rintai Kedito. Jadi penerang ke Silia kita oleh telefon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 tau ke Jackson tau ke Kisian Lipa 011-7578-528. Ok, ni pesan ngetas ulit ke BCD ke natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali tu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu tau ke apai umang. Udah nadai kena 28/8/2026 yang hari 5. Lalu niang tu dekat di Senggai ba rumah jantan tau ke nyandang nanga kedup wak pakan kena 31/8/2026. Lalu ni yang dekat dikubur hari 2/1/2009. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabang Belayan di Tabang Ujan Ibus. Bala Sidak Ulat Sebilik. Kabang Belayan di Ulu Senulau. Rumah James Nanga Senulau. Rumah Jampi Megak Ba Nanga Senulau. Rumah Nyawan Sungai Rusak. Sidak Liai Sebilik. Idal Sebilik. Amin Sebilik. Di Kalak Kerian Seratuk. Kabang Belayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak ngau Kabang Belayan Kebukai ti nalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon ngagai Lister tau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691. Lalu isi berita jadi pesan tu madah ke bidan anak tunggu, bidan anak tunggu tau ke apai umang. Udah nadai kena 28/8. Lalu dekat di Senggai kena 31/8/2026. Ba rumah jantan tau ke nyandang nanga kedup wak pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 1/9/2026. Okey, udah terlegi dekat macam pesan ke bukai. Terus kena tanya ke pesan kita ba email yfmiba@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: Australia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke Pesambrat ke sekali itu hari seliung anak limbai atau ke Pajasmen. Jadi pesan madah ke anak ya, Nian Samuel, anak seliung atau ke Apai Merisa dan ada kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebagi kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebagi Cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menyadi di Sungai Pak Kenawin, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinja Bram. Isa sebilik di Durian, Inai Matian di Sungai Bawan Kenawin, Kabang Belayan di Awap Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, Ngau semua Kabang Belayan, Bakat Tuan Rumah Durias, Ngau ex pengeluh Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1/31/2026. Nak isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak seliung, semua anak seliung atau ke Apai Merisau dan Adai kena 5/28/2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 30/8/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31/8/2026. Ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati. Pesan ke pesan ke sekali tu tu bisi pesan hari email pengayal legasi tu tentang pesan ya pedih sama dibaca. Laman bisi highlight corak celum ngarau ke oleh Nganjung baru pesan ba emailnya hari pengayal legasinya tadi. Please dibaca ni buah, ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi awak. Okey, lalu pesan ke Siti tu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit ari umban anak tawau tau ke indai boy jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu. Ni yang pita anak ikua tau ke apai boy kena 30/8/2026. Ianya hari Minggu, berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nangga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Dijiah, kabang belayan di Selangau, badan muka ulu muka tamian setapian sekuau sungai kuak. Kabang belayan baru meh lampuh sungai mas Bintulu, kabang belayan di Miri, Limbang Bintangur, Seratuak ngau kabang belayan kebukai. Jadi kita kedekan mu terang ke sili telefon ngagi umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Aci anak upia. Jadi pesan pada ke Alexander anak Aci, Alexander anak Aci atau ke Atun. Udah nadai kena 29/8/2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa, Sungai Laleng Debak. Kena hari 1/31/2008. Lalu dekat di Kubu hari 2/1/2009/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan. Kelebihagi Sekayuk Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nangga Ajau, Jaluh, Pemancar Norman Gumbang, anggau semua kapal melayan, kebagi ia kengelala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi di kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawan yang gaya, kita boleh telefon dengan Jelma 012-8589-8700. Nanti isi berita pesan madah ke Alexander Anak Acik, Alexander Anak Acik atau ke Atun. Udah ada kena 29 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Sengai, Berumai Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31-2008. Lalu dikubur ke hari 2-1-9-2026. Okey, ni pesan pemati. Dah tu lagi, TBC pesan kebukai dekat Natai ke pesan kebukai ke bisi di Kenatai ke bawah FM.

Lisa Francis Bulak Tegal Rindu. Okey, pesan ke Skeletor Ari Senia anak itu tahu ke Mekul. Jadi pesan tu ada ke Aki ya, Luna anak Kendawang, Luna anak Kendawang tahu ke apa yang kenten ni, apa yang kenten ni. Udah ada yang kena 28-28, lalu dekat dikubur kena 31-8-2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kawan belayan di Kampung Baru, semua kawan belayan di Batu Borak, Penasu, Awup, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung. Ngau kawan belayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi Nandu baru pesan tu, pesan madah ke Luna anak Kendawang. Luna anak Kendawang udah nadai kena 28 bulan 8, lalu dekat di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di padah kemayan nyenggai, nadai madah megak dini indon nyenggai. Atang berpanggai buat pesan tu, aku melabak ke niang tu dekat di Senggai malam tu. Abah rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan, Sibu. Nanda megak meninggal ke nombor telefon tidak ke nemu penerang ke Silia Lito. Okey, hanya pesan by email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari Umban Anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu Anak Acun, tak ke Latai Anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan temegapan ya dah dibaca tadi, ya dah dikenatai ke abah awak ke sekali tadi, tak ke

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngurang ke Ampuh Bah di Bintulu. Event majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate EdTech merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur ngurang ke Ampuh Bah Renggan 1 ngau 2 di Bintulu dikarap oleh mutar ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit. Udah temuk pada tahun 2019. Berenggan kedua, 2 hari 5 komponen projek sudah tembuk di Pejalai ianya bak Taman Jason ngau Balai Polis Trafik. Lalu 3 hari komponen di Mungkur Kandang SJKC Seaview Jam Park ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup renggat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutuk Bas Bengkah Penerang di Facebook. Bapak Pengerami Bukai Dato' Amar Dato' Sim kemegah Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal ngansak bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan MPP bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di diperjalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuba Pengerami Makan Lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mayanya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenar dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandang dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke manah agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, sudah temu ubat tahun Siti yang kemari. Kaban Konsel Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya merik penguntung agak peranak bas 9 buah genterung pendiau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, Muntang Agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemenar ke hari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia mada ke munyinya ngagai pengairan berita bas Bengkah Pengerami ke diatur bak kampung Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kalau 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengarap ari industri. Kelimpah Ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup arti ngau graduate EdTech JTM. Yang mada ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocationnya. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih 1 juta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010.
kita ada tu benar mending ke berita RY FM. Sarawak Energi Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan BC serta cukup keguna Mansia Mayu dan Japan menuatu ngasai ke hari tiangat serta kemarau panjai. Tok Asia disokong langgur pengawal serta atur operasi kompaninya lebuh ngatur loji air besar. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Dan pihak sistem kuasa karan Sarawak di maya macam serta bergempung ngujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan. Nitya ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal. Yang ada ke kuasa hidroelektrik sudah mantuk kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih dipejalai ke lalu kai nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kapan konsen negeri adun kelili, Dr. Jonika Rayungipa mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang dekat mantuk nyungkak penatai pemisi komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditebal lagi sidanya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah diperansang angkat ke penemu ngau pengelandia sida dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Yang maksud ke jangka toba pengerami nutup program AgriCorp di Selindung Ulu Engklili. Perbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6/9 tu bataman expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke sekali itu. Yang madah ke bangsa SG1 tidak ditanam di Miri jadi produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standia ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau ti pandak kira 9 bulan. Nanas bangsa tu mengau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau di New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikenak nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pemendar serta gawa nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket di merasa rumah pantis gau mozek kosong ngau nak berbayar. Sindikennya sudah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulih dipejalai ke ngagai sida. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak sudah ngeluar ke 24 notis ketegang langgar undang-undang pengerja pengawal hari of service tidi pejalai karimpah tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atur ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke berkawal.
Operasi itu numpu ngagai 4 batang perkara yang nak ngambil gawak rakyat menua luar di nak diau di menua tu. Ngau nadai lisin, ngelanggar atau lisin serta nak mujur mayar gaji overtime. Sida mega numpu ngagai pengaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sida kegawak mayar off day. Ngau permisi besai. Nitiah ke penyampau ti udah ditetapke. Kadang ujung ke berita tempatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngurang ke Ampu Bah Bintulu. Tibet majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate attack rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merejamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

0: sekulai sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.